0: kriteria kualitas, kuantitas, kontinuitas, inovasi, kreativitas, kebaruan, dan keberlanjutan. Diharapkan pameran tersebut dapat semakin memperkuat jaringan pasar, daya saing, serta ekspansi produk unggulan daerah ke pasar global. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Pagi sahabat Buddha dimanapun Anda berada, terima kasih panjenengan masih bersama kami Perompat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Ragam Semarang. Hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti beragam informasi akan kami sajikan untuk panjenengan semua, tentu dengan tembang-tembang Jawa kekinian yang sudah kami siapkan ya. Monggo untuk sahabat Buddha yang nanti mau bergabung ya, mau senggol-senggolan sama temennya boleh ya, berkabar ya di pagi hari ini kesibukannya apa boleh, mau sharing barangkali ada event atau acara apa di tempat panjenengan boleh ya, atau mau request lagu boleh, silakan saja, nanti kami tunggu atensinya di line telepon 0248 3316661 atau di WhatsApp 0811277791 ya. Yang mau bergabung di aplikasi RRI Digital boleh, gimana caranya mas? Ya download dulu aplikasi RRI Digital di Play Store maupun App Store panjenengan semuanya.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Sahabat Budaya, pada hari Senin kemarin ya, tanggal berapa? Tanggal 12 Oktober ya, 12 Oktober 2026 ini diperingati sebagai salah satu hari yang bersejarah atau hari yang spesial, sahabat Budanji. Peringatan apa sih? Jadi peringatan Hari Museum Nasional, sahabat Budayanji. Mari menjaga warisan budaya dan sejarah bangsa melalui museum sebagai ruang belajar dan inspirasi. Ini tulisan yang saya baca ya dari laman Instagram ya, Disput Para Kota Semarang ya. Selamat Hari Museum Nasional, dan melalui museum nanti kita semuanya, masyarakat Kota Semarang ya, bisa memahami nilai-nilai budaya, sejarah ya, yang menjadi bagian penting dari identitas bangsa Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal museum, sahabat budaya, ini tentunya untuk panjenengan yang ya masih lama weekendnya ya, masih ada hari Rabu, Kamis, Jumat, baru Sabtu, terus Minggu ya kan. Ini yang mau merencanakan berlibur ya, silakan saja untuk bisa merencanakan liburan ke tempat-tempat yang bersejarah begitu ya. Museum bisa, karena di Kota Semarang kan ya juga ada banyak gitu nji, museumnya banyak. Lawang Sewu itu juga termasuk museum, sahabat budaya nji. Museum Lawang Sewu, terus juga ke Kalibandeng ada Ronggo Warsito ya. Terus juga ke Kota Lama ada Museum Kota Lama ya, Mandala Bakti ini juga ada di Suku Pranoto gitu. Terus ada museum untuk art gallery, untuk display kesenian ya, Contemporary Art Gallery ya, di Taman Sri Gunting ini juga ada Museum Akpol ya, dan banyak lagi. Intinya monggo, di momentum kemarin 12 Oktober begitu kita peringati sebagai Hari Museum Nasional ya, ini sekaligus mengingatkan kita ya bahwasanya kalau kita merencanakan liburan ya, wisata ya, sempatkan untuk main ke tempat-tempat yang edukatif. Jadi ya boleh senang-senang gitu nje, bahkan ya tujuannya untuk kita plesir, untuk kita liburan kan senang-senang. Tapi ya jangan lupa kita punya museum dan ada banyak di Kota Semarang, silahkan untuk bisa dikunjungi dan dipelajari sejarahnya. Karena jas merah, sahabat budaya, jangan sesekali kita melupakan sejarah.

Museum Ronggo Warsito merupakan museum terlengkap di Semarang yang memiliki koleksi sejarah, alam, arkeologi, kebudayaan, era pembangunan, dan wawasan Nusantara. Dengan nama yang diambil dari nama salah satu pujangga Indonesia, Ronggo Warsito, yang terkenal dengan hasil karyanya dalam bidang filsafat dan kebudayaan. Museum Ronggo Warsito mempunyai koleksi yang berjumlah 59.802 buah, terbagi dalam 10 jenis, yaitu geologi, biologi, arkeologi, historika, filologi, numismatik, heraldika, kramologika, teknologika, etnografika, dan seni rupa. Pendirian museum ini pertama kali dirintis oleh proyek rehabilitasi dan permuseuman Jawa Tengah pada tahun 1975 dan secara resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Profesor Dr. Fuad Hasan pada Juli 1989. Seperti yang telah diketahui, Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk pusat peradaban manusia dan budaya Nusantara. Museum Ronggo Warsito berawal dari adanya keinginan pemerintah daerah Kota Semarang untuk memiliki fasilitas guna menyimpan benda purbakala dari Jawa. Sehingga dicanangkanlah pembangunan sebuah museum pada tahun 1975. Museum tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan dan mengelola benda berharga seperti benda purbakala, fosil, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya Museum Ronggo Warsito, banyak masyarakat awam menjadi tahu cerita menarik tentang tanah Jawa di masa lampau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Sahabat budaya, berikutnya akan kami update informasi cuaca kemaritiman. Selasa 13 Oktober 2026 pagi ini akan disampaikan oleh Mbak Tika, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Silakan Mbak Tika.
3: Baik, terima kasih Mas Fahri. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada tiga informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama kami awali dengan informasi tinggi gelombang yang berlaku untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Rabu 14 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini gelombang berkategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter, berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi yang kedua, prakiraan cuaca maritim yang berlaku untuk pagi ini, Selasa 13 Oktober 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Selanjutnya untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah utara hingga timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot, dengan gelombang pada kategori sedang. Sementara itu, untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi terakhir, prakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku untuk pagi ini, Selasa 13 Oktober 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah utara hingga timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 12 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi siang nanti, Selasa 13 Oktober 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,5 meter, sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini, Selasa 13 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,6 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi, terima kasih Mbak Tika atas informasinya.
1: Demikian, informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seinanya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Aduh, Bima, aku mengaku salah. Tobat, tobat aku, Bima.
1: Dengar, Rukmuko, jangan ngawur. Membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.

Sahabat Budaya, masih dalam acara Ragam Semarang Pro 4 RRI Semarang pagi hari ini ya. Kita bacakan pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Mas Theo di Magelang ya. Selamat pagi Mas penyiar dan pendengar Pro 4 semuanya di seluruh Indonesia. Hari ini cuaca di Magelang cerah ya, dan arus lalu lintas di Magelang juga ramai lancar. Teman saya si Mbak Anora lagi sakit, mohon doa dari para penyiar dan pendengar Pro 4 nggih. Semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Amin nggih. Kita doakan terbaik untuk temannya Mas Theo yang di Magelang, Mbak Anora ya, yang katanya lagi sakit ini. Semoga lekas sembuh, lekas pulih, bisa beraktivitas dengan normal lagi ya, tambah semangat, tambah sehat dan bahagia selalu. Untuk Mas Theo juga ya, jangan lupa sehat selalu, bahagia selalu juga untuk panjenengan nggih. Bu Sarinem yang di Kampung Pelangi, Pro 4 Semarang, selamat pagi Mas Fahri. Hadir Mas. Ini ibu baru pulang dari gereja, langsung ke pasar beli ayam kampung buat nanti sore cucu ibu pulang sekolah Mas. Siap, ini cucunya pulang sekolah langsung dimasakin ayam kampung ya. Dimasak apa ini ibu, goreng, semur, atau apa, rica-rica? Lagunya Simpang Lima Ninggal Janji nih Mas. Salam sehat buat panjenengan dan pendengar semuanya nih. Terima kasih atensinya untuk Bu Sarinem yang di Kampung Pelangi ya. Nanti kami siapkan Simpang Lima Ninggal Janjinya. Sekarang kita ke Denok dulu sahabat budaya untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini, biar tambah semangat tapi tambah syahdu juga ya. Denok dari Cindy Cynthia dan juga Sadewo.

ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana soho Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit. Miturut salah satunggaling Wali Songo Sunan Kalijaga, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber angemot carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatukrami putri ing Jenggala nenggih

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8.

0: Sahabat Budaya, In Journey Destination Management selaku pengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko melakukan rekayasa kunjungan wisatawan yang akan naik ke tubuh Candi Borobudur karena pemugaran Yasti pada stupa utama. Perbaikan berlangsung hingga 24 Oktober 2026 karena batuan telah dimakan usia dan perlu diperiksa secara teratur untuk dipugar. Adapun rekayasa kunjungan dilakukan pula dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan sekaligus memastikan pekerjaan berjalan dengan lancar. Kita beralih ke informasi lainnya, Festival Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Kartosuro atau Festra digelar untuk memeriahkan Ambal Warso ke-346 Kartosuro pada 1 hingga 11 Oktober 2026 di panggung utama Pagelaran Budaya Ambal Warsa, Pelataran Benteng Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan ini diadakan sebagai momentum mengenang sejarah Mataram Islam sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Adapun kegiatan ini menghadirkan ruang ekspresi bagi seniman lokal, pelaku UMKM, doa lintas agama, tausiah, Festival Hadroh sekecamatan Kartosuro, serta puncak berupa kira budaya dan Kartosuro Royal Ethno Carnival. Diharapkan kegiatan tersebut dapat terus berlanjut secara berkala guna memperkuat ruang apresiasi seni budaya serta ketahanan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: apa toh Pak Opo?
1: Ini Bapak baru baca berita. Katanya pemerintah itu mau bagi TV gratis.
0: Wih.
1: Tinggal daftar lewat link ini loh Bu. Ini loh. Wah, rezeki nomplok ini.
0: Wih Pak, walah toh Pak, linknya wae aneh kok.
1: Eh?
0: TV strip gratis satdonyo.fun. Nggak curiga tah?
1: Loh, tapi beritanya kelihatan oke kok. Tulisannya bagus loh Bu. Kayak tulisan anu wartawan profesional itu loh.
0: Pak, itu justru tanda-tanda tulisan AI Pak. Coba lihat fotonya. Mosok TV ada kakinya 4. TV apa sapi Pak?
1: Wah, ala iya toh Bu. Tak kira modelannya loh itu TV-nya loh.
0: Nah makanya toh Pak, kalau iya, ada berita spektakuler, tulisannya terlalu rapi, fotonya aneh, sumbernya gak jelas, itu biasanya AI ngarang Pak.
1: Walah, walah. Jadi gak jadi ada TV gratis ya Bu?
0: Yang gratis cuma harapan palsu Pak.
2: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: Sahabat Budaya, terima kasih Anda masih bersama kami, Perumpat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi dalam acara Ragam Semarang ya. Berikutnya kami update informasi, ini ada satu kegiatan atau agenda yang pada hari Minggu 11 Oktober 2026 baru saja diadakan di TBRS Semarang, Sahabat Budaya, Taman Budaya Raden Saleh, Kota Semarang ya. Kegiatannya apa? Ini ada kegiatan dari komunitas Ibu Profesional Semarang yang mendorong penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak melalui kegiatan Bergema. Bergema itu singkatan dari apa, Mas? Berbagi, bergerak bersama ya. Informasinya ini kami lansir dari laman rri.co.id Semarang, Sahabat Budaya. Jadi kegiatan Bergema ini melibatkan 30 keluarga peserta umum dan 10 keluarga penerima manfaat. Bergema terselenggara melalui kolaborasi Ibu Profesional Semarang, ada juga The Human Safety Net atau THSN Indonesia, Tempo, Cantika, dan sejumlah komunitas atau lembaga pendukung lainnya ya. Ketua Panitia Bergema, Rizky Oktaviani, mengatakan bahwasannya kegiatan Bergema ini menjadi momentum untuk menghidupkan kembali gerakan parenting tatap muka berskala besar di Semarang. Dan harapannya adalah kegiatan Bergema ini nantinya bisa memperkuat keterlibatan keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak. Gitu ya, jadi tidak hanya apa namanya fokus di karir saja ya, golek duit tok, kerja tok, wong tua iki ya kudu ngasuh gitu. Jadi harus present, Sahabat Budaya, atau hadir dalam kehidupan si anak ya. Disampaikan oleh Sekretaris Regional Ibu Profesional Semarang, Rovanti, bahwasannya Bergema ini juga merupakan satu cerminan ya, cerminan dari semangat kolaborasi untuk apa? Untuk memperkuat ketahanan keluarga, khususnya bagi keluarga di Kota Semarang. Ya, harapannya semakin teredukasi untuk para peserta yang kemarin hari Minggu ikut, begitu nji, dan semakin bisa menyebarluaskan materi yang didapat, ya, pelajaran yang didapat untuk nantinya bisa semakin memperkuat keluarga, ya, ketahanan keluarga. Biar semakin harmonis ya, anaknya juga tumbuh kembangnya didampingi terus ya, termonitor dengan baik ya. Ada kehadiran orang tua, baik itu bapak atau ibu, ayah, ibu begitu ya, supaya nanti ke depan mereka juga mentalnya semakin bagus dan punya role model atau contoh yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Ini yang di line telepon kok kelundang-kelunding terus, ada siapa di sana? Coba kita terima ya. Selamat pagi.
1: Halo. Sudah ceria tapi.
0: Sudah ceria.
1: Sudah minum jahit.
0: Sudah ceria tapi kok suaranya
1: sudah nih? Sudah minum anu.
0: Apa?
1: Minuman itu loh, jahit.
0: Oh, jahit.
1: Jahit susu.
0: Jahit susu pagi-pagi.
1: Iya, baru aja katanya tadi serak, tetap minum itu.
0: Gitu, tadi serak, tadi kayak bangun tidur, wong jebul mangan gorengan esok-esok, sudah dahar gorengan.
1: Dah, wong buat sendiri
0: ya. Gitu, tapi ya gorengan ya baiknya nanti agak siangan saja, toh bu. Pagi-pagi ya susu gitu ya, atau ngeteh dulu, atau mungkin kalau mau ngemil ya ngemil yang sehat. Buah, weh, pondasinya ki buah sih. Aja langsung gorengan martabak kemi. Jee, gimana Bu Dewi ini, mau request lagu atau apa?
1: Aku minta lagu.
0: Lagu apa?
1: Penyiar radio
0: Didi Kempot ya?
1: Iya.
0: Jee, kita siapkan ya, nanti.
1: Spesialnya lagu ini buat Mas Ari ya.
0: Ya iya, enggak siapa mana wong sing siaran yo aku gitu. Nanti tak siapkan Bu Dewi.
1: Kalau semuanya saja. Mas siap-siap dari Upong.
0: Nji, berangkat kerja ya.
1: Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Mas Ari jaga kesehatan, kalau nggak bisa naik nanti. Ya, aku di jalan ya Mas.
0: Nji, siap.
1: Oke, selamat sampai di rumah.
0: Nji.
1: Ya, gitu aja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bekerja, jaga kesehatan selalu untuk Bu Dewi ya. Lagunya penyiar radio nanti kami siapkan. Ini yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Perumpat Semarang, ada Bu Sri Wahyuni Papandayan ya. Selamat pagi Perumpat Semarang. Selamat pagi anak lanang lagi siaran ini ya. Ibu absen. Salamnya buat Bu Astuti. Pagi ini habis bikin oseng-oseng daun pepaya yang gak bikin kolesterol katanya. Sama goreng tahu tempe, telur pindang, udah enak tenan. Wanji enak. Pagi-pagi kalau sudah sarapan enak ya Bu Sri Wahyuni ya. Minta lagunya si Jiping Selawe Mas. Buat Mas Fahri pokoknya selamat tugas. Semangat selalu Nji. Terima kasih ya untuk Bu Yuni yang di Papandayan. Sebelum nanti ke penyiar radio, terus juga ke apa namanya si Jiping Selawe, ini ada dari Darboy King dulu sahabat budaya. Tenang lan sabar gitu. Lagunya ini urung diputar ini, tenang sih sabar.

Mie kopiok merupakan salah satu dari sekian banyak makanan khas Semarang. Sebagian warga Semarang menyebut mie kopiok dengan sebutan mie lontong. Makanan ini dalam sajiannya berisikan potongan lontong, mie, tauge atau kecambah yang dicelupkan dalam air yang mendidih, dan setelah dikira cukup matang, disajikan di atas piring, dikasih bumbu air bawang putih, irisan daun seledri, irisan tahu pong, ditambah taburan bawang merah goreng, yang terakhir dikasih kecap. Pelengkapnya adalah taburan kerupuk gendar atau kerupuk karak. Sementara bagi yang suka pedas, sudah disiapkan sambal khusus yang terbuat dari cabai dan kacang tanah.

Siji diping selawe sahabat budaya sama dengan berapa? Ya selawe gitu. Siji ping selawe ya selawe. Dari Silvi Kumalasari untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini dalam acara Ragam Semarang Pro 4 RRI Semarang ya. Biar tambah happy, tambah semangat, tambah moodnya baik ya, tambah bahagia gitu. Di pagi hari ini kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi ya. Ada satu informasi sahabat budaya, ini kami lansir dari laman Instagram ya. Instagramnya Disbudpar Kota Semarang. Ini berkaitan dengan calendar of event ya, mendatang atau di tahun 2027 sahabat budaya. Untuk calendar of event mana mas? Ya Kota Semarang dong. Kota Semarang ya. Jadi ini sudah dibuka pendaftarannya untuk panjenengan ya, para penyelenggara event ya, yang punya event, yang punya acara gitu sih, yang kira-kira nanti bisa mendatangkan wisatawan gitu ya, acaranya besar tapi kok di tahun sebelumnya belum terdaftar di calendar of event. Lah ini kesempatan gitu sih, di 2027 nanti pendaftarannya sudah dibuka ya untuk panjenengan yang punya event. Syaratnya seperti apa? Syaratnya seperti apa untuk pendaftaran calendar of event 2027? Yang pertama, ini tentu event diselenggarakan di wilayah Kota Semarang, gitu. Di wilayah Kota Semarang ya, di wilayah Kota Semarang. Nek Ungaran piye Mas? Ungaran mlebune kabupaten. Ungaran maksudnya sudah beda lagi, yaitu maksudnya Kabupaten Semarang. Meranggen? Wah, Meranggen yo ning Demak. Ini masuk di wilayah Kota Semarang, itu yang pertama. Yang kedua adalah event ya, ini telah terukur mendatangkan wisatawan pada pelaksanaan sebelumnya. Jadi event atau acara yang panjenengan laksanakan ya, panjenengan gelar di tahun-tahun sebelumnya, ini sudah terbukti oh yang minat ternyata cukup banyak. Nah, ini silakan nanti bisa diajukan ke pendaftaran COE atau Calendar of Event 2027 Kota Semarang. Terus yang ketiga syaratnya adalah event ya telah terlaksana sekurang-kurangnya ini 2 kali secara berturut-turut. Jadi minimal sudah diadakan selama 2 kali di tahun-tahun sebelumnya ya. Event melibatkan partisipasi UMKM, komunitas, dan juga masyarakat lokal tentunya. Dan yang terakhir adalah event ini mendukung penggunaan produk ekonomi kreatif khas Semarang tentunya ya. Monggo, kira-kira yang ada atau yang punya acara event gitu nji, gelaran festival atau apapun itu yang panjenengan yakin masuk ke kriteria tadi ya, monggo saja untuk bisa diajukan atau didaftarkan gitu nji, masuk ke dalam calendar of event 2027 Kota Semarang. Ini sudah terbuka dan untuk link pendaftarannya panjenengan bisa lihat secara langsung di laman Instagramnya Disbudpar Kota Semarang. https://, wala ini panjang sekali sahabat budaya. Intinya adalah di bit.ly/pendaftaran COE 2027. Monggo, di situ panjenengan bisa buka linknya. Untuk informasi lengkap ya monggo bisa dibuka di Instagramnya Disbudpar Kota Semarang.

0: Sugi Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Tradisi Iriban digelar setiap memasuki bulan Safar di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Iriban berasal dari kata irip-irip atau urup-urup yang memiliki arti menghidupkan atau melestarikan. Tujuan dari tradisi Iriban ini adalah untuk merawat dan melestarikan sumber mata air agar terus mengalir deras. Tradisi ini dilaksanakan di salah satu pertigaan aliran air di dalam hutan yang warga setempat menyebutnya sebagai Wangon Cenginging. Selain itu, tradisi Iriban diadakan secara turun-temurun dan sebagai bentuk rasa syukur dari warga setempat yang dipercaya membawa keberkahan bagi masyarakat Desa Lerep.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Tadi WhatsAppnya Promat Semarang ada Bu Sarinem Kampung Pelangi ya. Mas Fahri, Ibu matur nuwun, lagunya sudah diputarkan sih. Pokoknya selamat tugas, selalu sehat Mas untuk panjenengan sih. Terima kasih juga atas atensinya Bu Sarinem sih, untuk panjenengan juga selalu sehat, bahagia. Nanti masakannya enak gitu sih. Apa tadi? Ayam kampung katanya, ayam kampung untuk cucu tercinta ya, pulang sekolah nanti. Baik, Kang Mas Bayu, ini karena waktunya sudah terbatas, jadi harus kita akhiri bersama acara Ragam Semarang pada pagi hari ini. Ada satu lagu terakhir, sahabat budaya, Rasah Bali gitu ya, dari Lavora dan Enavika untuk panjenengan. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Mangun Projo, perempat dari Semarang. Nanti kita akan membahas terkait dengan apa coba? Apa coba? Ya, ini terkait dengan ternak sapi ya. Ternak sapi di Jawa Tengah. Tentunya untuk membahas terkait dengan hal tersebut ya, narasumber yang rawuh yang hadir nanti dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetap bersama kami, perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Sahabat Budaya, ribuan warga menyaksikan kirab budaya dan Kartosuro Royal Ethno Carnival yang terselenggara untuk memperingati Ambal Warso ke-346 Kartosuro pada Minggu 11 Oktober 2026 di Kabupaten Sukoharjo. Adapun dalam kegiatan ini sekitar 25 kontingen terdiri atas kerabat Keraton Surakarta, perwakilan desa, komunitas seni, kelompok reog, perguruan pencaksilat dan pelajar menampilkan tradisi serta kreativitas lokal. Kirab dimulai pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat dari kawasan Car Free Day, Jalan Slamet Riyadi menuju panggung utama di petilasan Benteng Keraton Kartosuro. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap kegiatan ini dapat menjadi upaya melestarikan sejarah, memperkuat kebersamaan sekaligus mendorong ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 110 santri dari 10 Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA di Kelurahan Sondaan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta mengikuti Festival Anak Saleh Indonesia atau FASI For Kita Sondakan 2026 di Masjid Baitur Rahman Surakarta yang diadakan pada Minggu 11 Oktober 2026. Kegiatan ini digelar untuk menyambut Hari Santri Nasional sekaligus mengembangkan potensi, keberanian, dan karakter Islami anak sejak dini. Ketua Forum Komunikasi TPA atau For Kita Sondakan, Agung Nugraha, menyebut festival ini menjadi ajang pembinaan dan juga pengembangan kemampuan santri melalui 6 cabang perlombaan termasuk Dai Cilik. Demikian, saya Fahri Marlian. Saya Fahri Marlian, kita berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: Sahabat Budaya, Mangun Projo, Perempat Teroris Semarang pagi hari ini, edisi Selasa 13 Oktober 2026, kita akan mengangkat satu topik yang berkaitan dengan hewan ternak sapi di Jawa Tengah. Ya, topiknya adalah inseminasi buatan berbasis genetik sebagai game changer peningkatan populasi ternak sapi di Provinsi Jawa Tengah ya. Untuk membahas terkait dengan topik tersebut, tentunya sudah hadir bersama kita semua, sahabat budaya narasumber dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Pak Ferry Agustiawan, SPTMM, Kepala Balai Inseminasi Buatan, yang saat ini sudah tersambung melalui line telepon Bromat Semarang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fari.
0: Kabar baik, sehat? Jih, Pak Fari.
1: Alhamdulillah, sehat, Pak Fari.
0: Semangat juga, bahagia juga ya, Pak ya. Insya Allah ya.
1: Amin.
0: Baik. Di Ungaran bagaimana ini, Pak? Sudah mulai hujan-hujan kah? Sama kayak kota Semarang?
1: Ini anehnya di Ungaran sepertinya masih malah justru curah hujannya malah lebih sedikit daripada di Semarang.
0: Padahal ya, lebih dekat juga, ya biasanya
1: betul,
0: dengan hujan.
1: Biasanya lebih tinggi, tapi ini kenapa malah lebih panas sepertinya.
0: Baik, kita nikmati bersama ya Pak ya. Tapi ya, paling tidak sudah ada tanda-tandanya hujan di beberapa titik. Jadi ini kita syukuri bersama. Dan di pagi hari ini mohon izin Pak Ferry, saya ajak ngobrol sebentar Ji Banji untuk nanti kita membahas terkait dengan inseminasi buatan berbasis genetik ini yang katanya sebagai game changer ya Pak ya. Tapi nanti kita akan mulai obrolannya. Sebelum itu kita persilahkan juga untuk sahabat budaya, monggo pendengar Perempat yang nanti mau bergabung ya, ikut bersama Pak Ferry berdiskusi atau mungkin bertanya juga boleh ya. Nanti kami persilahkan di line telepon 0248 8316 661 atau di WhatsApp. WhatsApp-nya di mana? Di 0811-2777-914. Yang nanti mau bergabung di aplikasi RRI Digital, ini monggo saja kami tunggu atensinya di Mangun Projo hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Baik Pak Ferry, ini kita awali dari gambaran besar dulu ya Pak ya. Ferry penasaran untuk saat ini, ternak sapi spesifik di Provinsi Jawa Tengah ini kondisinya untuk populasi ternak sapi seperti apa ini Pak? Dan kalau boleh disampaikan, tantangan terbesarnya selama ini dalam hal mendongkrak populasi ini seperti apa sih Pak? Monggo bisa diceritakan dulu gambarannya seperti apa?
1: Baik Mas Fahri, terima kasih. Kalau kita kan dari pemerintah daerah ya, kita salah satunya juga melaksanakan arah kebijakan nasional yang pertama, asta cita yang kedua, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, yang pertama itu. Yang kedua itu tuh selaras dengan visi pembangunan Jawa Tengah, yaitu menuju Jawa Tengah sebagai penumpu pangan. Itu target besar kita itu seperti itu. Tetapi kita mengalami tantangan yang sebenarnya multidimensi itu, luas sekali, kaitannya dengan populasi sapi di Jawa Tengah. Populasi sapi di Jawa Tengah ini sebenarnya dulu tahun 2022 itu sempat menembus angka 2 juta ekor Pak, Pak Fahri. Tetapi pada saat itu terjadi merebaknya kasus PMK dan LSD itu benar-benar memukul populasi ternak kita, yang tadinya 2 juta itu jatuh sampai di angka 1,2, bahkan ada yang 1,1, 1,2 juta itu hilangnya hampir separuh. Luar biasa, itu terjadi kematian, terjadi harus potong paksa dan lain sebagainya, itu masif banget waktu itu tahun 2022. Dan upaya terus dilakukan, vaksinasi terus kita lakukan, terus kemudian sosialisasi kepada masyarakat untuk kemudian mau divaksin ternaknya, atau itu sudah kita lakukan terus. Tetapi sampai saat ini masih belum populasinya itu tidak signifikan naiknya. Sekarang posisi sekarang masih di 1,3. Nah ini yang jadi permasalahan pertama di situ. Alasannya kenapa kok populasinya cenderung lambat meningkatnya? Ya yang pertama Satu, ada traumatik dari peternak, Pak Fahri.
0: Traumatik dari teman-teman peternak?
1: Iya, dari peternak. Akhirnya mereka banyak yang beralih yang tadinya breeding, yang diperanak-penakkan, sebenarnya di anak-anak dijadikan indukan, itu beralih menjadi feedlot atau penggemukan saja. Iya, jadi yang dipelihara hanya 6 bulan, kemudian digemukkan, kemudian dijual, dipotong, dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan salah satunya mesin populasi kita itu, mesin peningkatan populasi kita di lapangan menjadi banyak berkurang. Yang tadinya breeding menjadi
0: penggemukan saja tadi ya.
1: Iya, betul. Karena kalau masyarakat berpandangan bahwa kalau nanti kena PMK lagi, kan rugi. Ruginya bisa banyak gitu. Karena kalau breeding itu kan harus dipelihara lebih panjang waktunya. Tetapi sebenarnya hal itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan lagi karena vaksin sudah ada dan terus digalakkan. Ibarat kata kalau misalkan seperti kita menangani COVID. Dulu COVID itu kan juga sempat sangat fatal ya, sangat membahayakan ya, kematian di mana-mana dan sebagainya. Tetap ketika sudah ada vaksin, apakah COVID sekarang masih ada? Ada, tetapi tidak fatal kan gitu. Kan gitu, sama sudah terjadi kekebalan dari komunitas itu sudah bagus gitu. Nah ini di populasi sapi juga sama. Vaksin PMK, vaksin LSD itu sudah kita terapkan, kita sudah laksanakan, dan kita sudah sosialisasikan terus sampai sekarang kita terus laksanakan. Ini sebenarnya kami ingin mengajak kepada masyarakat peternak, ayo kita kembali ke breeding lagi. Kalau tidak, kita lama-lama kita populasi kita akan jatuh terus. Dan akhirnya yang rugi kita semua, termasuk para peternak ketika mau beli bakalan sekarang sudah harganya tinggi banget karena suplainya otomatis menjadi rendah, demand-nya tinggi, otomatis harganya sudah terlampau tinggi. Dan itu juga nanti akan akan membuat populasi kita, supply kita dari daging, dari susu itu juga akan turun juga.
0: Turun juga ya, Pak.
1: Ini kita dorong itu,
0: Baik. Ini terkait dengan tadi, Pak. Yang menarik adalah ternyata 2022 itu jatuh karena wabah ya, Pak, ya PMK dan lain sebagainya. Betul. Angkanya pada waktu itu padahal sudah mencapai 2 juta sekian ekor ya untuk populasi di Jawa Tengah itu sendiri. Kalau untuk angka ideal sebenarnya yang baik begitu ya untuk pasokan pangan di Jawa Tengah, bahkan syukur bisa surplus, itu di rentan angka berapa sih, Pak, idealnya?
1: Sebenarnya gini, Pak, kalau di Jawa Tengah sendiri kan tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Jawa Tengah itu menyuplai wilayah-wilayah lain. Daging kita menyuplai Jakarta, daging kita menyuplai Jawa Barat dan sebagainya, itu kita kan terus beredar daging susu kita. Jadi tidak bisa langsung dihitung hanya sekedar kebutuhan masyarakat Jawa Tengah saja. Kalau carrying capacity-nya, istilahnya carrying capacity itu kemampuan kita untuk memelihara ternak, itu bisa sampai dengan 3 juta, Pak.
0: Bisa sampai 3 juta.
1: Baik. Jadi kita di wilayah kita tuh bisa sampai 3 juta carrying capacity, kemampuan pakannya dan sebagainya kita bisa sampai 3 juta. Tetapi ini saat ini kita masih hanya di angka 1,2. Nah ini kita dorong untuk inseminasi buatan. Sekarang kita sedang di BIP Jawa Tengah sedang menginisiasi yaitu Prigel, presisi inseminasi buatan berbasis genetik dan spasial. Ini kita akan ada semen sexing namanya, Pak.
0: Apa itu,
1: yaitu,
0: Pak?
1: Yaitu sperma sapi yang kita sexing. Kita bisa jantan dan betina. Saat ini salah satu kendala di IP kita adalah yang pertama karena tadi PMK otomatis populasi ternak betinanya turun drastis. Yang kedua, apabila sudah terkena PMK, ada kecenderungan reproduksinya menurun, Pak. Yang kedua itu permasalahan reproduksi. Terus kemudian permasalahan yang ketiga, masih tingginya pemotongan betina produktif. Ini juga kami imbau kepada masyarakat, ayo kita jaga ternak kita, jangan dipotong betina produktifnya. Karena mau tidak mau, kalau itu apa namanya, dipotong semua, akhirnya mesin populasi kita nggak berjalan.
0: Tidak ada yang menampung ya Pak ya.
1: Betul. Kalau apa namanya, dari pejantannya kami sudah sediakan, dari kami semennya sudah sediakan, tapi kalau betinanya otomatis dari masyarakat. Jadi mari kita jaga bersama.
0: Baik-baik, ini kita langsung masuk ke IB-nya tadi Pak, karena sudah dibahas juga inseminasi buatan ya, berbasis genetik. Ini terkait dengan topik kita, game changer ya. Sudah dilaksanakan sejak kapankah untuk mulai dimasifkan, dan seberapa game changingnya sih Pak, kalau untuk IB ini di Provinsi Jawa Tengah terutama?
1: Baik, jadi kami pandang ini Pak, kami ketemu dengan banyak inseminator di lapangan, penyuluh di lapangan, kami tanya, gimana kok lambat pemulihan populasi kita apa gitu. Karena ternyata betinanya yang mau disuntik itu semakin sedikit Pak.
0: Oke.
1: Dikawin suntik itu semakin sedikit. Nah ini kami dorong, yuk kita perbanyak apa namanya betina, pedet-pedet kelahiran betina, yaitu dengan cara kita menjual semen beku yang sudah kita sexing. Sexing itu artinya adalah kita pisahkan sperma yang membawa kromosom jantan dan sperma yang membawa kromosom betina, itu kita pisahkan. Kemudian nanti kita apa namanya sampaikan kepada masyarakat untuk memperbanyak kelahiran pedet betina di wilayah-wilayah yang saat ini betinanya sangat kurang gitu Pak.
0: Baik, baik. Jadi PR-nya saat ini untuk betinanya lagi ditambahkan dulu ya Pak ya.
1: Iya, karena apa namanya mesin produksi kita kita di lapangan kan, kalau betinanya semakin sedikit kan repot gitu.
0: Repot juga. Jadi ini ada satu pendengar yang bergabung Pak Ferry, boleh kita terima ya? Siap. Ya, selamat pagi, Promat Semarang.
2: Selamat pagi, menjelang siang Mas Fahri.
0: Selamat pagi Pak Yarto.
2: Monggo. Assalamualaikum, sugeng menjang. Sehat ya Bapak ya?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah. Begini Bapak, sesuai dengan topik tadi, maaf Bapak, mohon izin, saya itu orang awam, apa yang Bapak katakan tadi, prakartanya tadi, memang saya menyoroti bahwa apa yang Bapak katakan tadi, memang kalau kita melihat Bapak, ini kan suatu peningkatan nilai ekonomi ternak rakyat kan Pak Ji? Yang intinya, sapi hasil persilangan genetik unggul, itu kan memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi di pasar kan gitu maksudnya. Katakanlah, pedet hasil IB, genetik memiliki struktur tulang yang lebih baik, pertumbuhan daging yang lebih padat, kalau tidak salah gitu, yang perasaan data referensi itu. Dan kapasitas produksi suatu susu harian, itu pastinya meningkat pesat dibandingkan sapi lokal tanpa pemuliaan. Nah, dan ini kan secara langsung meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak sendiri di Jawa Tengah. Nah, pertanyaan saya begini Bapak, bagaimana pendekatan ilmiah untuk peningkatan produktivitas dan mutu genetik ternak itu? Itu satu. Yang kedua, serta bagaimana penerapan inseminasi buatan sapi potong? Mohon pencerahannya. Matur nuwun, selamat siang.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto. Ini pendekatan dan penerapan. Jih, silakan bisa dijawab ini Pak Ferry.
1: Baik, pertama begini, untuk inseminasi buatan sendiri, halo?
0: Jih?
1: Sepertinya mantul ya?
0: Tidak, oh baik. Sudah ya Pak Ferry ya, aman ya?
1: Iya, baik, aman.
0: Oke.
1: Baik, jadi pertanyaan yang bagus dari Pak Yarto, bagaimana kita memperbaiki genetik ya?
0: Betul.
1: Betul Pak, ini salah satu keunggulan dari inseminasi buatan, itu adalah benih-benih yang kita produksi adalah benih-benih yang unggul. Kita impor sapi, bull, sapi pejantan kami dari Australia dengan kualitas yang terbaik. Kemudian kami juga ngambil di daerah, di lokal, di pemulihan-pemulihan lokal yang terbaik juga. Sehingga memang kami siapkan itu memang yang terbaik, Pak. Alasannya kenapa kok kalau misalkan dengan lokal saja memang biasanya itu kurang, biasanya kurang baik, itu ya memang secara genetik kita memang mencari yang lebih baik. Masyarakat otomatis gini, kalau masyarakat harus memelihara pejantan sendiri, pasti kan adanya yang itu saja, tidak bisa memilih apa namanya genetik-genetik yang lain yang lebih unggul kan. Sedangkan kita memang sengaja untuk mencari genetik yang terunggul, terbaik, untuk kemudian kita jadikan pejantan yang kita ambil spermanya, kemudian kita jual berupa semen beku itu. Sehingga hasilnya pastinya lebih baik. Jadi kita tidak mencoba untuk menyilang-nyilangkan sendiri, tetapi kita pure blood. Jadi asli dari galur murni gitu yang kita beli, sehingga kualitas genetiknya pasti lebih baik daripada yang sudah tersilang-silangkan tetapi tanpa tanpa penelitian yang benar gitu. Gitu yang pertama itu yang kami jawab. Kemudian yang kedua, bagaimana
0: penerapan tadi itu,
1: penerapan IB ya. Nah, ini keberhasilan IB itu banyak sekali faktornya. Yang pertama, kualitas semen bukunya sendiri. Kedua, dari inseminator, kelihayan inseminatornya. Yang ketiga juga dari
0: indukan,
1: kondisi ternak betinanya, indukannya. Yang keempat, dari ketepatan identifikasinya. Jadi apakah itu estrusnya sudah lewat atau tidak, nah itu kadang-kadang itu yang harus kita pahamkan kepada masyarakat atau peternak itu. Kadang-kadang peternak seringkali ketika kita lihat estrus di malam hari, kemudian baru ketahuan di pagi atau gimana, terus kemudian inseminatornya datangnya sudah siang, itu kadang-kadang akan menjadi terlambat gitu. Baik. Terus kemudian juga pemeliharaan betina sendiri itu juga harus intensif, karena begitu ada defisiensi nutrisi otomatis reproduksi itu akan jauh turun gitu. Kualitasnya.
0: Baik. Gitu. Ini yang menarik tadi di akhir disampaikan, ternyata setelah IB ya harus benar-benar dipelihara secara intensif. Nah, pemeliharannya seperti apa? Nanti kita sambung di segmen berikutnya ya Pak Ferry ya. Ini kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas terkait dengan sapi betina yang sudah di IB begitu. Untuk teman-teman peternak, sebaiknya perawatan pemeliharannya seperti apa? Nanti kita akan dengar bersama penjelasan dari Pak Ferry. Kita jeda terlebih dahulu sahabat budaya. Satu lagu untuk panjenengan, tetap bersama kami di Mangun Projo Perempat Semarang pagi ini.

0: Sahabat Budaya, masih dalam acara Mangun Projo, Perempatan dari Semarang pagi hari ini, kita membahas terkait dengan inseminasi buatan berbasis genetik sebagai game changer peningkatan populasi ternak sapi di Jawa Tengah. Masih bersama Pak Ferry, Kepala Balai Inseminasi Buatan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Tersambung, Ji, Pak Ferry, Ji?
1: Ya, Pak Ferry.
0: Baik, kita lanjutkan. Ini atensi masuk di pesan WhatsApp dari Pak Yarto. Matur nuwun, Mas Fahri dan Pak Ferry sudah memberikan saya kesempatan dan jawaban juga tadi ya, luar biasa. Jadi semoga terjawab ya terkait dengan pendekatan sekaligus penerapan ya Pak Ferry tadi ya. Ini menyambung pertanyaan Pak Yarto juga terkait dengan penerapan dan menyambung penjelasan Pak Ferry tadi di akhir terkait dengan pemeliharaan atau perawatan indukannya atau betinanya. Betul. Ini setelah di IB, alangkah baiknya seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman peternak? Monggo dijelaskan ya, lebih lanjut.
1: Baik, Pak Hari. Setelah di IB, pemeliharaan harus intensif bagi betina ini. Yang pertama, hindari stres. Jadi penyebab-penyebab stres itu harus dihindari, baik apa namanya kekurangan pakan dan sebagainya. Kemudian pemberian minum juga harus dijaga, harus terus bersih dan sebagainya. Nutrisi juga harus seimbang. Pemberian pakan, nutrisi juga harus seimbang. Jadi kalau apalagi posisi-posisi seperti ini ya, kita ini saat kemarau, kemudian rumput juga sekarang sudah rebutan ya.
0: Itu, kering semua Pak.
1: Iya. Ini apa namanya harus dicarikan pakan-pakan alternatif, mungkin dari leguminosa atau apa, supaya tetap menjaga nutrisi pakan tetap ideal dan apa namanya tetap baik, tetap seimbang, jangan sampai kekurangan gitu. Kalau kemudian langsung hanya di, mohon maaf, kalau hanya diberi jerami saja tanpa fermentasi misalkan dan sebagainya, itu sepertinya akan menurunkan, bisa berpotensi menurunkan reproduksi. Kedua, manajemen pakan dan manajemen kesehatan juga penting. Jadi kita cek apakah kondisi kesehatannya seperti apa, apabila ada indikasi-indikasi yang tidak sehat, sebaiknya dipanggilkan dokter hewan gitu. Kemudian ada pengamatan juga, ini yang penting nih. Harus dipantau di hari ke-18 hingga hari ke-21 pasca IB, itu apakah terjadi birahi lagi.
0: 18 sampai 21 ya Pak ya tadi ya.
1: Iya betul.
0: Baik.
1: Itu kalau apabila terjadi tanda-tanda birahi kembali, atau berarti itu apa namanya harus di IB ulang. Tetapi apabila tidak birahi lagi, kemungkinan besar proses pembuahannya sudah berhasil.
0: Baik.
1: Gitu. Plus terakhir yang paling juga tidak kalah penting adalah cek kepuntingan. Perlu di memanggil apa namanya petugas di sekitar di 1 sampai 3 bulan pasca IB, itu perlu dicek apabila tadi yang sudah tidak kembali estrus, tidak kembali birahi, itu sebulan sampai 3 bulan itu perlu di panggilkan petugas untuk dicek kepuntingannya.
0: Baik.
1: Pemeriksaan kepentingan atau PKP.
0: Baik, jadi ada 3 step tadi ya, atau 3 hal yang harus diperhatikan bersama. Ada pendengar yang bergabung sepertinya ini Pak Ferry, boleh kita terima ya. Selamat pagi, Promat Semarang.
2: Selamat pagi, Mas Fahri.
0: Selamat pagi, Pak Thomas ini ya.
2: Iya, betul.
0: Siap, ya. Monggo Pak Thomas.
2: Selamat pagi, menjelang siang Pak Ferry.
1: Selamat pagi, Pak Thomas.
2: Ini terkait dengan apa yang barusan Pak Barisa paparkan terkait dengan perawatan induknya. Di sini justru saya tergelitik pada saat di awal tadi. Dengan IB atau inseminasi buatan tadi, dengan proses penyuntikan, salah satu yang kami tanyakan, berapa persen tingkat kegagalannya? Karena setiap aktivitas pasti ada muncul itu, Pak. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua terkait apakah dengan IB dengan sistem suntik itu dengan tabung itu pemantauan atau biayanya kan mungkin kami kurang tahu, tapi dalam sistem pemantauan dari proses bersatunya antara sperma dengan telur itu bisa terpantau secara jelas Artinya begini, proses ini akhirnya bisa menjadi zigot kemudian ke embrio, itu kan lebih mudah. Kemudian setelah ini betul-betul keberhasilannya tinggi, baru dimasukkan ke istilahnya ke rahim dari sapi itu. Dan untuk perawatan induk itu kan lebih jelas, terutama pengarahan pada petaninya. Apakah dengan sistem tabung itu lebih bagus ataupun apalah, sehingga baik komoditas terutama untuk para peternak dijual, itu populasinya otomatis semakin meningkat nih, Pak. Karena para saya yakin dengan perawatan induk setelah proses IP lewat suntik atau IP lewat tabung, itu perawatan ke induknya kan lebih intensif, sama ya. Kalau nggak salah. Mohon kejelasannya ini, tingkat kegagalan ataupun apa, kemudian perubahan lewat dengan tabung atau bagaimana itu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Ferry.
0: Terima kasih, ya. Pak Thomas. Ini terkait dengan persentase yang pertama. Silakan, Pak Ferry bisa dijawab.
1: Baik, Pak Ferry, Pak Thomas. Yang pertama, persentase kegagalan atau keberhasilan ya. Saya lebih memilihnya persentase keberhasilan dari inseminasi buatan. Tadi sempat kami paparkan bahwa keberhasilan inseminasi buatan tuh faktornya ada banyak. Kalau saya tidak salah ingat ada 9 faktor itu. Itu salah satunya ada kualitas semennya, kemudian kualitas indukannya, kemudian ada kelihayan atau kecakapan dari inseminatornya, kemudian ketepatan identifikasi birahinya, banyak hal ya yang memengaruhi, Pak. Tapi kalau di data di lapangan, Pak, itu mungkin kalau kami lihat banyak yang berpandangan antara SPC-nya atau service per conception ya, itu adalah berapa kali kita suntik IB dan jadi, itu ada di antara 2-5.
0: 2-5 kali.
1: 5 kali. Yang untuk saat ini karena kondisinya kondisinya saat ini itu kan banyak yang terjadi gangguan reproduksi akibat pasca PMK itu, sehingga tinggi ekspresinya tinggi kan. Ekspresi itu kan semakin rendah semakin baik ya. Ini kalau kondisinya sehat-sehat saja itu bisa 1-3. Tetapi kondisinya ketika kondisi saat ini itu antara 2-5. Tapi meskipun kalau kami ambil rata-rata 4 saja lah. Kemudian kita asumsikan jasa inseminasi buatan itu misalkan taruhlah 100 ribu misalkan. Berarti kan peternak akan modal 400 ribu. 4 kali 100 ribu, 400 ribu. Hasil pedet yang dihasilkan itu sampai angka 5 juta sampai 6 juta misalkan seperti itu. Otomatis added value-nya lebih tinggi, Pak. Jadi value added-nya lebih tinggi, penambahan nilainya itu tinggi banget. Jadi tidak masalah dengan inseminasi buatan itu saat ini tetap menjadi cara metode yang paling efisien dan paling efektif saat ini adalah inseminasi buatan. Tadi kemudian pertanyaan yang kedua,
0: pemantauan
1: bagaimana kan dengan tabung, seperti bayi tabung. Kalau di ternak biasanya kami sebut dengan embryo transfer, ET atau embryo transfer. Itu betul, Pak, ada metode itu, tetapi itu otomatis tidak biayanya sangat tinggi dan kemungkinan untuk dimasalkan itu akan sulit ya, karena itu harus mencampurkan sperma dan ovum dari betina itu di luar di lab, kemudian ketika itu sudah tumbuh embrio ditanamkan kembali ke rahim betina. Itu ada tetapi kemungkinannya juga masih keberhasilan juga masih belum terlalu tinggi. Dan juga biayanya sangat tinggi. Jadi untuk saat ini itu belum menjadi metode yang efektif, belum menjadi metode yang efisien. Masih saat ini yang paling efektif dan efisien adalah IB, inseminasi buatan.
0: Suntik kita tadi bayangkan, ya, Pak ya.
1: Kita bayangkan saja, Pak Fahri, saya mau cerita. Kalau dibandingkan IB dengan kawin alam, bila kawin alam itu satu kali satu pejantan ejakulasi, maka hanya untuk satu betina, betul gak?
0: Betul.
1: Tetapi kalau inseminasi buatan, satu ejakulasi pejantan itu bisa kami proses menjadi 200 lebih dosis.
0: 200 lebih dosis?
1: Iya, 200 lebih.
0: Jee.
1: Nah, itu otomatis kami bisa menggunakan kepada 200 betina.
0: Betina, betul.
1: Jadi itu secara efisien jelas pasti efisien, dan masyarakat juga tidak perlu memelihara pejantan, cukup beli saja di tempat kami sudah beres. Di kami harga satu dosis semen beku kami hanya senilai 7.000 perak, Pak. Itu kan otomatis lebih murah. 7.000 perak, kemudian dari inseminatornya nanti jasa inseminatornya yang kami beragam ya di masing-masing wilayah ya, ada yang 10.000, ada yang 100.000, ada yang lebih dari 100.000, itu ada itu beragam di masing-masing wilayah. Tetapi stronya kami hanya 7.000 perak. 7.000 perak menjadi 6 juta atau 4 juta atau mohon maaf, kalau jantan biasanya bisa sampai 6 juta, kalau betina bisa sampai 4 jutaan. Itu kan value-nya yang diterima masyarakat luar biasa.
0: Luar biasa ya, Pak ya. Baik. Jadi gitu, begitu Pak. Tadi Pak Thomas ya, untuk tabung atau istilahnya tadi embrio transfer ya. Ini biayanya luar biasa, lebih banyak dibanding dengan IB tadi yang berbasis genetik tentunya. Jadi ya untuk prosentasenya pun tadi karena di kondisi sekarang sedikit kurang mendukung begitu, jadi 2-5 kali tadi ya Pak ya, rata-ratanya di lapangan seperti itu. Baik, nah ini terkait dengan tadi, saya ingin menyambung ke indukannya atau betinanya tadi Pak, karena kan ini yang menjadi PR ya, harus kita apa istilahnya rawat, harus kita pelihara dengan baik. Adakah untuk saat ini kebijakan atau regulasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk nantinya betina-betina produktif ya untuk sapi ini tidak sembarangan disembelih Pak, karena kan ini juga saya kira perlu ya ada peraturan untuk para peternak tidak boleh menyembelih kecuali di kondisi tertentu, supaya nanti apa ya tadi tempat-tempatnya atau indukan-indukannya ini bisa tetap ada, pabrik atau mesin produksinya bisa terus ada.
1: Ya, sebenarnya sudah ada Pak. Untuk larangannya sudah ada di Undang-Undang nomor 41 tahun 2014, itu sudah jelas melarang penyembelihan ternak ruminansia betina produktif. Itu sudah jelas dan kami sudah terus untuk mensosialisasikan terus kepada RPH-RPH untuk tolong jangan memotong betina produktif, karena efeknya luar biasa, efek dominonya luar biasa. Contohnya misalkan betina usia 2 tahun masih produktif, kemudian dipotong, andai saja dia dipelihara sampai beberapa tahun, itu sudah melahirkan berapa anak gitu kan. Dan itu populasinya, dan itu kalau satu betina, kalau sekian banyak betina kan otomatis itu sekian banyak populasi yang bisa meningkat gitu. Tetapi ketika harus dipotong di tengah jalan, sementara itu adalah sebenarnya mesin produksi kita bersama ya, bukan sekedar
0: peternaknya
1: saja. Itu akan sangat berpengaruh. Pengaruhnya panjang sekali, mulai dari populasi nanti kemudian kepada supply kepada harga kepada stok pangan. Itu luar biasa, efek dominonya lumayan sangat tinggi, sangat jauh gitu. Jadi kalau saya bilang siapakah yang bertanggung jawab, kita semua. Tidak mungkin menyerahkan ini hanya kepada pemerintah, tidak mungkin. Ini kita semua bergerak bersama, yuk kita lindungi ternak kita jaga masa depan kita juga gitu. Kadang-kadang kalau hanya sekedar mengejar keuntungan instan ya, itu kita akan cenderung udahlah itu ya, langsung
0: dipotong.
1: Iya, tetapi akhirnya dampaknya seperti saat ini, bakalan saat ini yang normalnya harganya mungkin sekitar 13 jutaan, sekarang sudah mencapai 18 juta, itu sudah peternak sudah kewalahan untuk dalam tanda kutip kulaan bakalan, itu sudah kewalahan, harganya tinggi sekali karena apa, supply-nya sudah turun drastis gitu. Nah, ini efek dari tadi kalau kita tidak menjaga ternak kita, yuk kita sama-sama kita jaga ternaknya, kami dorong IB-nya, kami dorong vaksinasinya, masyarakat menjaga ternak betinanya, insya Allah ke depan populasi kita akan membaik.
0: Gitu. Baik, ini tujuannya adalah peningkatan populasi ternak sapi ya, sahabat budi semuanya. Jadi monggo untuk bisa diikuti arahan atau sosialisasi dari dinas terkait, terutama untuk indukan atau betinanya ini, kalau misal mesinnya masih produktif ya jangan disembelih dulu gitu ya, karena memang nantinya akan sangat baik untuk investasi jangka panjang juga. Atensi masuk dari Pak Prasetyo Subandi di Pujanggading ini. Oh baik, sebenarnya sudah sempat kita jelaskan tadi. Bagi Mas Fahri, tanda-tanda kalau inseminasi buatan itu berhasil apa ya? Pak Ferry bisa ditegaskan lagi mungkin, kalau untuk IB yang berhasil itu seperti apa?
1: Kalau IB pada tandanya ya di hari ke-18 sampai 21 pasca IB tidak kembali birahi. Itu yang pertama, tandanya itu dulu. Dia tidak kembali, tidak berulang, masa estrusnya tidak berulang, itu maka itu ada kecenderungan dia akan berhasil. Tapi untuk meyakinkan lagi itu di bulan ke-1 sampai bulan ke-3 pasca IB itu dipanggilkan saja petugas untuk ngecek PKB, namanya apa, pemeriksaan kepentingan. Itu
0: baik-baik, jadi paling, dicek secara berkala ya untuk Pak Prasetyo yang di Pujanggading ya.
1: Baik. Ya, kalau betinanya sehat, pakannya betul, inseminatornya tepat, kualitas semennya bagus, insya Allah jadi dan tidak akan berulang. Kita banyak kok yang testimoni teman-teman.
0: Contoh suksesnya itu banyak ya Pak ya.
1: Iya, satu dua. Kalau saya boleh bilang Pak Fahri, sepanjang mata memandang ada sapi itu pasti hasil IB, Pak.
0: Begitu ya untuk sekarang ini ya Pak ya. Luar biasa.
1: Tidak karena jarang sekali 90% lebih 99% mungkin bahkan yang kita lihat di pasar itu pasti itu adalah hasil IB. Yang kawin alam kan sekarang jarang Pak.
0: Jarang kalau sekali sapi, memang. Ya,
1: yang di ranch atau yang dikawinkan di liar itu kan nyaris tidak ada.
0: Baik-baik Pak, baik, ini
1: ada di Wilsumbit mungkin wilayah sumber hidup saja.
0: Baik Pak, ini sebelum nanti ke penutup, barangkali masyarakat juga teman-teman peternak ada yang belum tahu bagaimana caranya untuk tadi ya mendapatkan semen atau bahan IB untuk nantinya di IB-kan gitu ke indukan. Ini caranya seperti apa Pak, mekanismenya?
1: Baik, terima kasih Pak Fahri. Jadi untuk mendapatkan semen beku dari PIB Jawa Tengah, para peternak bisa langsung menghubungi saja inseminatornya, minta bangsa atau minta katalog saja. Kami sudah menyebarkan katalog ke teman-teman inseminator melalui para Vetindo. Katalog mau sapi yang jenis apa, yang namanya apa, kami semua sudah ada. Di setiap sapi kami ada namanya, mau bentuknya juga ada, sudah terpampang jelas mau seperti apa. Jadi tinggal bilang kepada inseminator ya saja.
0: Baik.
1: Jadi nanti inseminator akan membeli tempat kami.
0: Tinggal hubungi inseminatornya ya Pak ya, terdekat ya, tentunya.
1: Minta baik saja dari PIB Jawa Tengah.
0: Baik. Terakhir Pak, harapan untuk menutup obrolan kita di siang atau pagi jelang siang hari ini ya, dan closing statement juga, pesan barangkali ada yang ingin panjenengan sampaikan, monggo.
1: Baik. Untuk membangun pangan secara luas, baik sektor pertanian maupun peternakan, itu perlu sinergi antara seluruh stakeholder, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat secara umumnya. Terkait dengan peternakan sapi, peran masyarakat sangat penting. Salah satunya adalah bersedia ternaknya divaksin, kemudian melakukan IB dengan baik, dan juga menjaga ternak betina produktif. Itu sangat penting. Jadi kami mengajak kepada seluruh masyarakat, jangan takut untuk breeding, jangan takut untuk mengembangbiakkan ternak lagi, tidak sekedar penggemukan, supaya populasi kita semakin meningkat.
0: Baik, terima kasih Pak Ferry, ini semoga sesuai dengan harapan panjenengan dan teman-teman di dinas. populasinya bisa paling tidak kembali ke 2 juta lagi ya Pak ya. Syukur bisa ya. Maksimal 3 juta.
1: Ya, amin, amin, amin.
0: Semoga
1: amin,
0: untuk teman-teman peternak di luar sana semakin bisa mendapatkan wawasan baru supaya nanti kesadarannya untuk breeding lagi, untuk bisa mengembangbiakan lagi ini terus bertumbuh. Terima kasih Pak Ferry atas penjelasannya, luar biasa. Semoga ke depan bisa sesuai harapan ya Pak ya. Ini kita doakan yang terbaik untuk teman-teman inseminator juga di lapangan tentunya. Lain kesempatan boleh kita sambung Pak Ferry. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat pagi, sehat selalu Pak Ferry.
1: Pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: rambulan jenenge. Esok tempe sore ne dadi dele. Tresnamu mong abang-abang lambe. Wilujeng siang Mas Fahri.
1: Wilujeng siang Mbak Harno.
0: Dos pundi kabare?
1: Wah, dan saya sehat menika wit panjenengan sampun nyekar kalau wau kula saya sehat gitu, saya semangat.
0: Alhamdulillah. Wis.
1: Semanten ugi Mbak Harno ugi tansah sehat nggih, nggih.
0: Sehat. Sing penting ki sehat, seneng atine.
1: Mangga bahagia.
0: Wong ki anggo seneng atine mesti awet nom.
1: Nggih, awet nom gitu, sehat semangat.
0: Ah, sehat semangat bahagia. Jujur bahasa Jawa, wis meniku.
1: Mardika saestu menika gesangipun. Ah,
0: mardika tenan wis pokoke.
1: Nggih.
0: Nggih, salami kagem Pak Darso, Pak Supiono. Pak Suwarno. Pak Anggora Wicaksono Bueno sedaya kemawon Mas Pawi Sabang sampai Merauke. Semuanya selalu sehat walafiat. Semanten ugi Mas Pawi selalu bahagia ceria.
1: Amin.
0: Sehat. Terima kasih Mas Pawi.
1: Sami-sami. Monggo-monggo Mbak Harno, kalau wau ingkang sampun mboten request menika nyekar piyambak Joko Melaratipun kula sampun kaduraken. Nggih, wingkingipun cobi kula tampi. Tansah sehat Mbak Harno nggih, tansah semangat bakenipun kagem panjenengan. Menika Mas, anu Mas, Kamboja menika. Sugeng siang.
2: Sugeng siang Mas.
1: Wah, nggih, Mas Bobo.
2: Ya, nyanyi rak Mas iki.
1: Lah, monggo manut. Lah request mawon jenengan request mawon mun
2: mangke. Sayangi.
1: Sayangi. Mangke malah rasa sayangi dados sing kita. Ngersakaken tembang menapa?
2: Dalem Mas.
1: Ngersakaken tembang menapa?
2: Wah. Kutut manggung jari masing kerja wonten menika Mas.
1: Wah, kutut manggung mbok dalu mawon menawi langan suka menapa klenengan ngaten.
2: Nggih, nggih wong awan-awan kok kutut manggung.
1: Nggih, mbok sing radi sigra. Nek
2: dalu nggih Mas.
1: Nggih.
2: Genrakno maling.
1: Nggih, kersane.
2: Tresno waranggono
1: Mas. Nah, nggih ngaten malah jos, tresno waranggono. Heeh.
2: Salamipun yo nunut Mbah Harno kemawon
1: menika. Oh, ngaten. Nggih, cekap nggih.
2: Nggih. Nggih, cekap Mbah Dewi Pak Din Gubur sak rencang-rencangipun
1: niku cekap. Jangkep ngaten.
2: Nggih, kagem panjenengan mugi selalu sehat.
1: Amin.
2: Selalu banyak rezeki.
1: Nggih.
2: Selalu sukses.
1: Mekaten,
2: matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
1: Sami-sami Mas Bowo tansah sehat, wilujeng nindakaken pakaryan salajengipun gitu. Tresna waranggono makke cobi kula aturaken kagem Mas Bowo lan kanca-kanca ingkang kula wau sampun. Wah, makarya wonten bujang mriku. Wingkingipun ingkang sampun minggah, sugeng siang.
3: Sugeng siang, sambal kemangi, nyampur tenan Mas Fahri.
1: Nyambleng tenan menika.
3: Saking Tulungagung.
1: Oh, anu Jawa Timur nggih ta?
3: Inggih.
1: Mas Pur.
3: Mas Pur.
1: Alhamdulillah. Pak Tatan.
3: Mas Fahri.
1: Wah, pengestu panjenengan. Sami sehat
3: seger. Nggih, pripun sehat nggih Mas Fahri nggih siang menika.
1: Nggih, sehat semangat bahagia
3: nggih ta. Alhamdulillah, gitu. Tetap semangat sampai ngi pendengaripun Perempat Semarang
1: kepunipun ngasa. Semanten ugi Mas Pur nggih, sehat semangat nggih, bahagia.
3: Nggih, pengestu pun kan sami-sami sehat
1: nggih. Nggih, ngaten.
3: Aku dipentel sampeyan ke Mas Fahri.
1: Wah, nggih kompak. Semarang nggih bentere mboten umum menika.
3: Oh ngaten.
1: Nggih, ning pun Jawa. Mun wonten Jawa.
3: Nggih. Malah mriki dereng malam
1: iki. Waduh nggih, mangke gantosan kita Semarang riyen ingkang kula wingi.
3: Nggih,
1: panas bener sangat.
3: Nggih, alhamdulillah.
1: Ngersakaken menapa? Menika tembangipun.
3: Niki tak nyuwun anu sanggabuana mawon Fahri nggih.
1: Ingkang
3: Lilo mboten kaya punika.
1: Lilo. Inggih. Sopi mangke kula padosaken lila.
3: Nggih, sawane kata wau Mbah Harno Wilson siang, selalu keluarganipun. Mm-hmm. Mas bawa mengatakan lagi siang selalu.
1: Nggih.
3: Mateng Bu Yanti Mojonegoro tukang siang lagi sehat terlalu keluarga.
1: Mm-hmm.
3: Itu mateng Mas Api main wau Jember juga tukang siang sehat selalu.
1: Nggih. Baik
3: Mamat pemedangan 24 Semarang tukang siang.
1: Mm-hmm.
3: Aku Mas Mari, matur Mas Mari.
1: Nggih, sami-sami. Nggih. Mas Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lilo, mangga coba kula aturaken. Wingkingi pun sugeng siang.
2: Sugeng siang Mas Fari.
1: Sugeng siang Pak Warno.
2: Sambel panginatan. Pak matur nuwun disenggol Bahno niku wau.
1: Lah nggih pun disenggol kalau wau lho.
2: Mas Bowo, matur.
1: Nggih.
2: Pak Kapur, tanggal ibu sedaya kemawon Mas nggih.
1: Nggih siap Pak Warno.
2: Nuwun aku Mas.
1: Menapa menika?
2: Sambung makin dalu.
1: Mun kula cepake, mun kula siapke, kula pun bedhek kok.
2: Nggih.
1: Sambung
2: jenengan diparingi keselamatan Mas nggih.
1: Nggih, siap.
2: Paringi rezeki kang lantar.
1: Amin, amin, amin.
2: Boten anu male Pak Abdul Gapur niku mangke ketinggalan.
1: Oh, nggih, nggih, nggih. Heeh. Budi salami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun sanget awit kawi gatosanipun Pak Warno. Nggih, kula pun ngertos menika sambung wanci dalu anggi kelangenanipun. Sampun kula lebetaken dateng playlist menika kula waosaken rumini kang sampun kintun WhatsApp. Nah, cobi setunggal moga setunggal santai mawon menika wonten Pak sinten menika Pak Untung Mulyono Podang Kuning Mas. Nggih Podang Kuning salam kagem sedaya kemawon menika nggih. Mulikinipun Bu Hajah Sri Winarti lan Ataya Ihsan Aldanis Kampung Kandangan Timur Kaliwungu nji. Dipun tenggo Podang Kuningipun menika nji Pak Sugeng Patmorejo kimatur nuwun sangat Bu sinten malih menika Bu Arti Genuk. Wah nji Bu Arti Genuk menika ngersahkan tembang menopo Ali-Ali. Wah cocok nggih mangke kula aturaken dangu mboten mirengaken menika Ali-Ali. Salam kagem sedaya kemawon, nggih pandemen sambel kemangi Promat Semarang kagem panjenengan tansah sehat, bahagia, semangat rezekinipun lumintu nggih Mas. Amin, amin, amin, amin nggih. Datang tembarupin Kang Mas Bayu menika wah sampun kathah ingkang nganu nggih. Ngaturaken menapa menika? Pamundutan tembang, pamundutan sekar samangke tresno marang gono rumiyin sumangga pun biar saya akan sesarengan wonten ing acara sambel

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Inji Kang Mas Mbayu sambung panci dalu menika sampun katuraken Pak Warno, mugi-mugi tansah sesarengan kalian perempat Semarang nggih taksih ten acara sambel kemangi. Tembangipun tetapi sekaripun kula wau sampun katuraken ingkang lumantar telepon sugeng siang. Wilujeng siang, Bu Eni, Kamboja. Menika tasih menapa? Tasih wonten wekdal. Nggih, butuh tasih wonten wekdal gitu tasih. Badhe ngersakaken menapa?
1: Rara jonggrang nggih.
0: Rara jonggrang.
1: Nggih.
0: Mangke nyepi katrakan.
1: Saya Mbah Harno, Pak Mbah Harno
0: Rai. Makanya kalau Mbah Harno, sarang Mbah Harno, makanya menaik nembang. Salam Mbah Harno,
1: semangat kok ya.
0: Wah, njih, tansah semangat, sehat, bahagia. Semantan itu jenengan.
1: Harus ya.
0: Harus, kedah menaik.
1: Smile.
0: Kedah smile, kedah senyum, gitu, bahagia, amin. Semangat.
1: Oke. Okay. Halo, nombong. Salam itu Mas Wahyu.
0: Monggo, Kakam Sinten.
1: Bu Aku. Bu yang di Kecali itu Bu Asi, yang dari Asito, Pak Abdul Sofur ke Ibu, Pak Sasron Jenggirat, langsung Pak Sabto Sipasto, Mas Bowo, Pak Nikron, saya kemau Nasari, Matur Mbah Nuwun yang pangapunten, Assalamualaikum.
0: Inji, Waalaikumsalam, tansah sehat Bu Eni kang wonten Bocah Kendal. Sugeng siang, Assalamualaikum Mas Wari. Waalaikumsalam. Nyuwun tembangipun Sri Huning. Matur Nuwun jih, Mbah Mitra kang wonten Limbangan Kendal. Menika Sri Huning mangke menawi wekdalipun cekap jih, awit menika antrean utawi urutan utawi rantaman tembangipun sampun kata gitu. Terus direnger terus menika mangke wekdalipun tasih cekap napa mboten. Bu Sarinem Kampung Pelangi, Perempat Semarang sambel kemangi sedep tenan. Sugeng siang Mas Fahri, Bu Sarinem menika badhe nyuwun tembangipun Sakit Rindu nggih Mas. Salam kagem Bu Heri Wasito, Bu Dewi BSP, Bu Toro, Bu Anggun, lan salam kagem Mas Fahri tansah sehat. Amin. Matur nuwun sanget menika. Pandunganipun saking Bu Sarinem semanten iki panjenengan tansah sehat. Nggih, Bu Endah wae ugi matur nuwun menika tansah sesarengan kalian Perempat Semarang. Lajeng Pak Sabto Kang Nguru Raya, sugeng siang Mas. Tembangipun Lintang Asmoro. Lintang Asmoro menika prayogi ragam Semarang mawon gitu. Salam kagem Bu Titin, Tantaen Jeporo, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Panom Sugito, Bu Tias, Bu Diarti, Bu Watingalian, Mbak Riola, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Tiktoyo, Lajeng Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Mas Ari Sari, Bu Eni Sri Nindito, Lajeng Pak Joko KSM. Ingkang wonten Ngadirjo Temanggung menika ugi tansah pantang terus Perempat Semarang Pak Parman menika. Atensi hadir Mas, nderek salam sehat kagem sedoyo mawon, tansah semangat. Amin nggih. Pak Parman ugi tansah sehat semangat nggih Pak nggih. Lajeng wonten Pak Partiyono, tembangipun menika ngersakaken nganu Mas Sarung Jagung. Salam kagem Mbak Dewi, Tante En, Bu Karyati, Bu Yanti kekalihipun. Lajeng Pak Kabut, Pak Sastron Jenggirat, Pak Bagio, Pak Misrun lan sedoyo kemawon pandemen sambel kemangi. Datang tembang malih Kang Mas Bayu menika awit kathah sanget pamundutanipun. Sumangga podhang kuning mangke pun lajengaken ali-ali. Lajeng mangke mbok menawi ingkang pungkasan menika Roro Jonggrang. Awit menawi metang durasinipun kok namung cekap tigang tembang kemawon, kita tiga tembang. Sumangga pun piyarasaken pun pidhangetaken sareng-sareng wonten ing acara sambel kemangi Perempat Semarang.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

ali-ali yang Mas Bayu menika dipunaturaken Bu Anik Sunyahni gitu. Kalau bawa pamundutan di pun sinten menika ali-ali Bu Sarinem menawi boten lepat ingkang wonten Kampung Pelangi Kota Semarang gitu. Ingkang lumantar WhatsApp menika yang Sunarno Patian Kendal menapa menika absen mawon Mas. Arep nyambel kemangi godongnya do garing mereka panas raudan-udan buatan dadas menopo menika sugeng tugas kagem panjenengan ngantos purno mangke salam kagem sedoyo pandemen tembang-tembang perompat dari Semarang tiada hari tanpa perompat yang Sunarno wontening Curug Sewu Patean Kendal menika nyun pangapunten Kang Mas Bayu buatan atas kulo buatan purun nampi telepon utawi WhatsApp menika ingkang sampun klundang-klunding awit wekdalipun sampun winates badhe kula aturaken pasugatan ingkang pungkasan menika nggih lan kula nggih badhe nyuwun pamit awit menika dek misal sampun nenggo Mas gentenan siarane oh nggih siap Roro Jonggrang Kang Mas Bayu menika pasugatan ingkang pungkasan mungkasi pepanggian kula lan panjenengan wonten ing acara sambel kemangi perompat RRI Semarang siang menika kula aturaken kangge manungsa awit sedaya kawigatosan panjenengan wonten wonten kekirangan kula ginyuwun kenging samudra pangaksami sugeng pitangetaken sugeng siang tansah sehat ngantos pepanggian malih benjang wonten ing acara sambel kemangi dinten sanesipun nuwun.

0: Sahabat Budaya Dinas Pertanian dan Pangan atau Disperpa Kota Magelang menggelar pelatihan budidaya ikan hias, khususnya ikan mas koki, selama sehari di Aula Dinas tempat pada Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan ini ditujukan kepada generasi milenial dan generasi Z untuk mendorong minat berwirausaha di bidang pertanian dan peternakan. Kepala Dinas Agus Dwi Winarto menjelaskan bahwa ikan mas koki dipilih karena berpotensi menambah pendapatan masyarakat. Adapun dalam kegiatan tersebut, para peserta mempelajari teknik pemijahan, pembesaran, pemeliharaan, persiapan kontes serta pemasaran digital, di mana pelatihan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta melalui budidaya yang dapat memanfaatkan pekarangan atau ruangan kosong untuk mendukung kemandirian ekonomi serta membuka peluang usaha baru. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, sebanyak 317 siswa SMP mengikuti Lomba Kebahasaan Tingkat Kabupaten Banyumas 2026 di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwakarta pada Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Banyumas ini bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Lomba meliputi membaca puisi, berpidato, dan menulis cerita dengan peserta masing-masing 102, 96, dan 119 siswa dan menghadirkan juri dari Purbalingga dan Banjarnegara untuk mendukung penilaian yang objektif. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan berbahasa dan karakter generasi muda Indonesia, sekaligus mencari bibit unggul para pemenang, terlebihnya untuk pemenang pertama yang akan mewakili Kabupaten Banyumas pada tingkat provinsi. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siang Kang Mas Bu, sahabat budaya, masih bersama Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan langsung dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang. Kabar baik, kabar sehat semoga untuk panjenengan di hari ini ya, hari Selasa 13 Oktober 2026. Semoga juga bisa semakin semangat menjalankan apapun aktivitas panjenengan di hari ini, sembari juga mendengarkan misal ya yang mengudara dengan senang hati di hari ini Pro 4 RRI Semarang, dengan berbagai info, berita-berita, cerita-cerita juga hiburan yang semoga bisa bermanfaat juga untuk panjenengan semuanya ya. Dan di pukul 11 ini sampai nanti menjelang pukul 12, Perigel Trans UMKM Pro 4 RRI Semarang kembali hadir untuk panjenengan berbagi inspirasi, berbagi cerita tentang UMKM ya, tentang bisnis dan ekonomi yang semoga bisa juga semakin meningkatkan semangat kita untuk bisa memberdayakan UMKM terlebihnya dari sekitaran kita juga ya. Dan di hari ini spesial misal sudah kedatangan Ibu Siti Fadilah Barokah Butik Syari. Kita akan membahas bukan sekadar berjualan, menghadirkan berkah dalam bisnis fashion muslimah. Nah, ini berarti usaha atau bisnisnya adalah fashion muslimah. Dan monggo untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya yang mau tanya-tanya nanti ya, bisa ke WhatsApp 0811-2777-914 atau ke telepon juga bisa di 0248-316-661, boleh juga lewat aplikasi RRI Digital. Selamat siang Bu Siti, apa kabar hari ini?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, nggih. Perasaannya seperti apakah saat ini?
1: Ya, alhamdulillah, senang.
0: Senang ya, alhamdulillah ya. Semoga bisa senang terus juga ibu ya. Baik, kita kali ini akan membahas tentang usahanya Bu Siti Fadilah ini ya, pemilik Barokah Butik Syari, betul ya, ya Bu ya?
1: Betul.
0: Kita bahas bukan sekedar berjualan, menghadirkan berkah dalam bisnis fashion muslimah. Bu Siti, ini mungkin mengawali juga obrolan kita di siang hari ini, boleh diceritakan Bu, monggo, awal atau seperti apakah dulu mulanya gitu ya punya usaha ini Bu, monggo.
1: Oh iya, saya tuh mulai jualan online tuh sekitar 2016an Mbak. Waktu itu belum ada WhatsApp, masih BlackBerry, zaman BlackBerry itu.
0: Pakai BBM.
1: BBM. Waktu itu apa? Saya kan sebetulnya basicnya dulu kan bukan dari online toh Mbak. Saya itu punya toko kelontong. Terus waktu itu kok saya kok kepingin ada penghasilan tambahan gitu Mbak. Terus akhirnya saya sengiseng jualan. Pertama kali itu saya jualan hijab lewat BBM itu. Statusnya kan dulu lewat status kan. Terus saya beli dulu saya pakai, terus saya pajang gitu. Kok lama-lama kok teman-teman saya yang ada di kontak itu aja kan, belum ada WA, terus pada seneng gitu loh Mbak. Pada seneng, terus akhirnya saya kok, wah kok cuma hijab aja, pengen nambah lagi, maksudnya nambah jualan lagi apa ya gitu. Ternyata kok saya tuh punya teman waktu itu di Ungaran bilang gini, coba Mbak Dila cari di IG baju syar'i sekarang bagus-bagus gitu. Waktu itu 2016 toh. Terus akhirnya saya juga itu langsung saya cari Ndelala itu dapat distributor yang bagus gitu loh Mbak. Tangan pertama saya langsung jualan baju syar'i itu. Waktu itu kan baju syar'i itu kan harus belinya itu kan, saya memang belinya beli putus ya, enggak pernah langsung beli minimal 3 gitu toh. Udah tak coba.
0: Enggak banyak-banyak.
1: Terus akhirnya juga terus tak pasarkan lewat BBM lah. Seiring berjalannya waktu ada WA, terus saya pindah ke WA, nggak di BBM lagi, terus di WA, habis di WA terus waktu itu kan saya kan juga ini platform marketplace-nya kan dulu juga saya pernah berjaya ya Mbak di Shopee ya, jualan di Shopee 2016-2017 itu. Waktu itu juga teman juga yang ngasih tahu Mbak, kenapa enggak, ya teman satu grup distributor itu, kenapa kok enggak jualan di Shopee, kan Mbak Dila punya stok di rumah. Memang waktu itu saya beli itu juga buat stok gitu loh, kan seorang pedagang online tuh maksudnya orang bisa percaya kalau ada stok di rumah, mana stokmu gini-gini toh Mbak. Terus langsung akhirnya saya itu jualan di Shopee itu. Jualan di Shopee itu juga dengan otodidak saya, cara ngupload dan sebagainya. Tidak serumit sekarang. Dulu peraturannya kan biasa, gampang, enggak ada potongan banyak gitu, Mbak. Terus selama 3 bulan itu alhamdulillah kok toko saya itu langsung star seller. Itu tuh Star Seller. Lah waktu itu ada apa? Acara Shopee, kampus Shopee itu di Semarang. Lah saya dapat undangan itu. Lah langsung dari situ saya bisa melejit. Ya maksudnya dalam jualan marketplace-nya itu dari Shopee itu terus ke Lazada, ke Tokopedia dan sebagainya, dan sampai sekarang, Mbak. Sampai sekarang, tapi memang agak berkurang karena sekarang kan marketplace banyak aturan. Tapi saya maksudnya tetap bertahan di jualan online itu. Sekarang juga saya gabung dengan UMKM dengan banyak pelatihan. Masuk kemarin diajak Bu Cici itu, gitu, Mbak. Sampai bertahan saya. Jadi saya tuh orang kan bisnis kan biasa pasang surut ya. Ya alhamdulillah saya bisa menyikapi ini gimana kalau apa nggak ada orderan seperti ini begini lah. Jadi kan saya tidak ibaratnya tidak nganggur gitu loh, Mbak. Tetap bertahan sampai sekarang. Itu alhamdulillah.
0: Baik. Alhamdulillahnya ya sampai saat jadi, ini sampai sekarang.
1: Jadi tuh ibaratnya orang tuh nggak leren sampai orang budilah kok kegiatan terus ya. Jadi saya pun juga banyak sekali ikut pelatihan gitu loh, walaupun di usia saya yang sekarang ini 52 tahun saya tetap semangat terus.
0: Tetap semangat, tetap sehat, tetap cantik juga. Baik, Mbak. Jadi sudah cukup lama ya.
1: Iya, lama sekali ya.
0: Bahkan sampai pakai BBM itu ya.
1: BBM itu
0: message juga udah lama banget. Sekarang sudah enggak ada aplikasinya.
1: Enggak ada. Terus pindah ke WA itu. Sampai sekarang. Dan alhamdulillah customer saya tuh ya banyak sekali. Maksudnya di seluruh Indonesia ada yang di Lombok, di Palangkaraya, bahkan tuh mereka tuh kenal ketemu saya aja belum gitu loh.
0: Tapi udah langganan.
1: Langganan tuh ada seorang dokter itu di Lombok itu juga gitu. Padahal kan ya Lombok sini kalau dipikir ongkirnya kan berapa ya, Mbak, tapi tetap percaya sama saya. Itu kenalnya juga di Facebook. Di Facebook. So, ada juga bidan di Palangkaraya itu juga gitu. Jadi tuh saya membina hubungan baik dengan customer tuh ya. Dengan sebaik-baiknya itu loh, berarti orang tuh percaya sama saya, beli produk saya gitu, Mbak.
0: Baik, jadi alhamdulillahnya banyak juga customernya, gitu ya, dari mana-mana, bahkan dari luar Pulau Jawa juga ya, yang bahkan kalau dipikir-pikir ongkirnya pasti mahal ya. Baik, jadi tadi disampaikan dan diceritakan juga dari zaman BBM, sekarang BBM-nya aja sudah nggak ada, terus udah beralih sampai sekarang ada WhatsApp, ada Shopee, Facebook dan lain sebagainya, banyak sekali. Tapi Bu, di saat itu tadi juga sedikit Ibu sampaikan kalau pas BBM sama WA itu kan berarti yang nonton yang bisa tahu produk-produknya Ibu kan yang kontaknya aja.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu terus habis itu beralih supaya semakin banyak orang yang tahu, itu seperti apa waktu itu?
1: Iya, waktu itu kan memang kontaknya kan memang sedikit ya, Mbak. Terus ayo beralih ke WA. Jadi orang-orang yang dulu customer saya di BBM saya alihkan gitu. Saya dulu buat grup ya, grup kan biasa tuh, Mbak, pasang surut gitu. Ya, sampai sekarang bertahan di grup saya itu 80 orangan itu. Ya ada yang keluar ada yang masuk gitu. Saya lah itu kan dari Mbak, saya juga nge-brandnya, branding saya itu di Facebook juga kan. Saya waktu itu kan belum ada IG ya, waktu itu Facebook yang merajalela waktu itu. Pakai Facebook itu, Mbak, dari situ.
0: Baik, jadi dari kontak-kontak yang ada di grup itu juga mungkin langsung di-share ke yang lain-lain juga gitu ya, Bu, ya. Terus Bu juga pakai Facebook, pakai Facebook. Shopee gitu ya. Jadi untuk menjangkau yang lebih luas tuh ternyata lewat situ ya, Bu, ya. Jadi
1: terus habis itu kan Shopee ya, terus Shopee terus ada juga saya tuh ya ikut komunitas tuh banyak. Habis dari Shopee terus Tokopedia, Tokopedia terus sama Sri Kandi Bukalapak. Lah di Sri Kandi Bukalapak tuh saya juga lumayan berjaya. Waktu itu jualan saya tuh mesti tiap bulan kan ada itu, Mbak, peringkat-peringkat gitu, Mbak. Alhamdulillah mesti saya nomor kalau enggak nomor 1 nomor 2 gitu. Itu
0: pokoknya
1: di zamannya
0: top 3 ya.
1: Tempatnya itu di zamannya ya, zaman marketplace anu gitu. Jadi semua tuh ada ibaratnya jejak digitalnya tuh ya. Gitu
0: ada ya, kalau dilihat track record-nya juga bagus ya, Bu, ya. Udah sampai kemana-mana tadi, bahkan disampaikan ada dokter dari Palangkaraya, ada yang sampai Lombok gitu ya, yang emang enggak bingung-bingung atau susah-susah juga masalah ongkir apa segala macam, tetap ditanggung ya.
1: Dia sudah percaya sama saya. Ada juga itu juga owner pemilik kafe di itu Medan itu juga itu langganan saya Mbak Angel namanya. Itu mesti tiap bulan mesti kalau enggak order kalau enggak 2 sampai 3 baju. Padahal kan kalau dipikir ya sekarang kan banyak Shopee, banyak apa, tapi mereka percaya sama.
0: Baik, jadi
1: Barokah Butik Syariah.
0: Alhamdulillahnya itu. Ya, baik. Dan sebenarnya di Barokah Butik Syariah ini jualannya apa sih? Apa saja sih yang sampai ramai dicari-cari sama
1: itu
0: orang-orang?
1: Apa? Dulu kan baju syar'i Mbak, dan baju syar'i itu dulu waktu 2016 itu banyak brand, misalnya Hawa Haiwa, terus Margon, terus apa namanya Agus Hanggono itu kan seiring berjalannya waktu baju-baju syar'i itu sekarang juga masih ada, tapi itu kan sudah tidak serame dulu. Tapi saya tetap konsisten di baju syar'i, ganti merek lain. Misalnya sekarang kan apa itu dari Solo itu Mbak, ya Solo itu banyak sekali brand-brandnya, banyak sekali. Sekarang aku ini jualan yang merek Mocha, Mola sama Morris itu lumayan laris. Lah waktu itu kan yang baju sari yang dulu itu sing merek Hawa dan sebagainya itu kan lama-lama kan agak tenggelam ya, memang harganya juga lumayan ya Mbak. Saya juga punya pangsa sendiri, orang biasanya orang-orang luar Jawa itu suka baju sari seperti itu, apalagi orang Kalimantan itu mesti suka baju-baju sari yang apa bermerek seperti itulah. Aku tahu terus ini sering berjalan waktu kan banyak sekali itu tadi brand dari Solo itu. Nah itu sampai sekarang pun ya saya masih yang baju sari itu, yang brand-brand itu, tapi tidak sebanyak dulu. Terus ganti yang Solo ini, dari Solo ini sing sekarang banyak sekali.
0: Baik, ngikutin tren juga ya Bu ya.
1: Tren juga.
0: Karena bisa dibilang fashion itu enggak pernah mati ya, tren-trennya pasti ada
1: aja. Ada aja Mbak, benar Mbak.
0: Termasuk juga merek-mereknya Bu ya. Kalau sudah mulai tenggelam ya berarti kan ada merek lain gitu ya. Tapi yang sampai saat ini best seller dari Barokah Butik Syariah apa?
1: Ya ini apa dari Solo nih, sama
0: yang Solo itu
1: yang Solo merek Mocha itu ya lumayan, harganya juga tidak terlalu mahal, anunya bagus,
0: bahannya
1: bagus, packagingnya juga bagus dari anunya, dari distributornya. Saya biasanya itu memang apa dari tangan pertama Mbak, jadi tidak, harganya tidak terlalu ini mahal Mbak.
0: Baik, jadi gitu. Biar customernya itu juga percaya gitu ya. Sejauh ini berarti mendapatkan kepercayaan dari banyak customer itu juga salah satunya dari situ ya Bu ya. Selain itu, untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari customer ini yang sudah Ibu lakukan itu apa aja sih Bu? Selain memang memberikan kualitas produk yang bagus ya,
1: terus
0: gitu
1: pelayanannya. Nah, misalnya apa? Gini ya Mbak, sebenarnya gini, misalnya dia order, saya itu enggak pernah ada toh Mbak seller yang bisa gini, kamu harus transfer jam segini, kalau enggak hangus gini. Saya enggak pernah seperti itu. Jadi mereka tuh nyaman sama saya. Jadi misalnya order, asalkan mereka serius ya, misalnya Mbak saya pengen ini, ya udah. Biasa saya kan ibaratnya menalangi dulu biar dia tuh enggak di cancel gitu loh, berarti sudah ada di keep. Tapi saya juga enggak kaku-kaku banget kan, ada tahu saya keep sebelum jam ini barang apa hangus gini, saya enggak pernah seperti itu. Makanya mereka, saya pun pernah loh Mbak ke Palangkaraya, ke Lombok itu mereka belum transfer pun saya udah kirim, karena saya, mereka saling percaya sama saya. Saya pun juga gini, apa misalnya kamu menipu saya, kamu juga akan nanti gitu. Jadi kan saya pikirannya tuh tidak jelek, oh yo udah Mbak tak kirim gini lah. Akhirnya mereka yo langsung transfer gitu. Jadi saya tidak kaku gitu loh. Misalnya halo order jam segini, nanti harus bayar jam segini, kalau enggak angus. Saya enggak pernah seperti itu dari awal jualan. Jadi saling percaya. Saling percaya.
0: Berarti saling percaya juga penting ya Bu ya.
1: Saling percaya penting
0: punya usaha juga ya.
1: Gitu. Terus yaitu saya sering ya kadang-kadang seminggu sekali broadcast, ini ada anu produk baru di Barokah Bukti, silahkan cek di grup gitu. Misalnya gitu.
0: Baik, jadi ya, kalau juga, ada update-update langsung di info ya.
1: Terus story WA itu enggak pernah, sehari itu enggak pernah belum. Saya tuh subuh itu sudah story WA. Ya memang sih berjualan tuh ya, karena kan gini loh, saya kan juga ada waktu. Maksudnya ada waktu untuk bikin story itu, enggak harus jam berapa sekitar. Mestinya saya kan terbiasa bangun pagi. Jadi habis subuh itu saya kadang sudah
0: langsung, ya?
1: Langsung di grup sudah story WA gitu, Mbak.
0: Baik, jadi berkonsisten juga ya, Mbak. Berarti kuncinya untuk punya usaha yang mirip-mirip juga seperti Bu Dila ini, konsisten, percaya juga, gitu betul. Ya, biar nanti customernya juga percaya. Tadi disampaikan juga kalau bahkan yang di luar Jawa ini ya pesan belum ditransfer juga nggak apa-apa, penting udah dikirim percaya. Dulu. Penting percaya juga, dan alhamdulillahnya tetap ditransfer ya, Bu ya.
1: Sampai sekarang tetap pun dibayar. Lancar, nggak pernah ada yang terus apa nggak bayar tuh nggak pernah. Mbak. Itu ya memang saya ceritakan pengalaman memang sebenarnya seperti itu. Saya nggak kaku-kaku gitu loh sama customer.
0: Baik, dan untuk bisa punya kepercayaan, punya konsistensi juga yang seperti ini ya, Bu ya, pasti ada tantangan atau hambatan ya, Bu ya. Nah, ini pernah menghadapi tantangan atau hambatan seperti apakah? Terlebihnya tadi kan menyesuaikan sekarang itu teknologi, aplikasi-aplikasi kan makin banyak. Nah, ini seperti apakah,
1: Bu? Ya itu tadi. Saya itu juga ini ya, pada senang TikTok tuh saya juga enggak jualan di TikTok. Saya nanti saya malah atau enggak ini temanku kok enggak. Soalnya apalagi sekarang-sekarang ini banyak sekali aturannya, dan bahkan teman saya kemarin ada yang mau narik dana aja enggak bisa sampai puluhan juta di TikTok itu. Baik. Saya memang dari awal enggak ini. Ya sudah Shopee, Lazada, Tokopedia. Dulu juga Bukalapak, sekarang Bukalapak kan sudah enggak ada ya. Itu yang tetap nganu ya WA grup sama story WA itu, Mbak.
0: WA grup dan story WA ya yang sampai sekarang
1: sampai sekarang ya.
0: Konsisten untuk konsisten posting terus.
1: Iya, posting terus. Saya habis subuh mesti posting terus.
0: Pasti
1: setelah berafirmasi, berafirmasi toh Mbak, setelah subuh dan sebagainya, afirmasi dulu, terus pasang story di WA, itu rutin terus.
0: Rutin
1: hari
0: terus.
1: Minggu pun saya nggak pernah ini, tetap
0: langsung ya, konsisten juga.
1: Nggak pernah berhenti. Dan membuat story itu juga ada triknya, misalnya jangan terlalu banyak seperti rintip-rintip itu, kan orang kan malas gitu loh. Dijeda berapa dulu, 5 dulu apa 6 dulu, nanti lagi 1 jam apa 2 jam posting lagi, apa diselingi dengan story-story motivasi apa-apa. Dan alhamdulillah itu ya mereka tuh di kontak saya tuh ya banyak yang senang gitu loh dengan saya bikin story itu. Terus apa namanya, ya itu tadi, kalau bikin story jualan tuh ya jangan banyak dulu, kan ada tuh banyak jadi orang melihat tuh malas iki sing didelok apa, meh baca keterangannya aja udah malas gitu loh. Lah itu juga ada triknya seperti itu. Kalau saya seperti itu, Mbak, alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillahnya seperti itu.
1: Saya
0: ya
1: juga apa percaya dan meyakini pasti nanti Allah menghasil rezeki, entah nanti ordernya kapan, entah karena kapan. Saya tetap. Jadi tuh saya enggak ada kata berhenti untuk pasang story di WA tuh.
0: Pokoknya
1: kan
0: di
1: setiap hari niatin, ya, setiap hari kan distributor saya di Jari Solo itu kan banyak, Mbak. Saya juga enggak saya posting semua, saya pilihin kira-kira
0: ya.
1: Tapi pilihin satu-satu, feeling saya, oh ini kok bagus, ini kok anu. Ternyata main feeling itu juga apa bisa juga loh, Mbak. Kita berapa feeling ki, ternyata satu jam kemudian, Mbak, saya mau ini. Gitu, Mbak. Benar. Pernah juga gitu. Sudah 2 hari itu di grup YouTube itu enggak saya posting. Ah, kok bagus ya ini, ternyata feeling juga main. Langsung, Mbak. Setengah jam apa apa pernah itu. Mbak Dila, ini ada enggak warna hitam ini? Oh ya, gitu kan.
0: Baik.
1: Seperti itu, Mbak.
0: Baik, pokoknya kuncinya itu konsisten dan percaya, percaya ya, Bu ya. Mau habis subuhan apa segala macam pasti ada aja juga ada, jalannya ya, Bu. Ya, baik. Bu Dila, kita jeda sebentar juga berhubung adzan zuhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya ini akan berkumandang ya, tepat di pukul 11.28 menit. Dan monggo untuk yang Mas Bayu sahabat Budaya yang mau tanya-tanya bisa langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.
2: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Pro4 Semarang. Pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Masih di Perempatan Radio Semarang, juga dalam Perigal Teras UMKM, kita masih bahas bukan sekadar berjualan, menghadirkan berkah dalam bisnis fashion muslimah dengan narasumber. Ini ada Ibu Siti Fadilah dari Barokah Butik Syari. Ibu Dilah, kita tadi sudah bahas banyak sekali cerita-cerita ya Bu ya, customer-customernya yang unik-unik juga ternyata. Dan alhamdulillahnya bisa bertahan sampai sekarang.
4: Alhamdulillah Mbak.
3: Tapi bisa dipastikan ini semuanya online ya Bu ya, berarti jualannya nggak ada toko offline ya Bu?
4: Ya ada di rumah stok sih, tapi 90% online semua.
3: 90% online semua ya, yang bahkan kita jalan-jalan kemana-mana. Mau ongkirnya 50 ribu juga tetap dijabarin.
4: Tidak peduli, karena kan sudah percaya Mbak.
3: Sudah percaya ya, alhamdulillahnya sudah kan, mendapat seperti itu.
4: Boleh saya cerita dikit ya Mbak, selain online itu kan juga, saya kan dulu kan awalnya kan memang dari Shopee ya Mbak, kampus Shopee itu toh Mbak, kan dulu kan ada komunitas kampus Shopee. Dari 2017-2018 itu sampai ya kira-kira 5 tahun lah di komunitas itu. Terus kemudian tuh saya masih jadi pengurus di kampus Shopee itu, saya juga langsung ditarik di Lazada Club. Jadi saya tuh ibaratnya karir online-nya itu juga dari komunitas itu Mbak, itu loh Mbak. Jadi dari kampus Shopee, Lazada Club, kebetulan saya masuk dalam kepengurusan semua. Terus Sri Kandi Bukalapak itu, Tokopedia lah. Terus acara-acara marketplace itu sampai sekarang tuh yang masih ada itu ya cuma Tokopedia sama TikTok. Itu kan digabung sekarang, Tokopedia sama TikTok itu merger jadi satu gitu.
3: Baik.
4: Baru kemarin itu saya ya juga dapat undangan tapi gak bisa datang karena masih ada pelatihan. Jadi saya itu dari bulan Agustus sampai Rabu kemarin itu baru berhenti.
3: Super pelatihan. Sibuk ya.
4: Ya makanya saya apa yang misal gini, saya kok kepingin ini, daftarin pelatihan, semua tuh saya coba Mbak. Sampai ada kemarin itu pelatihan, dua-duanya diterima. Saya harus mengikhlaskan salah satu. Karena kan gak boleh bareng ternyata. Kan keterima boleh. Semua tidak boleh bareng. Ya udah akhirnya yang satu pelatihan batik itu saya lepas.
3: Baik.
4: Itu Mbak.
3: Sampai bingung ya mau nerima yang mana.
4: Iya karena keterima. Saya tuh kan maksudnya setiap ada acara bagus itu tuh Mbak, saya mendaftar. Kayak kemarin itu sama Mbak Cici itu saya juga dapat ilmu juga banyak. Awalnya itu kan acara IKM di ini Sitos itu toh Mbak. Saya kan enggak ikut. Ya saya kan memang milihnya batik. Tapi kan waktu itu kan saya enggak enggak lolos kurasi gitu loh. Ternyata kok pelatihan batiknya itu butuh orang banyak. Saya ditelepon mendadak sama Mbak Cici. Wah itu 4 hari itu sangat berharga sekali. Saya diajari membatik dan sebagainya. Banyak juga teman-teman yang seperti saya, maksudnya tidak bidangnya, tapi kan saya masih ada kaitan dengan fashion. Kalau teman-teman lain itu ada yang dari makanan, dari apa orang jualan biasa itu juga diajari sama Mbak Cici.
3: Baik, itu belajar bersama-sama ya,
4: Bu, ya. Gitu. Jadi dapat pengalaman yang luar biasa
3: dan ilmu baru juga
4: ya, ilmu baru ya. Nah itu selesai terus saya pelatihan di PPPV seminggu, baru selesai Rabu kemarin. Ini masih free, nanti aja apa mungkin akhir bulan ada lagi gitu Mbak. Jadi saya tuh nggak pernah berarti nganggur itu, nggak pernah.
3: Nggak pernah
4: lah. Misalnya apa nganggur di rumah kan juga saya bekerja, maksudnya kan tetap online, tetap jalan.
3: Tetap jalanin online-nya ya, Bu ya. Jadi gitu, Mbak. Sibuk terus ini. Alhamdulillahnya kegiatan setiap hari itu ada ya, Bu aja. Ya. Pasti ada dari bangun terus tadi sholat subuh, langsung posting. Nah, pasti habis itu langsung ada kegiatan-kegiatan lain.
4: Ini ya, biasa. Ya biasa toh ibu rumah tangga kan biasa ngurusi anak. Terus ya itu tadi pokoknya semua bisa dikerjakan dari rumah. Dan menghasilkan.
3: Jadi kan menghasilkan tidak, ya ini yang paling pentingnya itu.
4: Ngantur, ya.
3: Baik, berikutnya Bu Dila, ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar, monggo mungkin bisa dibantu jawabkan terlebih dahulu. Ini ada dari Mbak Maya di Sampangan, mau tanya ke Ibu Fadila untuk gamis syar'i dari Barokah Butik, ini apakah desainnya ramah untuk ibu menyusui atau busui friendly dan wudu atau wudu friendly?
4: Nah, bisa Mbak. Bisa untuk ibu apa busui bisa.
3: Pokoknya model-modelnya banyak ya.
4: Sekarang kan banyak sekali. Itu kan jenis wudu friendly sama busui itu memang saya dari dulu. Jadi anu semua model kayak gitu pasti ada.
3: Baik, ada, pokoknya tinggal cari-cari aja, pasti ada yang modelnya seperti itu ya. Karena memang semakin banyak juga orang yang butuh, tapi kebutuhan masing-masing orang juga beda-beda.
4: Betul Mbak.
3: Baik.
4: Betul.
3: Dan itu berarti ada
4: menyesuaikan pasar.
3: Menyesuaikan pasar juga. Baik. Dan ini kan kalau fashion, terlebihnya fashion muslimah itu kan juga bergeraknya cepat banget ya, Bu ya.
4: Betul.
3: Tren-tren itu ada aja setiap hari, bahkan dalam beberapa waktu itu tuh pasti berubah, pasti berbeda gitu ya. Nah, ini seperti apakah Bu Dila ini supaya menjaga desain-desainnya, produk-produknya itu ya tetap kekinian tanpa meninggalkan kaidah kesyariannya, Bu?
4: Oh, gini, misalnya ya, Mbak, untuk saya kan kadang punya ini stok, misalnya stok lama ya, Mbak, stok lama, tapi juga maksudnya ki barangnya tuh bagus, masih segel, kan di rumah kan saya dikasih etalase gitu, Mbak. Jadi setiap puasa, menjelang puasa sampai lebaran tuh kadang saya ngesil. Jadi tuh barangnya kan berputar terus. Tidak apa stuck di situ, terus modalnya apa berhenti tuh enggak. Jadi saya mesti kalau misalnya yang model lama saya sell biasanya. Biasanya pernah itu. Puasa itu 100 ribuan wah langsung.
3: Ya so rame juga ya.
4: Ya enggak apa-apa. Memang saya kan ibaratnya kan ya rugi-rugi dikit enggak apa-apa, tapi kan bisa modal berputar untuk nganu lagi, beli yang lain lagi, yang seperti yang di Solo itu
3: ngelihat tren
4: 3M
3: ya,
4: itu habis diputar 3M itu.
3: Baik, jadi ngikutin tren juga. Tapi kalau dari Bu Dila sendiri melihat yang baru tren sekarang ini yang kayak gimana, Bu?
4: Nek, menurut saya itu baju syar'i itu ya kalau dulu kan biasa ya, Mbak. Bahannya itu brokat, maksudnya sort terlalu gimana kalau dipakai itu misalnya terlalu mewah gitu ya. Mewah sekarang kan biasa kan syar'i yang itu Mbak, sing anak-anak muda gitu loh, sing bahannya juga tidak terlalu berat. Ini memang yang syar'i di zaman saya 2016
3: udah beda itu, ya.
4: Brokat-brokat gitu Mbak, tapi memang itu kesukaan orang luar Jawa. Memang seperti itu.
3: Baik, dan sekarang
4: enggak, sekarang banyak gitu lebih simpel dan brand-brand gitu. Baru juga ada.
3: Baik, banyak jadi sekali. Kayak abaya-abaya gitu juga ada ya, Bu?
4: Ada,
3: ya,
4: abaya ada. Abaya kan ya khusus itu warna hitam itu biasa.
3: Baik, gitu, jadi Mbak. Itu yang cukup kekinian sekarang gitu ya. Tapi kalau Bu Dila bisa melihat juga kan ini biasanya ramenya di momen-momen Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Nah, mungkin di Idul Fitri tahun depan trennya seperti apa nih? Untuk mungkin baju-baju mungkin ya. Islami gitu yang sekiranya nanti bakal tren gitu ya. Karena bisa dibilang kan tren itu juga muter ya, Bu ya. Bisa juga yang tren di sekarang ini ternyata sudah pernah tren di beberapa waktu lalu, kayak beberapa tahun lalu. Nah, berarti yang tahun depan kira-kira apa
4: mungkin
3: nih?
4: Mungkin ini ya, nah, menurut saya itu kan sekarang banyak tuh syar'i bercadar tuh. Mungkin juga masih tren ya. Kayaknya di 2027. Terus mungkin bahan-bahannya juga yang tidak terlalu tua. Maksudnya untuk orang tua gitu loh, Mbak. Banyak mungkin yang menuju anak-anak muda sing biasa sing nyaman gitu loh, enggak terlalu seperti tadi saya omongi brokat dan sebagainya itu. Jadi pakai baju syar'i itu terasa berat gitu loh. Terasa berat dan hijabnya itu ya memang memang sal itu memang nutupi misalnya pantat ya, maaf menutupi. Tapi kok mungkin apa tren-tren sekarang tuh ya seperti itu, tapi tidak se ya ibaratnya tidak banyak, tidak berat-berat gitu loh. Sing trennya anak muda sekarang, biasa kan sekarang kan lagi trennya ikut kajian dan sebagainya. Anak muda kan sekarang seperti itu ya, Mbak ya. Lebih baju sarinya mungkin ya. Ya kategorinya kayak gitulah, seperti anak muda, jadi dipakainya nyaman,
3: ya,
4: tidak terlalu berat,
3: simpel, enteng juga, enggak yang neko-neko.
4: Dan mungkin ya itu bercadar. Sekarang kan kayaknya itu.
3: Oke, okay. Mungkin ini perkiraan ya, fashion trend yang akan ada di Idul Fitri mendatang.
4: Ya, 2027.
3: 2027 kurang lebihnya seperti itu, tapi tetap yang simpel-simpel, yang enggak kebanyakan,
4: gitu loh,
3: kebanyakan aksesoris.
4: Ya, betul, Mbak. Renda-renda,
3: renda-renda, berukat-berukat kayaknya udah kurang ini ya Bu ya. Tapi tetap ada juga ya Bu ya yang bakal pakai itu. Nggak salah juga. Baik. Nah Bu, di masa sekarang ini apalagi in this economy ya Bu ya istilahnya, kalau zaman sekarang apa-apa juga mahal, gitu ya. Nah ini pengaruhnya seperti apakah di Barokah Butik Syariah?
4: Memang ya pernah sih Mbak. Ya orang bisnis tuh kan, orang jualan tuh kan nggak harus laris terus tiap hari ada orderan terus. Saya juga pernah loh Mbak, 2 minggu nggak dapat orderan terus. tapi saya kan tidak, tipenya kan bukan tipe wanita yang malas, ah wis ra anu wegah ini, nggak. Saya ya tetap itu tadi, saya ya posting terus itu. Ibaratnya kan seperti orang mau mancing, kita harus apa, pancingannya harus apa bagus biar dapat ikan ya misalnya gitu, ibaratnya seperti itu Mbak. Saya ya itu tadi, saya konsisten. Tetap saya nggak pernah terus apa namanya ganti apa ya. Memang tak selingi misalnya kadang saya jualan skincare, itu pun ya apa juga skincare yang apa namanya punya teman yang sudah lakunya bagus gitu loh Mbak. Tapi itu tidak anu, tapi saya memang 90% mesti fashion. Saya konsistennya di situ.
3: Tetap konsisten aja ya, Bu, ya.
4: Ya itu tadi, konsisten sama kesabaran. Ya gitu, kan orang jualan kan tidak, apalagi saya itu fashion, fashion yang harganya 100 ribu ke atas. Mungkin kalau misalnya ya ada kan seller yang tiap hari ada masukan apa, ada orderan dan sebagainya, itu mungkin ya barangnya yang di bawah-bawah itu ya, di bawah 100 ribu lah. Kan saya juga menyadari memang jualan saya itu ya seperti ini, harganya juga 100 ribu ke atas misalnya. Ya saya tetap, saya nggak patah semangat, nggak, tetap saya jualan sampai sekarang. Apapun itu, misalnya apapun itu, masa dalam arti misalnya ada brand-brand baru sekarang kan Solo tuh, wah ngeri sekali Mbak, banyak sekali Mbak. Jadi gini saya juga ada distributor saya di Jakarta, namanya brandnya Mariam, itu jijiplak juga sama Solo. Jadi ketika saya itu bingung, saya bilang sama distributor saya, loh Kak, ini kok mirip ini ya, memang barang kita itu jijiplak sama di Solo. Tapi di Solo itu yang penjebak-penjebak itu, saya itu ya nggak ngambil di dia gitu loh ya. Memang saya yang sama itu, sama distributor Mariam yang di Jakarta itu. Lah kalau yang 3M itu memang nggak pernah ada jiplak-jiplakan, mereka langsung ori gitu loh Mbak. Ori nganu tangan pertama juga itu.
3: Baik, jadi ngambilnya tetap yang tangan
4: jadi
3: pertama,
4: saya
3: ya?
4: Saya juga nggak asal misalnya banyak sekali, wah banyak Mbak, grup saya itu ada 6 Mbak, tapi saya seperti tadi saya pilihin dan sesuai feeling, wah ini bagus, aruf iki perlu diposting. Jadi enggak semuanya. Kalau semuanya itu customer pasti bingung. Iki pasang story kok. Berarti pasti gitu. Pernah juga ada keluhan. Ya enggak saya sih, dia ngomongin orang itu loh, toko kae kok pasang status tuh rintip-rintip enggak bisa dilihat. Kan memang benar kan? Orang kan bingung
3: sampai
4: kan?
3: Bingung.
4: Iya, bingung. Gitu Mbak. Mbak
3: Megel ya. Jadi konsisten juga,
4: konsisten, sabar juga, dan dalam hati itu meyakini, oh pasti Tuhan ngasih rezeki, entah itu hari ini, besok, apa besoknya.
3: Pokoknya
4: lagi
3: ada waktunya ya, ya pasti tetap main feeling orderan, juga pasti. Tapi tadi orderan disampaikan cukup yang bisa menjadi tips ya Bu ya. Main feeling ini ternyata
4: main
3: juga,
4: feeling, ya,
3: juga
4: main feeling,
3: pengaruh ya, pengaruh, walaupun sedikit-sedikit
4: ya,
3: tapi
4: mungkin karena saya tuh biasa afirmasi ya, berfeeling. Kita tak pilihin dulu Mbak, ini jaket ini kayaknya bagus ini, wah terus ternyata benar customer saya yang di Gunung Pati itu namanya Mbak Hani itu ya. Itu ya kan penggemar jaket gitu loh. Lama lalu Mbak Dila gini. Ternyata beneran feeling saya. Jadi itu main feeling aja, main feeling. Jadi tidak semua diposting semua berarti kacau Mbak. Kacaunya itu tadi orang sing mau melihat jadi enggak jadi melihat.
3: Baik, nah, jadi kayak gitu. Misal ada stok barunya ada 50 ya enggak langsung 50 diposting.
4: Saya pilihin, saya pilihin. Lebih Mbak sehari itu lebih Mbak 50 lebih.
3: Jadi ini konsisten lagi-lagi ya. Konsisten, ya. Percaya juga, main feeling ya, juga, feeling, ya. Sabar juga. Nah, ini ternyata banyak juga ya Bu ya, kalau punya usaha itu harus melakukan apa-apa sajanya. Ini banyak sekali.
4: Iya, benar Mbak.
3: Baik, jadi harus sabar juga ini ya untuk bisa punya usaha. Terlebihnya tadi sudah banyak Bu Dila ceritakan. Banyak juga hasil-hasil yang diperoleh dari konsistennya juga gitu ya, customernya dari mana-mana. Dan ini membawa berkah juga untuk keluarga gitu ya Bu ya. Benar-benar sesuai tema juga di hari ini, betul, menghadirkan Mbak. Berkah dalam bisnis fashion muslimah.
4: Temanya pas ya Mbak.
3: Pas banget ini pas. Ternyata banyak sekali berkah yang didapatkan ya Bu ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Nah mungkin sejauh ini juga pernah mendapat customer yang aneh-aneh gak Bu?
4: Aneh-aneh ya 1:1000 enggak
3: nah, alhamdulillahnya enggak banyak
4: pernah ya anu sih Mbak biasa kan kadang apa namanya nawar gitu loh nawar tapi kan tidak dengan apa orang sesuai Mbak konsepku ya aku ya ya udah daripada nganu aku enggak itu maksudnya gini kan kadang baju sar itu kan ya paling ambil untung itu kan ya 20.000 sampai 25.000 enggak bisa lebih karena kan juga pesaingnya kan banyak Mbak gitu. Saya kalau misalnya dia nawarnya tidak sesuai dengan itu ya udah besok kan mesti ono meneh rezeki pasti itu suatu. Saya meyakininya seperti itu.
3: Baik,
4: Allah tidak akan apa rezeki itu juga tidak akan tertukar sudah ditakar-takar gini segini gini. Kalau misal hari ini belum ada ya udah sabar. Pasti besoknya lagi seperti
3: pasti
4: itu Mbak.
3: Ada aja.
4: Ada aja tiba-tiba habis sholat maghrib, Mbak, ini ada enggak 6 gini. Saya kan enggak menyangka kan maghrib itu kan juga orang kalau jualan itu kan kadang seller-seller itu kan dibatasi. Toko tutup jam segini. Saya enggak. Saya pun malam pun ketika saya masih pegang HP saya masih
3: tetap balas, ya,
4: tetap balas. Jadi mereka senangnya tuh juga gitu. Wah nih Mbak Dila lagi fast respon. Orang tahu suwi-suwi. Misalnya nggak ada ya bilang nggak ada. Oh ini nggak ada stoknya habis. Biar ganti warna apa-apa gitu. Saya kan juga menawarkan ketika itu menawarkan alternatif lain. Biar orderan saya tuh nggak hilang gitu loh. Apa ini model ini? Apa warna ini gitu. Pernah juga loh Mbak jam sampai loh Mbak kok wis mbok jawab. Kan wis malam ya ora apa-apa wong aku belum tidur. Kan ada seperti itu Mbak Mika.
3: Baik. Tapi berarti sejauh ini ditangani semuanya sendiri.
4: Semua. Kan? Dulu kan gini, saya punya waktu rame dulu waktu masa kejayaan saya bilang saya itu juga bangga dulu pernah kejaya di pas marketplace Shopee ya.
3: Jadi star
4: itu
3: seller
4: saya,
3: juga
4: keren. Saya 3 bulan loh Mbak. Ya, bayangkan belum ada yang namanya orang diajari jualan gini-gini. Saya udah otodidak sendiri 3 bulan langsung star seller. Lah itu waktu itu 2017-an 2018 itu pernah saya itu lebaran itu loh Mbak omset saya 50 juta ke atas benar Mbak dari Shopee dok loh Mbak belum yang lainnya Mbak ya jadi saya itu jadi bangga saya pernah orang bisnis itu juga apa nggak usah malu dulu pernah jaya seperti ini sekarang tapi kan saya kan tidak pernah terus jatuh itu tuh nggak tetap pasti menyala terus ibaratnya. Kalau udah bilang Budila selalu menyala.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah seperti itu ya.
4: Kan kayak saya usia saya sekarang 52. Masih semangatnya ya semangatnya seperti tidak pernah anu loh Mbak, enggak kalah-kalah sama yang muda-muda sekarang kan banyak sekarang seller sekarang banyak sekali. Seangkatan saya pun waktu itu di Shopee itu juga sekarang sudah ada yang malas jualan karena itu tadi wah Bu anune ini pas pega Bu ini banting setir ke lainnya lah banting setir ke lainnya itu kalau misalnya bisa menghasilkan anu ya enggak apa-apa tapi kalau enggak kan ya anu
3: sayang juga
4: sayang, ya, makanya tuh saya tuh tetap konsisten sampai ada sahabat saya dari Kudus itu Willis wah Budila keren tetap jualan tuh sampai sekarang. Lah tuh teman saya itu gonta-ganti. kan dia juga ini jualan celana pendek di Kudus tuh loh, tuh ganti-ganti ada sabun dan sebagainya, itu. Jadi kan mereka juga nggak mau berhenti sampai di situ. Jadi persahabatan saya sama teman-teman seller itu ya juga masih banyak, walaupun sekarang kampus Shopee sudah nggak ada. Memang saya lahir anu itu ya online dari kampus Shopee awal. Baik, karir saya di market awal karir kalau awal karir online saya tuh Mbak di kampus Shopee.
3: Baik,
4: itu Mbak.
3: Baik, jadi alhamdulillahnya bertahan sampai sekarang dengan berbagai lika-likunya ya Bu ya. Banyak sekali ya. Dan kalau bisa-bisa lihat dan simpulkan kayaknya lebih banyak berkahnya ya Bu ya.
4: Ya alhamdulillah Mbak.
3: Alhamdulillah seperti itu. Baik Bu Dila, ini kok waktunya juga sudah selesai.
4: Padahal masih asik ya.
3: Padahal masih asik ngobrolin dan mungkin kalau gak misal terasa 5 jam juga gak apa-apa ya. Oh, ya
4: gak terasa ya Mbak.
3: Baik Bu Dila penutup, monggo mungkin bisa disampaikan pesan dan harapan untuk pelaku usaha yang lain ya Bu ya. Biar semakin semangat juga dan bisa mencontoh ini dari Budilah
4: apa ya? Ya gini, jadilah tuh seller yang konsisten. Maksudnya dalam arti cintailah pekerjaanmu. Cintailah pekerjaanmu walaupun itu mendatangkan apa kesulitan. Kesulitan misalnya gini, ya tadi tambah seperti ada ramai ada sepi ya gitu lah. Ya itu cintailah pekerjaanmu gitu aja. Apapun itu, cintailah pekerjaanmu yang bisa menghasilkan untuk keluargamu, itu Mbak. Percaya itu, saya kan mencintai pekerjaan saya. Lah, pekerjaan saya itu kan fashion. Lah, entah nanti ada sambung-sambungannya, misalnya pelatihan-pelatihan, tapi kan ada berhubungannya dengan bisnis saya. Misalnya kayak kemarin saya pelatihan itu apa? Laporan keuangan dan komputer, itu kan juga ada hubungannya dengan saya. Nah, bisnis saya gitu loh Mbak. Terus pelatihan membatik itu kan juga fashion. Siapa tahu nanti saya bisa mengikuti jejak Bu Cici. Seperti itu. Walaupun masih pemula gitu Mbak.
3: Baik,
4: nah, jadi gitu. Cintailah pekerjaanmu, ya gitu. Cintailah. Dan harus konsisten. Gitu.
3: Okay, konsisten. Berarti cintailah pekerjaanmu dan harus konsisten.
4: Konsisten ya, konsisten Mbak.
3: Baik, terima kasih Bu Siti Fadila ya sudah berkenan bercerita. Semoga semakin laris juga ini ya sampai kelimpungan.
4: Amin.
3: Melayani customer. Yeah. Pokoknya sehat-sehat terus, kapan-kapan kesini lagi ya Bu ya. Ngobrol-ngobrol lagi. Ceritanya beda lagi.
4: Temanya beda ya Mbak.
3: Temanya beda lagi juga. Pokoknya doa terbaik untuk panjenengan. Dan demikian Kang Mas Mio Sahabat Budaya Perigal di hari ini ya, semoga menginspirasi juga dan monggo bisa semakin memberdayakan UMKM di sekitaran panjenengan. Terus sehat terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: dengan tujuan untuk menstabilkan harga bahan pokok yang merangkak naik, mengendalikan inflasi daerah, serta memitigasi dampak El Nino. Selain penjualan bahan pangan berharga terjangkau bagi pedagang dan masyarakat, dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyalurkan bantuan beras, perpipaan, hingga rumah burung hantu untuk menjaga produktivitas para petani. Langkah kolaboratif dari hulu ke hilir ini pun diharapkan mampu membantu pedagang kecil dan pengusaha catering memperoleh bahan pangan lebih murah, termasuk cabai dan beras. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Kendal memberikan bantuan beras kepada balita bergizi kurang dan buruh untuk mempercepat penanganan masalah gizi. Pada kesempatan tersebut, setiap balita bergizi kurang menerima bantuan 10 kg, sedangkan balita bergizi buruk memperoleh 15 kg beras. Data penerima dihimpun melalui laporan dari puskesmas, termasuk puskesmas Patebon 2, yang mencatatkan adanya 164 anak dari 9 desa. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari berharap bantuan tersebut dapat membantu mengurangi pengeluaran keluarga untuk beras khususnya, sehingga dapat dialihkan membeli lauk bergizi bagi anak. Puskesmas bersama Posyandu juga melakukan pemberian makanan tambahan, pemeriksaan kesehatan rutin, serta penanganan khusus bagi anak yang berat badannya tidak meningkat agar kondisi gizi semakin membaik. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Nasbi pamirsa sutresna yang siang menika sumangga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basio telah para kanca kanthi irah-irahan tuwa-tuwa sumangga.

0: kaya ngerti-ngertine para kewan. Agek jaran we mandek ngengetke. Sapi padha ngengetke, malah kaya rajaning kewan. Nyatane aku manten ya kek iki nunggang jaran kepang. Kita ini nunggang jaran kok keselera jama. Ayo nganggo sikilku dhewe. Yo. Mau saka ngomah nganggo sepatu glindingan we malah banter. Yo. Manten ki nek culika pancen ya kaya kene. Dandan we ra wani nang omah. Apa no angak tak rasake nganti isin. Pono manten kok le dandan nunut nang krekop. Ya tanggane kono sing dange yo wong ki arep ngopo to ya kok wis tuwa kok buburan. Nah kuwi tak rungana ngomah ya ra wani tak wong mesti konangan wong omah. Eh ayo kaya ngopo engko nek ketemu manten digandengke ya kayak sentrong tengah kae kancane dora madang aku madang dhewe arta okai aleku mangan kumpung dadi manten ah ben mesti pisanan mesti ya lemper bedekane nyut gandengke karo manten wedok langsir terus kayak teng sentrong tengah nangis kono orang ding bandem-bandeman sik bandem-bandeman sik kayaknya dikai lintingan suruh kayak nah ini wangnya manten dadaan wangnya ya bisa go watu lho malah ada tiga aku nyok gegemi limo kono limo tak bandem tak pilih ke nggak nalis pek nesu. Nek nesu ayu lho kecah kalana. Arep buyu rawani ngawet. Ketok manis. Lekik cake raketan tilas gudik. Ning ya ben kok manten kok. Lek kuning gali ya ewon-ewonan kok. Jenenge kei blarak sak lerwe kok ora ya. Po blarak entek tas nggo perayaan iki po ya. Ajeng ya raketan deluang. Dan banget seneng tenan kit mau ngelune raja mak aku lho kok sesake raja mak taran niki apa selengat-selengat dana ketunggengnya ayo wis lah kok dadi malah sirahku gede banget nek ya ben gandeng adan di manten ya ra krasa kelingan le arep madang kuwi
1: kaya grenang geneng
0: nuwun mak
1: monggo
0: weh
1: monggo
0: sek napa kok kaya pipine tipak kloso tok.
1: Tangi tilem.
0: Larak tenan. Wis aku wis tito.
1: Kadhe madosi sinten?
0: Marang tuwake anger siwer pancen ya kaya ngene. Mesti strip.
1: Madosi sinten, Mas?
0: Larak kesupen to?
1: Nggih.
0: Kula lak ingkang juragan sowan mriki niku to.
1: Oh, gagah tepe. Weh. Tidak saking pundi kok macak mempeng men. Kadingaren rada wirunggan sajake.
0: Dijedul sak omong wis nratape pikir.
1: Inggih sak menika pancen nungsume iki karnaval lagi bener. Kendel iki pun copot timen
0: mangkane. Nah, dianggep awe awakku. Ya, tar.
1: Lho,
0: aja gendeng banget-banget.
1: Iki mangke kendel iki mawi
0: iki ora sithik-sithikan ya.
1: Napa?
0: Leku kaya ngene iki mbak-mbak sandangan manten kaya ngene iki ora sithik nyewoke.
1: Oh. Oh, nggih, waduh rembak
0: manten. Golek sandangan manten teh iki nambar wayang.
1: Oh.
0: Entuk pakaian bule srawa kelerang.
1: Nggih,
0: ning malah aku kuwi wis sangsara banget eta.
1: Nggih, malah kelerasan.
0: Ana ndang mandhep, tak cengklang. Noleh kusire wedi anjlok. Tak lakoke dhewe to.
1: Ha nggih.
0: Loke wong kuwi muwe lah saiki bule srawa wis ndang ndang ning ngono.
1: Oh.
0: Ya sangsara ta.
1: Nggih, mboten napa-napa.
0: Nyemplung kali aku wong mbai bubar kabeh. Wah, mentas lampore wis metu ningen.
1: Nggih, dados dados temanten.
0: Lha lah ya kepiye to rambut kowe bancet tak kerok kabeh. Piye tadar kowe aja ngedeg-degi.
1: Iya, nggih. Kesupen lho nyun pangapunten kula ati lenggah rumiyin temanten stri badhe kula beto mriki.
0: Lho, kuwi mantene anyar ki, mantene wedok kuwi tok goleki urung.
1: Ning wau sampun kula welingaken, kapule mantuk mlebet dereng nggih mangke tumut madosi nggih kene.
0: Ha iya iki kok nek anu ya sak entuke wae to dar
1: wong. Nggih mboten ngantuk.
0: Manten tembre wis dicekelke sak sa wong-wonge wae.
1: Pun tos isih kedap kula dalaken.
0: Ya, ya.
1: Gar iki mawon
0: wis tak dodong ngepek anake wong edan dadi ya wis. Ya ning aja suwe-suwe ya, Dan. Lalere akeh raja manggon mungkin.
1: Kene. Nih, iki manten lanang wis teko. Kuwi arep tak temokake, tak pasrahake, aku tak nyukupke mburi kae dayah kae kaya ngono. Lenggar iki den bae jejer iki.
0: Aya tak parake rene ta apa ya manten kok ngleset.
1: Nggih. Kowe rada mrene manten wedok, kuwi manten lanang wis iso mlaku sikile do abuh kaya ngono kuwi lho.
2: Nggih, Pak.
1: Rembukan sing apik-apik ya.
2: Nggih.
0: Ya wis tak akoni nek pancen anake wong kaya ngono lah. Dasarnya kile mari urung suwe lah yang misa sing ngarepe WC peplayan nyanggo jadilan lah ya kok tadi aku kelalaran rene ini ya yes, ben no
2: kula
0: wah kok kaya mungkret ya biar kawake wewek rada dhuwur sik kok ngampret. Bangune ya bener dipek wong tuwa ki ya sajak ragu-ragu kaya gelem kaya ora. Aning wes rada cilik malah ketok wiwing ki. Iki nek lungan kekke kereneng wae ya wis. Ora kokean kendaraan iki pancen. Wah, nah. Perane wis seneng ta dadi bojone aku?
2: Pun.
0: Wes ngerti jenengku.
2: Tereng.
0: Muhammad Ali.
2: Hah?
0: Muhammad Ali.
2: Aduh, sing sok gelut nih kan
0: om? Oh ora.
2: Oh abri ba.
0: Sing nyok juragan aku.
2: Juragan.
0: Uh-huh.
2: Oh, nggih.
0: Aku ki setemene ngepek kowe ki katresnanku pancen banget. Kowe aja wedi ta ya, Nak. Besok bakal tak jak mule nang omahku, wong aku ki ya wis ndek bojo.
2: Loh. Mpun dia bojo
0: wis, ini wis tak pegat, tak antemi wong wong wedok sing ora mituhu karo pria.
2: Oh,
0: pahit di pirang-pirang juta entek dibuin entek mongko sing didol ki mung apa to pite. Pite kuwi ora pite urip coba to.
2: Ning njuk sakniki mpun dipegat tenan.
0: Wis ora ini teng penyonyo. Wah tak antemi bener nggo nakek. Lali aku. Batuke semok. Iso kok dadi 8 nek ra kowe. Ning ya wis ra dadi ngopo ya. Apa seragam manten kene iki ya pancen dibuntel sirahe ngono kuwi apa?
2: Ha nggih mangke nek pun ketemu nak nggih njuk dibuka nggih kena.
0: Ah dadi ben rada seneng delok rupane iki dikerik apa ora. Kok manten kok dibuntel iki kaya dikirimke.
2: Nah, wis lajeng kepengin weruh kula no.
0: Ya kaya ngopo tetegese wong
2: nggih, kaya ngeten iki lho, niki mantane wedok, niki mantane wedok, pun, niki mantane wedok, pun, yo arep apa nek kaya ngene, apa kaya ngono lho mesti,
0: sabar,
2: ngregetke aku, wis, kok njepal nyepalake karo wong wedok.
0: Dar, kepiye ta iki lelakonmu kuwi kepiye ta jane karo aku?
1: Yo anu dek
2: panjenengan kuwi tandangane
1: mboten perlu rame-rame di ruang tangga sarwarung
0: terus sini-sini ta Bu.
1: Pun nalung
2: terus sendi timbang kowe teng ketotor kaya ngono
0: kuwi. Lah kowe iki nesu ki ya ngopo ta?
2: Lho, kok njuk ngopo kowe iki nak ya ninggal anak bojo ta sak enak
0: ninggal endi?
2: Lho, kepiye ta? Ya aku ki sapa?
0: Lah ya bojoku ta.
2: Lah iya.
0: Ha kok nesani sik lanang apa?
2: Lah kowe kok pantramu kaya ngono kok ora gelem dinesani iki
0: njuk. Aku matrapi apa?
2: Lho, lek munjuk teng ketotor dadi manten.
0: Lah dadi manten ki karo sapa?
1: Kene lek kowe Mas Jokene nok, gelem Mas kene, Mas kene.
2: Nek ora aku sing ditemokke nak ya dadi manten ora karo aku to.
0: Aja nisen-nisen ki lho, kok malah kowe marang. Ya kene mirangke bapak sing jalan. Dadi nang rada.
2: Wis ngono gedine barang kok tanpa
0: ngono. Ora doke sik mirangake kene.
2: Mbok nyebut dadi
0: piye ta iki sejarahe kok dadi kemroyok kaya ngene iki.
3: Lha iki ngaten to, Pak Estripun dadosna kawuningan.
0: Iya, Le.
3: Lare estri ing badhe kapundhut garwa bapak menika calon simah kula.
0: Nah, rak ngono.
3: Lah kok lajeng bapak
0: nah dadekno pangertimu, Le. Iki jenenge bapak iki dienggo korban tegese nggo bangetake lek tresna karo kowe. Nek ora ana lantaran kaya ngene, bojomu ndak ora tresna. Yes, gandeng aku wis nglakoni kaya ngene, kowe seneng karo bocah iki, ya wis tak tembung karo Darsono, tak pek mantu, tak entuke anakku iki.
3: Nggih.
0: Setemene iki ya bojoku.
1: Oh, iya nggih ngoten. Iki jenengane wis ora wong tuwa-tuwa seneh kaya ngono kuwi. Iki wis ngerti kahanan kaya ngoten mboten apik. Ora wuru nggih kepiyak niku
0: teng
1: garwa kantra mriki. Wong
2: anake wis semono gedene iki ora boro ngomah-omahke anake.
0: Ya, wis saiki wis mulai wae. Ayo bebarengan.
1: Ya, nyuwun pangapunten to, Pak.
3: Ya monggo.
1: Heeh. Kuwi ya sing ati-ati ya, Nak ya, ngetutke bojone ya. Nyangoni slamet.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Presiden Prabowo Subianto menjelajahi Museum Nasional Indonesia bersama sejumlah anak sekolah di Jakarta kemarin untuk memperingati Hari Museum Indonesia. Didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Kepala Negara meninjau berbagai koleksi prasejarah guna menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah bangsa. Usai kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan percepatan revitalisasi lebih dari 200 titik museum dan aset budaya di seluruh Indonesia sepanjang tahun ini.

Prestasi 39 Kabupaten Garut membekali puluhan siswa dari keluarga kurang mampu dengan pembelajaran teknologi digital dan kecerdasan buatan di Garut, Jawa Barat. Kepala Sekolah Rakyat 39 Garut, Andi Yasir Habibi, menyampaikan pengenalan literasi digital hingga coding ini diberikan guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan perkembangan teknologi masa depan. Melalui sarana laptop dan papan tulis pintar, program edukasi ini diharapkan mampu memotivasi para siswa agar menguasai keterampilan TIK secara inklusif. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di Berita Jam 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po. Nape mas senyum-senyum, kagak rela ape? Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po, yang sudah senyum-senyum dari tadi. Ada Kak ya, Abang ya, Abang Ahmad Baihaqi ini ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mpok Nopa.
1: Mau protes kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling blam-blam, sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
2: Alhamdulillah baik Mpok. Alhamdulillah sehat ini semuanya.
1: Alhamdulillah. Ayo barusan lari tuh 4 kilo. Jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutlah juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
2: Iya betul sekali Mpok, Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Waduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
1: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya mas ya. Betul. Iya dah. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau gak penting-penting Amir keluar rumah, gak usah keluar rumah barangkali ya.
2: Iya benar.
1: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya gak sih? Oke deh Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya.
2: Nah ini Mpok, saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan untuk mengikuti.
1: Ya. Ayo yang kompak Pak, halo Mpok Nopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo yang kompak, 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
2: Mic-nya dihidupkan.
1: Apa kagak rela gitu nyebutin Aye? Oh, kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah. Oke, yuk. Pok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta. 1, 2, 3. Ih, kagak ada. Ih, gimana ini? Oh, ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
2: Ada yang gak ikhlas kayaknya Mpok.
1: Iya kayak ada yang gak ikhlas. Ya sudah lah ya, gak apa-apa lah. Bang, hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Dawarsya ya. Daswarsya.
2: Betul sekali.
1: Tokoh budayawan Lempur Kerinci ya. Ya dah, sudah hadirkah di studio atau by Zoom, by phone?
2: By Zoom Pak, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan Pak, sekitar 10 hingga 12 jam.
1: Oke. Terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa? Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh tahu, iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya gitu kan ya. Ya dah Bang Ahmad, daripada kita berlama-lama ya. Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya Bang ya. Daripada ya, mereka cuma duduk doang ya kan Bang. Silakan nanti bersama Pak Haji. Sudah tersambungkah Zoom, di Zoom-nya atau by phone-nya?
2: Masih dikondisikan, Pak.
1: Lo masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
2: Iya.
1: Oke dah, ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Iya. Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
2: Hampir sama, Pak.
1: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Kaca, jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
2: Iya.
1: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
2: Kalau menurut cerita Simpo katanya saking jernihnya jadi kita bisa berkaca.
1: Oh, makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca, yeah, di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil-kecil kelihatan ya, Mas ya?
2: Iya, kelihatan kok di situ. Oh. Kalau Mpok nyelam di situ pun kelihatan.
1: Nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh, sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya Bang ya.
2: Yep,
1: biar yep, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu. Biar baik, jelas gitu loh tema yang akan kita angkat, yep, ini. Kalau saya ikut serta nanti gak jelas nanti. Masih belum tersambung Bang Ahmad?
2: Oke, Pak Das, kita bisa tersambung Pak Das.
1: Kalau nggak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
2: Oke, kita coba nanti ya.
1: Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya, kayak ya, legenda betul. Danau Kaco ini.
2: Oke. Oke, sampai kita siapkan Pak ya.
1: Iya, sambil disiapkan Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya Bang ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus Bang Ayah dengernya. Nyambung deh Bang, abang deh ya, sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
2: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
1: Jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi ini, yang lain yang laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi mah oke, ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Ya, kelas berapa? Kagak jelas, Bang Ahmad kelas berapa itu? Oh, ulang lagi, diulang lagi, kelas berapa kaliannya? Imponopa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Imponopa? Bisa ya? Oh bisa, oke. Ya di belakang lambai tangan. Ya kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya? Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaringan nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya Bang Haji. Nah, ini di mana? Bang Haji di mana?
2: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
1: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
2: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
1: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya.
2: Ya, karena memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
1: Oh gitu. Ya, oke.
2: Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
1: Oke, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya. Tapi by phone sudah tersambung kah?
2: Oke, sudah Pak, sudah tersambung.
1: Baik, Bang Ahmad silakan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
2: Halo, assalamualaikum Pak Haji.
1: Suara adik-adiknya mungkin bisa di mute dulu dari SMA 5 Kerincinya di Zoomnya, di mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke, siap. Silakan Bang Ahmad.
2: Halo, assalamualaikum Pak Das.
1: Belum terdengar di kita ini.
2: Belum saya sambung ya Pak Das.
1: Ini by phone apa by Zoom?
2: By phone, Pak.
1: By phone, oke.
2: Iya.
1: Halo.
2: Halo juga.
3: Ya, waalaikumsalam.
1: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
2: Suaranya kecil, Pak, ya?
1: Iya, suaranya kecil banget ini.
2: Iya.
1: Halo, Pak Des, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Bu.
1: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta, Pak Des. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede, tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
2: Iya.
1: Pak Des, boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak-atik, biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya, Pak Des lagi di mana, di tempat kerja kah atau di rumah, Pak Des?
3: Saya lagi di rumah.
1: Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh, Lempur gimana kabarnya, Pak Des?
3: Apa?
1: Lempur gimana kabarnya?
3: Kalau Lempur, alhamdulillah, walaupun masih di
1: rumah. Oke deh, kalau gitu silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Pak Des, silakan.
2: Baik, terima kasih Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema Selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa, beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang Pak Das.
3: Ucapannya sama, selamat siang Pak Bayati.
2: Iya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
3: Alhamdulillah, untuk cuaca sekarang masih diselimuti oleh asap kabut tebal ini.
2: Masih diselimuti kabut asap ya?
3: Ya.
2: Iya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi ya.
3: Amin, amin, amin.
2: Oke, baik Pak Das, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih Pak Das kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri, Pak Das?
3: Baik, baik Pak Bagi, sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
2: Siap, Pak Das.
3: Mengenal sejarah.
2: Baik.
3: Pada abad 6 sampai abad ke 13 Masehi itu ada namanya zaman Sagindo.
2: Siap.
3: Nah, zaman Sagindo itu nama tataran pemerintahan di kala itu. Setiap Sagindo itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
2: Oke.
3: Jadi ada tiga Sagindo. Yang pertama Sagindo Bakunting.
2: Iya.
3: Di Jarangpang Tinggi.
2: Iya.
3: Ia menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua Sagindo Balak di Tanjung Kacemi Karampas sekarang ini kampung. Menguasai wilayah itu. Baik. Yang ketiga yaitu Sagindo Kilok Bisai di Kota Kapus Sungai Kuning.
2: Okay. Nah,
3: ketiga Sagindo ini mewakili kerajaan Manjito bukan itu.
2: Baik.
3: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pagaruyung dan kerajaan Manjito. Nah, kerajaan Manjito inilah yang membawahi tiga Sagindo itu.
2: Baik.
3: Nah, jadi kita langsung saja. Yang kedua itu Sagindo Balak. Nah, Sagindo Balak ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Karampas sekarang ini.
2: Oke.
3: Okay. Nah, jadi di kala itu di Sagindo Balak ada seorang gadis cantik di desa.
2: Iya.
3: Yang bernama Putri Suluk Makan.
2: Putri Suluk Makan ya.
3: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan? Dikala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang sama orang satu lah di kala itu.
2: Iya.
3: Dan di saat gelap mulai datang, itu maka itu mencetak penduduknya. Sehingga di sekitar itu kita diserang sekarang.
2: Baik.
3: Jadi suluh makin suluh itu ada di lampu gitu.
2: Iya, iya.
3: Jadi ibu dari Puting Suluh Makan ini bernama Cicik Jindai Alus.
2: Siap.
3: Cicik Jindai Alus, dia punya anak gadis kan. Di satu Puting Suluh Makan, gelar ibunya itu gelar dalam pusaka. Ibunya adalah Sumpit Gading bersama itu. Nah, Sumpit Gading bersama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mangkota kerajaan tahu bahwa Putih Suluh Makan ini adalah satu-satunya gadis cantik di kala di tiga segini itu.
2: Baik.
3: Jadi punya niat untuk menang gadis Putih Suluh Makan ini. Sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa putra mangkota untuk memberi tanda ingin meminang Putih Suluh Makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua.
2: Okay.
3: Datang dari drama kota ini diterima dalam bentuk cincin permata hitam. Yang satu lagi datang lagi bentuknya dari utusan drama kota kerajaan lain bahwa cendera mata adalah bentuk gelang. Berikutnya datang lagi utusan dari drama kota lain bahwa kalung berlian gitu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua Putih Suluh Makan. Baru sadar dia, kok kita terima semua ini tanda mata ini.
2: Baik.
3: Mestinya itu satu yang kita pilih. Bagaimana caranya? Nanti kita madu. Nah, jadi di kala itu hukum di kala itu berlaku dengan siapa yang mengingkarkan hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita mandu, daripada kita dibutuh, kata orang tua ini, bawalah anak babi putih Suluh Makan mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena kunci, karena semua tanah sudah dipenuhi. Banyak cerita, Putih Suluh Makan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang kita itu kadang itu ada Bukit Lintang.
2: Iya.
3: Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa apa? Rasa-rasa ketemu nanti kali di sana. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu. Lebih baik kita turun di Bukit Lintang ini. Kita menuju sebuah ada. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu.
2: Iya.
3: Sebuah telaga yang cukup bening sekali.
2: Okay.
3: Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan satu bukti kalau nanti kita tidak bisa menunaikan itu. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanah mata dari putra-putra mahkota tadi. Kalau betul cincin permata, jalur berlian dan gelang dibuang ke dalam sebuah tanah.
2: Iya.
3: Jadi sang gadis cantik Putih Suluh Makan ini juga mau berpamit sama orang tuanya. Begini ayah, silakan ayah pulang dulu biar aku menyusul. Tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku bisa jadi merepikan putra-putra mahkota kerajaan ini?
2: Baik.
3: Silakan, kata ayahnya. Jadi ayahnya itu menunjuk, lihatlah wajahmu di atas permukaan telaga yang cukup berminyak. Kata orang kampung ini, kata ayahnya, terpaksalah kamu melihat wajahmu. Nah, di saat itulah Putih Suluh Makan menatap telaga biru itu majasnya berkaca di atas majasnya, memang betul adalah cantik. Maka di kala itu kata Putih, ayah, Telaga ini hanya kecantikan ku yang begitu indah, cantik dan rupawan. Aku beri nama telaga ini adalah Danau Kecil. Nah, itu makanya bernama Danau Kecil.
2: Oke.
3: Okay. Nah, begitu.
2: Baik, baik, baik. Itulah asal mulanya danau, nama Danau Kacau itu terbentuk ya, Pak ya?
3: Ya, itu nama Danau Kacau itu terbentuk.
2: Oke, okay. Tapi emang betul Pak, Danau Kacau ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan. Apa betul seperti itu, Pak?
3: Bisa. Danau Kacau itu ada 4 mata air di bawah. Kalau kita dari atas itu apa? Luapan-luapan sama mata air itu ada 4 sumber yang meluap ke atas. Sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu Danau Kacau, tapi kita kaget. Kita pengunjung kaget. Begitu birunya Danau Kacau itu. Di muara Danau Kacau itu ada sungai, sungai Mantuto. Justru airnya juga bening, tapi tidak sebiru Danau Kacau itu.
2: Oke, okay. Artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
3: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956, kawasan Danau Kacau itu merupakan kawasan hutan adat di lembur ini. Makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999, Danau Kacau itu sekarang sudah menjadi kawasan taman nasional Kerinci Sebelah. Kalau dulunya kawasan adat, dilarang itu. Dilarang, tidak boleh menambah, merusak hutan-hutan yang ada. Baik kerek ke Danau Kacau maupun hutan yang ada di wilayah Danau Kacau itu. Supaya air Danau Kacau itu tetap terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kacau itu masih alami dan terawat. Tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Begitu Pak Baiti.
2: Baik, baik. Pak, ini saya juga kepingin tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kacau ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
3: Iya, Danau Kacau ini dia mengandung cerita rakyat tadi mukti, tentu ada pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
2: Oke.
3: Mungkin ini satu janji itu harus betul. Daripada jadi tidak ditepati, lebih baik kita menghindar, melarikan diri dan kita merasa itu sanksi sosialnya.
2: Sanksi sosialnya, oke. Baik, baik, baik. Baik. Tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kacau ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak untuk di daerah Kerinci sendiri?
3: Ya, untuk generasi sendiri ini kita cepat memberitahu kepada generasi muda, banyak generasi muda bertanya, kita kasih tahu
2: ini
3: bagaimana Danau Kacau dan mungkin kemurun yang kita wariskan pengalaman kita kepada mereka-mereka itu. Dan juga saya sudah ada bikin, ada 3 cerita rakyat Lempur ini sebelum saya kukuhkan. Yang pertama asal mula bernama Danau Kacau, legenda ini. Yang kedua Putri Ayu Mariam, kedatang negeri bernama Lempur. Yang ketiga itu Putri Lubuk Sayur, dari mana gelar sebagai agungnya di Lempur ini. Cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya.
2: Okay. Nah,
3: walaupun semua kita etik gitu.
2: Oke, artinya dari Danau Kacau ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
3: Iya, rencana saya kalau 2 cerita Putri Ayu Mariam Semula Lempur dengan Putri Lubuk Sayur itu sudah sering saya panggungkan, drama panggungkan di
2: sana. Oke. Sudah dibikin drama dalam sebuah panggung Pak ya?
3: Ya, 2025 kemarin kan ada acara Wirawana. Acara Wirawana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Tuan rumahnya di Lempur. Okay. Buka aja di YouTube, nanti ada itu Wirawana Lempur. Cerita rakyat itu muncul di situ.
2: Siap. Baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kacau ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak untuk bagi para wisatawan?
3: Sekarang?
2: Iya.
3: Dan menjadi ikon di Provinsi Jambi,
2: Kerinci,
3: baik mancanegara maupun lokal, itu Danau Kacau. setiap hari Sabtu hari libur itu ramai sekarang, ramai sekarang karena ramai pengunjung datang itu.
2: Oke.
3: Okay. Macam mana para turis pada dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat datang ke sini pengunjung yang datang itu.
2: Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan dalam Danau Kacau ini kan posisinya kan berada di hutan nih Pak.
3: Ya, betul. Jadi para pemandu kita ada desa Mandupu namanya itu dan mengelola adat peribumi bekerja sama dengan Taman Nasional Kerinci Sebelat.
2: Iya.
3: Ada beberapa mematuhi beberapa peraturan gitu. Nampak jangan lihat apa yang anda lihat, jangan diambil apa yang anda bawa ke tadi, jangan dirusak asrian
2: Islam itu. Oh, seperti itu, oke.
3: Okay. Iya.
2: Tapi ketika saya nih misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di itu, Pak?
3: Boleh, diizinkan kembali, cuma melalui pemandu nanti.
2: Oke, okay. Gitu. Artinya nggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan, Pak, ya, ketika kita berkunjung ke Danau Kacau, ya?
3: Enggak.
2: Oke, okay. Kalau boleh tahu juga nih Pak, berapa jarak nih pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih jarak antara dari Desa Lempur ke Danau Kacau ini berapa jarak jauhnya?
3: Kalau jarak jauh enggak begitu jauh, enggak sampai 10 kilo.
2: Enggak sampai 10 kilo.
3: Cuma trek jalannya kita melewati hutan belantara. Bagi masyarakat di sini mungkin 1.5 atau 2 jam kita nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2.5 jam nyampe di lokasi gitu.
2: Baik, luar biasa Pak Das.
1: Oke, Bang Ahmad.
2: Siap, Mbak.
1: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Udah jadi persegi dia.
2: Iya, pengen nambah kata Mbak udah dipanggil tadi.
1: Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin dari tadi. Nah, mungkin juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi kita break dulu ya, Bang ya.
2: Siap, Mbak. Nah,
1: kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
2: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
1: Bisa lebih pelan lagi nggak, Bang?
2: Bisa ya. 0811-6707-9920.
1: Oke, cuma satu nomor ya?
2: Bisa juga melalui pesan WhatsApp, Pak, di nomor yang sama.
1: Di nomor yang sama. Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita 0812-1124928. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasyawarsya. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Iya, dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Aman. Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh, Bang, kita buka line telepon buat Jambi, diulang baik lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya, untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak. Mpok Nopa.
1: Iya, Mpok Nopa. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan Cigur ya, Mpok Nopa. Ya Allah.
1: Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
3: Ini udah nyambung, ternyata nyambung. Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke. Okay.
3: Di Jambi ya, di Perompat Jambi ya.
1: Iya, Perompat Jambi. Silakan Cigur ya.
3: Ahmad ya.
2: Iya.
3: Bang Ahmad.
2: Iya, Cigur.
3: Dengan Bang Ahmad Rehaki ya.
2: Iya, betul.
3: Dengan Cigur ya, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal kembali.
3: Dengan Cigur ya, Jakarta Selatan. Tiada duanya nama Cigur ya, pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Bapak Haji Dasuwansa ya.
1: Iya.
2: Iya, betul.
3: Ya itu toko budayawan Lempung.
1: Iya.
3: Kerinci luar biasa nih. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini tidak cukup waktunya. Benar kan, Bapak?
2: Betul.
3: Ah, Bapak siapa narasumber? Ya, jadi aku ini mau apa ya,
1: kasih pertanyaan Bu Ria.
3: Sabar kok.
1: Iya, langsung ke pertanyaan aja, Cigu, karena di belakang kita begini, banyak.
3: Bapak narasumber. Memang pertanyaan saya ini pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultura yang kuat ini, ya kan, yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
1: Apa tadi, Cigu, biar dicatat kembali apa pertanyaannya?
3: Pertanyaannya satu ini, mau ingin tahu aja Bapak fungsi sosionya, kultural yang kuat. Cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan, ingin tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat Bapak narasumber. Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber.
1: Okay.
3: Bapak Ahmad Ponopa Blaam. Terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu ya. Selamat siang, selamat menjelang bagian timur, selamat sore. Bye.
1: Apa tadi pertanyaannya? Berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
2: Yang pertama tuh agak berat pertanyaannya.
1: Iya, Mpok. Fungsi sosial kultural gitu ya. Oke dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
2: Baik. Ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih, Mpok.
1: Silakan Bang Ahmad dibaca.
2: Oke, ini dari ada pesan WhatsApp dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih, Mpok. Bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
1: Siap, baik. Okay. Pak Haji Dasuwarsa, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi. Silakan, Pak Haji.
4: Oke, baik. Yang pertama tadi dari Ibu fungsi sosialnya sudah salah benar tadi.
1: Iya.
4: Yang ke sudah setelah itu fungsi apa lagi?
2: Daya tarik wisata dan konservasinya, ya. Pak Das.
4: Oke, fungsi sosialnya Danau Kaco itu sekaligus saja dengan daya tarik. Kalau fungsi sosialnya Danau Kaco itu adalah merupakan penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan Danau Kaco tadi itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat bentuk-bentuk ini, termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat lokasi, nanti dipandu ada gasnya, ada pemandunya nanti lokasi gitu. Nah, itulah tadi itu keindahan pantuan ini tadi, maka Danau Kaitan ini sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Dari samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaitan, mulai dari trek masuk sampai ke lokasinya itu. Alamnya harus dijaga kelestariannya. Karena Danau Kaitan itu keindahannya itu di tengah hutan belantara itu. Itu betul Pak. Ya.
2: Baik.
1: Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
2: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
4: Ya, kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita menceritakan itu. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Kaco. Jadi legendanya itu dari kisah di seluruh market. Bisa, makanya tujuan saya saja ingin membuat sudah bikin catatan cerita legenda itu, cuma belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan, mungkin saya edarkan di semua SD, SMP dan SMA yang ada di patung saya, agar mereka nak tahu legenda dan cerita rakyat ada di kampung ini. Jadi tetap
2: baik. Baik. Terima kasih Pak.
1: Baik. Masih ada kesempatan Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya ya, dan juga WhatsApp-nya. Ada SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya, Bang?
2: Ya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci
1: tuh, ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh Bang. Boleh kali dikasih mic atau hadir ke tempat dekat Abang juga boleh, biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
2: Iya.
1: Kenapa? agak enggak enak gitu ya kalau iya.
2: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
1: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat, yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana Bang.
2: Iya.
1: Kasian mereka cuma duduk doang gitu kan ya. Biar suaranya kedengaran sama maknya di rumah.
2: Iya benar.
1: Iya, Ma, ayah nih Ma gitu.
2: Oke, silakan adik-adik SMA 5 Kerinci yang ingin bertanya.
1: Sebutkan nama, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus siapa jodohnya, bukan ya. Ya.
5: Ya, perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, alamat Lempur Tengah, asal sekolah SMA Negeri 5 Kerinci.
1: Oke. Siapa nama panggilannya siapa?
5: Yulia.
1: Kata Bang Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, okay. Yulia silakan, Yulia silakan.
5: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang asal muasal Danau Kaco, kisah Danau Kaco dan misteri yang ada di Danau Kaco.
1: Ya. Oh, pengen tahu misterinya apa gitu ya? Apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? Kalau asal muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
5: Kami mohon untuk dibimbing.
1: Kalau bimbing mah nyebrang dong. Yeah. Oke, okay, Yulia, nanti satu pertanyaan lagi. Terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa, Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya. Ya. Siapa lagi? Okay. Silakan. Ih, kagak mau apa suaranya didengar sama mamanya di rumah.
2: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia.
1: Iya, seluruh Indonesia. Ayo. Wajahnya juga kelihatan tuh. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Kagak ada. Tadi yang ada belakang lagi? Nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak ye? Enggak deh. Apa bertanya mungkin? Boleh enggak saya menggantikan Putih Danau yang kemarin itu gitu loh. Itu, oh itu ada. Kok bajunya beda?
5: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu. Makanya gak tahu pakai baju.
1: Oke, siap. Silakan, namanya siapa?
5: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi. Saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
1: Ya, silakan.
5: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kacau, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu? Kenapa dia gini? Kenapa dia begitu?
1: Ya suka-suka dia lah. Dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke, oke. Siapa namanya? Iya, siapa namanya tadi? Iya.
5: Nama panggilannya Aca.
1: Aca, oke. Okay. Oke, Ca, nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih, Ca. Iya. Sama-sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh, Bang, dua-duanya gitu ya.
2: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kacau begitu,
1: Bang, ya kayaknya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya, Bang, ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya, untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
4: Oke, terima kasih. Ya, dari Bapaknya ya, SM Alumna Tinggi. Ini kebetulan ini benar-benar mobil kampung saya ini.
1: Iya.
4: Cantik. Mungkin saya akan berkunjung ke Halimah ini.
1: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu, Pak Das. Kelamaan ntar, Pak Das.
4: Ya.
1: Ya. Silakan, Pak Das.
4: Ya. Nanti kita kasih bimbingan nih sama ini. Itu mengenai dan mencintai budaya dan kehidupan.
1: Oke, siap.
4: Dan juga di sini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
1: Nah, satu harus mencintai alam.
4: Ya, itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, jangan harap Danau Kacau itu akan mengeluarkan air lagi. Gitu.
1: Benar-benar.
4: Danau Kacau teman-teman akan hapus bahan kayu dan alam di kota itu. Maka kelestarian alam harus
1: dijaga. Iya, iya. Oke, tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampak kah, Pak Das?
4: Tidak, kalau di wilayah Danau Kacau, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat berkebun, tapi jauh dari hutan cikan itu adalah hutan yang rangun.
1: Alhamdulillah. Hutan yang berkembang.
4: Jadi sudah dilarang, termasuk hutan adatnya juga sudah kemudaran. Tidak boleh merampas hutan adat dan hutan bulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
1: Oke, okay, baik. Ya, oke. Okay. Gitu ya, adik-adik. Pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam, gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya, Pak Das ya.
4: Betul sekali.
1: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan. Silakan, Pak Das.
4: Iya, ada. Saya punya moto di sini. Saya tutup pesan.
1: Pantun juga boleh, Pak Das, pantun.
4: Bukan pantun.
1: Oh, bukan. Oke, siap.
4: Sama melatuh sedikit moto saya.
1: Ya.
4: Jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Masih tinggalkan sumber air untuk mereka kelak dengan menjaga kelestarian alam. Cuma itu positifnya bagaimana coba.
1: Okay, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
2: Jangan tinggalkan
4: harapan dan telaga air mata.
2: Oh, jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
4: Jangan tinggalkan ratapan.
2: Oh, ratapan.
1: Iya.
2: Oke.
1: Karena
4: jangan tinggalkan ratapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Jangan tinggalkan sumber air untuk mereka. dengan menjaga alam.
2: Itu maknanya sangat dalam nih, Pak.
1: Iya,
2: ya.
1: Jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya, jangan penuh drama hidupnya gitu ya. Ya. Yang penting banyak manfaat ke depannya. Iya, silakan Pak Haji.
2: Pantun, iya silakan.
4: Ya, satu tip pantun satu.
1: Iya, silakan Pak Haji.
4: Ibu derai hujan dirimu.
1: Cakap.
4: Pagi buta derai jangan. Ibu cerai kita di mata dalam sini.
1: Widi, cakep, luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu nggak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
4: Oke. Sama-sama.
1: Iya, sehat selalu Pak Haji.
4: Amin, amin, amin.
1: Iya, Bang Ahmad, terima kasih ya. Adik-adik ya, SMA Lima Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia, sukses buat kalian ya. Bye-bye. Abang Poknya, Baben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok, Abang Pok ya. Ayem Pono Pakalista akhiri. Terima kasih Putri. Terima kasih untuk semua. Dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

4, Saluran Budaya Nusantara. Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dinas Pertanian dan Pangan Disperpa Kota Magelang menggelar pelatihan budidaya ikan hias khususnya ikan mas koki selama sehari di aula dinas setempat pada Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan ini ditujukan kepada generasi milenial dan generasi Z untuk mendorong minat ke berwirausaha di bidang pertanian dan peternakan. Kepala Dinas Agus Dwi Widarto menjelaskan bahwa ikan mas koki dipilih karena berpotensi menambah pendapatan masyarakat. Adapun dalam kegiatan tersebut, para peserta mempelajari teknik pemijahan, pembesaran, pemeliharaan, persiapan kontes, serta pemasaran digital. Diharapkan pelatihan tersebut dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta melalui budidaya yang dapat memanfaatkan pekarangan atau ruangan kosong untuk mendukung kemandirian ekonomi serta membuka peluang usaha baru.

0: masing-masing 102, 96, dan 119 siswa dengan menghadirkan juri dari Purbalingga dan Banjarnegara untuk mendukung penilaian objektif. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana mengembangkan kemampuan berbahasa dan karakter generasi muda Indonesia sekaligus mencari bibit unggul pada pemenang pertama membaca puisi dan berpidato yang akan mewakili Banyumas pada tingkat provinsi. Demikian saya Sujat Miko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Kalau nuwun pemirsa sutrasno, kados pundi kabar panjenengan siang menika? Pinggah raosipun kula pun sijat mika saged sowan ngaturaken rangken gending ingkang sampun karantem ing acara Mari Kangen. Dumugi mangke nunggap tapo kaping 3 sonten nggih. Monggo pun midhangetaken ingkang sepisanan menika. Lancaran kembang jagung laras belok padat 6 sesarengan karawitan condong raos. Sumangga.

Pemirsa Sutrisno, penyataan bidang ketagihan kiaran Pro 4 RRI Semarang, Lumantar FM Wolondoso 8,5 MHz, 88,2 MHz. Awet menika ngomong ngoten nggih, mboten ketepon jawaken. Lajeng menawi AM nggih 800 kHz. Mbok pilih kalau wau kecalan ngoten nggih, lho kok FM-e mati ngoten nggih. Inggih pemirsa menika wonten Pambang saking PLN ananging samangke sampun saged malih nggih, sampun saged pun midhangetaken. Menika gampil titikanipun pemirsa. Mbok pilih panjenengan sampun kulino midhangetaken lumantar FM lajeng kok mboten wonten swantenipun. Nah, menika saged lumantar rri.go.id nggih. Streaming menika uger wonten kuotanipun. Uger wonten wifi ngaten nggih. Wonten pun dike mawon panjenengan menika saged pun midhangetaken. Inggih, pamirsa, ngentikanipun paran poro. Menawi wanci ngaten menika tabuh kaping 9 tumugi tabuh kaping 3 sonten. Prayogi panjenengan wonten dalem kemawon nggih. Mboten sisa mios wonten tonggol lan sak panunggalanipun menawi mboten perlu ngoten. Menika menapa gayutipun kalian kahanan ingkang bentar sangat pamirsa. Pramila inggih ngunjuk toyo senadyan to mboten ngraosaken ngelak ngoten nggih. Menika prayogi kedah pun unjuk ananging benten malih menawi enjing ngelampai siam katanya. Lajen dahar dedaran ingkang ngandut nutrisi kata kados dahar sayur woh-wohan ingkang ngandut kata vitamin ingkang kata ngandut serat menika ugi sae bakanipun kangge njagi daya tahan tubuh ngaten nggih. Sak saged-sagedipun ngirangi gendis, ngirangi gorengan menawi anjeh menika estu gorengan lajeng inggil kadar gula menika dados awisan ngaten nggih. Kalebet ugi raos asin menika pamirsa. Menika tumrapipun panjenengan ingkang nggadahi sesakit tinamtu prayogi ugi kedah pun tengenaken ngaten nggih. Inggih, kapireng adat menika pamirsa. Ambek pirang wonten ing papan panggenan panjenengan ugi sampun ngumandang menika salat asar monggo ingkang kaleres cacibah ninda akan pada sholat asar saged enggal ninda akan cacibahan panjenengan engkang pada enggar-enggar sariro inggi monggo pun midangetaken lancaran KTP laras belok padat 6 kalajengaken lancaran lumbung desa laras lindro padat 9.

0: Gap.
1: Apa to? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tulung ana aku, Kang. Tulung ana.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa kepiye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek-gosek. Durung tahu-tahunya aku kurungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor oleh kutuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya nyileh. Aku nyileh, Kang.
1: Ya wis nembong.
0: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayah, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembong ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
0: Iya, Kang.
1: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakale ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
0: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
0: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
0: Oh.
1: Halo kowe kuwi, barang olehe nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper. Orang rumangsani kowe.
0: Iya, Kang, iya aku luput. Aku luput, Kang.
1: Ya wis, saiki kowe ngaso dhisik ning jero kana ya.
0: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
0: Lho,
1: bareng karo tahanan liyane.
0: Apa? Tahanan.
1: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
0: Lho.
1: Tak wene ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
0: Walah, hawa.
1: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani sunduk kowe iki, Long.

Painatasi bidangatakan kiaran perempat RRI Semarang yang acara Mari Kangen. Mungkin kemauan menika sakit atas jampi. Anginipun panjenengan kapang midanget. Geni-geni karawitan. Ngaten ye. Oke, sakit atas jampi. Jampi saya. Sak sampunipun panjenengan makaryo wiwit injing kalawau. Iye, tasi wonten wekdal kira langkung 12 menit. Menika kali kening katoraken mungkasi acara panikangan wonten ing kalau dengan menika katoraken menika lancaran jenang sobrah laras belok padat barang kelajengaken lancaran kapuk manis laras lindro padat menyuruh ingkang menika ateges kula kilengser saking perempat dari Semarang ngaturaken nggih panuwun kawigatosan panjenengan lan sugeng pepanggihan sanes wekdal matur nuwun.

Sahabat Muda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menetapkan 7 kabupaten di Jawa Tengah berstatus awas kekeringan meteorologis pada dasarian 2 Oktober 2026, yakni pada periode 11 hingga 20 Oktober saat peralihan musim kemarau menuju hujan. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menyebut bahwa wilayah berstatus awas tersebut meliputi daerah Brebes, Tegal, Pemalang, Jepara, Pati, Rembang, dan Wonogiri, disusul sejumlah daerah lain yang berstatus siaga atau awas. BMKG memperkirakan musim hujan 2026-2027 akan datang bertahap, terutama pada bulan November hingga Desember, akibat perbedaan kondisi iklim setempat. Masyarakat dan pemerintah daerah diimbau untuk senantiasa mengantisipasi kekeringan, menjaga ketersediaan air bersih, memenuhi kebutuhan pertanian, serta mewaspadai cuaca ekstrim selama masa transisi. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi resmi

0: persen. Adapun Mahani terpilih melalui rapat paripurna DPRD Klaten pada tanggal 26 Agustus lalu dengan memperoleh 49 suara menggantikan Beni Indra Ardianto, suaminya yang meninggal pada 7 Februari lalu. Diharapkan pelantikan tersebut dapat semakin mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Klaten. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Halo Pro Dangdut, makin asik. Selamat sore Kang Mas Bayu, sahabat budaya, kembali di Pro Dangdut ya, yang semakin asik setiap sorenya. Monggo-monggo sampai nanti menjelang pukul 5 sore kita bersama-sama dalam acara yang mungkin panjangnya nanti-nanti di Pro Dangdut yang makin asik ya. Monggo langsung 0811-277-7914, 0248-3166-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Langsung saja di requestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa ya, atau mau kirim-kirim salam ke siapapun, monggo-monggo. Yang juara satu, halo-halo-halo, Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Ya, monggo.
1: Sore Mbak Michelle.
0: Selamat sore Tante.
1: Jangan marah ya Mbak.
0: Enggak marah aku.
1: Ya itu lagunya.
0: Ya oke.
1: Makanya anggar sore. Dan bekar Mbak Michelle. Jangan marah.
0: Enggak marah-marah, misal santai.
1: Iya, ya itu lagunya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Pak Agung Gabur sama Bu Lydia. Selamat sore Bunda, semoga sehat selalu ya Bun. Juga ada Bu Toro, Bu Yanti dua-duanya, Bu Sarbini, Bu Sri Sembung, Bu Sri Wahyuni, Mbak Dewi, juga Bu Kartika, Bu Asri, Mas Bowo, ayo naik Mas, juga Pak Subagio, Pak Ngatman, Pak Wahyu, Pak Sugeng, Pak Sastro, Pak Ropek, juga Pak Supri, Pak Joko KSM, Pak Abut, Pak Sabto, untuk semuanya aja. Sampai sobat Mbak Michelle, semoga sehat selalu ya Mbak.
0: Amin.
1: Semoga dapat rezekinya, sukses selalu. Satu lagi, jangan lupa selalu bahagia.
0: Siap.
1: Gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Satu lagi, terima kasih. Tuhan
0: berkati. Shalom, terima kasih. Langsung, monggo-monggo belakangnya. Halo-halo, Pro Dangdut.
2: Halo-halo, Pro Dangdut. Makin wasik, Mbak.
0: Wasik, nggih. Monggo-monggo.
2: Dereng dikangen tante en aku wis menek kok
0: tante. Ah, nggih, pun menek iki. Nek
2: orang klopo niki.
0: Wah, klopo. Dhuwur.
2: Lah kan ben dhuwur, Mbak.
0: Ah, aduh, hati-hati, nah.
2: Makanya iso juara dua iki. Kelompoknya nganu Mbak, WT dibarengi oli Mbak.
0: Ah lo, malah licin, makanya Jawa. Jawa. Salah. Mangga.
2: WT nyon lagu tuh Mbak.
0: Lagu menapa niku?
2: Harga diri.
0: Harga diri menikah sake?
2: Dari Roma Irama Mbak.
0: Roma Irama, oke, mantan.
2: Lebih baik jalan kaki, tapi itu.

0: Oke. Siap. Malah nyanyi.
1: Salamipun, Bun, tangkean kemawon,
0: bonjangan mawon.
1: Nggih, mboten mawon. Lajeng kagem jenengan mugi selalu sehat, Mbak, selalu banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Langsung juga ke pesan WhatsApp ini ya, sudah banyak sekali. Ada Ibu Sarinem Kampung Pelangi hadir minta lagu Ratapan Hati dari Ika Nurjanah menika nggih. Salam-salam Bu Anggun, Bu Tara, Bu Yana, Bu Astuti Mijen, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Mbak Cucu, Mbak Asih Penggaran, Mbak Sela Fauzi, Pak Zainal Abidin, Pak Sapto, Pak Kabut SGG, Lekun, dan buat semuanya. Terima kasih. Lanjut, Bu Toro Sendang Guo requestnya, waduh, janda 7 kali. Salam-salam aja buat Mbak Tiktoyo, Bu Yana, Bu Astuti, Pak Bekyo, Bu Sarinem, Pak Sapto, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Sugeng BT, Bu Tarto, Bu Kartika, Pak Abdul Gofur, Mbak Isrofiah, Bu Anis Jepara, Bu Karyati, Bu Dewi Mijen, Pak Kabut, Pak Zainal Abidin, Tantaan, Pak Bukori, dan semuanya saja komplit ini ya pokoknya. Terima kasih. Kita langsung ke lagu-lagu dulu ya. Monggo masih bisa tunggu, langsung saja ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: mengenal wayang.
1: Begawan Mintorogo adalah Arjuna pada waktu bertapa mengasingkan diri. Minta berarti memisah. Raga berarti badan yang kasar. Pada masa itu Arjuna menjernihkan pikirannya supaya terpisah dari badan yang kasar. Kehendak Arjuna bertapa itu supaya jaya nanti pada perang Bharatayuddha. Pada umumnya, seorang bertapa mendapat godaan dari segala setan supaya batal bertapanya. Dalam cerita ini diriwayatkan, seorang raja raksasa bernama Prabu Niwata Kawaca. Raja ini berkehendak akan meminang seorang bidadari yang bernama Bathari Suprabo. Tetapi permintaan itu ditolak oleh Bathara Indra. Karena penolakan ini, Prabu Niwata Kawaca sangat murka. Ia hendak merusak kaindran. Kemudian itu, Jiwang Indra meminta bantuan kepada Arjuna untuk melawan seorang raja raksasa, Prabu Niwata Kawaca.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo Pro 4 RRI Semarang.

0: Kembali di Prodangdut semakin asik. Monggo-monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Nggih, halo halo halo halo halo Prodangdut.
1: Prodangdut. Semakin sonten semakin rame, Mbak Misa.
0: Nggih, monggo-monggo.
1: Nggih, kula Abdul Ghafur. Tak perlu badhe nyuwun tembang
0: yang judulnya
1: Julipun jangan pura-pura. Jadi bumbune apa, Sel?
0: Pripun?
1: Bumbune yo mbok iya.
0: Oh, nggih.
1: Nah, mbok trati ya. Terima kasih untuk yang sudah apa, Sel? Miskalnya apa miset? Kok miset?
0: Menopo
1: kok miset?
0: Kok campur-campur, aduh.
1: Kula lajeng akan salam kagem engkang mbon mis kal miset niki wau. Kagem Ibu Eni engkang Buja, Ibu Hasri, Ibu Kartika, Ibu Sri Papandayan, Bapak Suku, Ibu Mentarse, Ibu Sarbini, Ugi, Ibu Toro, Mas Bowo, Ugi, Mas, Mas Sopo, Pak Suwarno, Mas, nah Mas ini Mas Bowo, lanjut doyok, langsung guyu-guyu, Tosan.
0: Gepon, kalau off mic malin.
1: Lanjut doyok, kemawon. Engkang dereng donga bersalam nggih nyuwun sewu kemawon ora usah tutuk.
0: Lho, sewu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Shalom. Waalaikumsalam. Shalom. Dari pesan WhatsApp kembali ya, ini masih banyak sekali. Misal bacakan satu persatu dulu. Ada Ibu Hasri menikah nggih, minta lagu Sekali Seumur Hidup dari Lesti. Salam-salamnya Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Astuti, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Sarinem, Bu Heri, Bu Sri Wahyuni, Bu Arti, Bu Karyati, Bu Sri Sembung Harjo, dan semuanya semoga selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Lanjutnya Ibu Sri Wahyuni menikah nggih. Salam buat Tante En, Bu Astuti, Yang Heri, Bu Arti Genuk, Bu Hasri, Bu Anis, Bu Toro, Bu Karyati Jepara, Pak Abdul Ghafur, Pak Sabto. Minta lagu Udang di Balik Batu. Lagi ada Mas Hasan Ungaran menikah nggih, minta lagunya dari Maggie Set judulnya Sakit Gigi. Salamnya buat semuanya saja. Terima kasih. Juga ada Bu Kartika, requestnya Birunya Cinta menikah nggih. Salam-salam Pak Abdul, Pak Ngatman, Pak Wahyu, Pak Sastro, Pak Bowo, Ibu Arti, Bu Toro, Bu Hasri, Bu Astuti, Bu Sri Wahyuni, Bu Heri, Bu Sri Sembung, Tante En, Bu Anis, Bu Karyati, Bu Eni Boja, dan semuanya monitor perempat dan delapan arah mata angin. Selalu bahagia, sehat dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Halo, halo, halo, halo, Prodangdut.
2: Rondang tuh memang asik-asik.
0: Monggo.
2: Assalamualaikum, Mbak Misa.
0: Waalaikumsalam, Bapak.
2: Kula Pak Sugeng PT badhe nyuwun lagu.
0: Lagu menapa?
2: Haram.
0: Haram.
2: Roma Irama.
0: Oke, siap.
2: Salam, Mbak. Salam agama mau Pak Abdul Ghafur, Mas Bowo, Tante En, Bu Toro, Bu Kartika, Pak Kabut, Pak Sastron Jenggira, Pak Bagio, Pak Surati Pete, Pak Ropek, Pak Ngatman, Tan Kagem Sedoyo Kemawon, Mbak Misel, matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Lanjut, pesan WhatsApp kembali menikah wonten Bapak Tono Gunung Pati menikah nggih, mampir Soto Kebon dan sekitarnya bening glowing. Siap. Mugi-mugi laris manis ugi. Nggih, lanjutnya ada Bu Arti Genuk menika nggih requestnya dari Kus Plus Rindu. Salam-salam Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Bu Eni Boja, Bu Anis, Pak Sastro, Pak Bagio Tinjomoyo juga Pak Wahyu. Terima kasih. Langsung saja kita ke lagu-lagu dulu ya. Masih misal tunggu langsung saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: Sahabat budaya, apa yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran? Berikut disampaikan Humas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Pujiriadi STMH.
1: Prinsip utamanya itu jangan panik dan segera berteriak minta tolong. Kemudian pastikan bahwa kita memiliki jalur keluar yang aman, di mana pintunya tidak terhalang api. Oleh karena itu, di tempat kita tinggal itu pastikan ada minimal 2 akses untuk evakuasi. Jika dimungkinkan, kedua akses tersebut adalah pintu. Tetapi jika tidak dimungkinkan, satu pintu dan satu jendela. Jadi ketika misalkan terjadi sesuatu yang menghalangi evakuasi melalui pintu, masih ada alternatif lain untuk evakuasi melalui jendela. Kemudian, jika kebakaran itu berasal dari kompor, jangan pernah disiram dengan air, karena akan menyebabkan kebakarannya menjadi lebih besar. Terus langkah apa yang benar untuk matikannya? Yang pertama, segera matikan sumber gasnya atau kompornya. Kemudian tutup dengan tutup logam agar tidak mengembang. Karena api itu lama-kelamaan akan mati sendiri ketika oksigennya habis. Sekitar 10-20 detikan itu biasanya akan mati sendiri kalau kurang oksigen. Nah, jika tidak ada tutup, gunakan kain basah untuk menutupinya. Kemudian biarkan panci tersebut dingin sendiri, belum dibuka. Nah, terus kemudian kalau apinya itu berasal dari listrik, seperti apa? Ini juga jangan pernah menggunakan air, karena air itu kan sifatnya menghantarkan listrik. Jadi kalau disiram dengan menggunakan air, akan terstrom. Terus langkah apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama, segera putuskan aliran listrik utama. Kemudian, jika dipastikan aliran listriknya padam, bisa dilakukan penutupan dengan kain yang basah. Atau kalau memiliki apar, bisa langsung disemprotkan dengan menggunakan apar. Kemudian, jangan cabut dulu colokan yang terbakar dengan tangan yang telanjang, karena akan bisa menyebabkan tangan kita melepuh, seperti atau kesel.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Pengen dadi pemimpin sing ayomi nganggo watake srengenge. Srengenge watake menehi pepadhang lan panguripan sedina dina. Semono uga dadi pemimpin. Kudu tansah ngladeni marang rakyate ora metung wanci. Lan orang ngarep-arep undu-unduane bebasan sepi ing pamrih rame ing gawe.
1: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Desa Temanggal di Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen menggelar Festival Cucur pada Minggu 11 Oktober 2026 lalu untuk mengangkat jajanan tradisional kue cucur yang diwariskan turun-temurun menjadi identitas budaya masyarakat setempat sebagai daya tarik wisata. Ketua Panitia Syarif menjelaskan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pengembangan Kampung Cucur Temanggal sebagai desa wisata dan kawasan penyangga Geopark Kebumen. Adapun festival tersebut dimeriahkan dengan agenda senam sehat, peresmian tugu cucur, lomba mewarnai, gerakan pangan murah, tari cucur, gunungan cucur, dan kuda lumping. Diharapkan festival tahunan ini dapat menjadikan desa semakin dikenal, peluang usaha semakin berkembang, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat melalui wisata kuliner dan budaya lokal. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya Dinas Arsip dan Perpustakaan atau ARPUS Kota Semarang menggelar Lomba Menulis Cerpen 2026 sebagai bagian dari kegiatan aktivitas warga pintar atau AWP bercerita di Kota Semarang. Lomba bertema toleransi keberagaman di Kota Semarang tersebut mengajak masyarakat untuk menuangkan kreativitas melalui cerita tentang toleransi dan kehidupan masyarakat yang beragam. Adapun kegiatan tersebut terbuka bagi peserta tingkat SD, SMP, SMA, dan Umum Sakota Semarang dengan periode pendaftaran serta pengiriman karya yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 22 Oktober 2026. Peserta berkesempatan memperoleh hadiah uang tunai, piala penghargaan, dan sertifikat dengan ketentuan hadiah dipotong pajak. Lomba ini diharapkan dapat menjadi wujud mendorong budaya literasi, memperluas ruang berekspresi, serta menumbuhkan apresiasi terhadap keragaman di Kota Semarang. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketa ke temen.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Dangdutane jan dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen ko.
1: Ya jelas Bapak ke. Pro 4 RRI Semarang, Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia. Pro 4

Kembali di Prodangdut yang semakin sore semakin asik ya. Ini misal mau bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk, ini banyak sekali. Masih belum terbacakan semuanya. Walah. Ada Pak Sabto Kanguru Raya menikah nggih. Lagunya Bojo Biduan. Waduh. Salam-salam Bu Titin, Tanto En, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Tinggalian, Bu Sarinan, Bu Hasri, Bu Tora, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Gabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Bu Tiktoya, Pak Ngatman, dan buat semuanya. Lanjut lagi ada Mbah Cim, lagu Nipon Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting. Salam-salamnya untuk Mr. Radmin Trengguli 2 Demak dan buat semuanya. Terima kasih. Lanjut lagi ada Bu Isrofia Sekaran UNES ikutan hadir. Mau requestnya Cinta Lahir Batin. Salam-salam Bunda Sri Wahyuni, Bunda Sarinem, Bunda Anggun, Bunda Toro, Pak Markus, Pak Kebut, Pak Ngatman. Terima kasih. Lanjutnya lagi Bu Astuti menikah nggih, requestnya Memandangmu. Salam buat Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Ari, Pak Ngatman. Terima kasih. Ada Pak Alek juga minta lagunya Kun Nanti di Pintu Surga. Salam buat semua pendengar Pro 4. Juga Pak Rafiq PBT Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara menikah nggih, requestnya Jangan Gusar dari Motion Alatas featuring kalian Titik Sandora. Salam-salam Pak Sastro, Pak Kabut, Pak Ngatman, Pak Sugeng BT, Pak Subagio, Pak Bukhari, Pak Abdul Ghofur, Pak Abdul Rozak, Mr. Owi, Tante En, Mbak Karyati, Bunda Inox, buat semuanya. Dan semakin banyak yang harus terputarkan, jadi monggo kita langsung balik ke lagu-lagu. Semangat.

0: Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya mbak.
1: Es teler satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

kata orang, senyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain

Kembali di Pradangdut, makin sore makin asik Kang Mas Bayu sahabat budaya. Ini ya masih ada beberapa waktu untuk panjenengan, monggo bisa bergabung lagi langsung ke WhatsApp 0811277714 atau ke telepon juga boleh ya di 0248316661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

0: Waduh, mati listrik. Om Jin, tolongin dong.
1: Beres, bos. Yuk, ikut Ani.
0: Loh, kok kesini sih, Om? Memang terang sih lampunya, tapi kan ini kan rumah tetangga, nggak enak.
1: Si bos sih, dulu sering telat bayar tagihan listrik. Sekarang udah pakai token, lupa belum beli pulsa. Ya jelas mati listrik, bos. Makanya, jangan lupa isi token listrik. Jangan sampai kehabisan pulsa gini, bos. Kan aneh.

Kembali di Prodangdut yang semakin sore semakin asik, Kang Mas Bayu sahabat budaya. Nggak kerasa juga ya, ini waktunya sudah menuju pukul 17 waktu punya ya, walaupun kurang lebihnya juga masih 12 menit. Tapi ini masih banyak juga lagu-lagu yang belum tertarkan. Jadi monggo setelah ini bisa langsung kembali mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Dan mohon maaf juga karena keterbatasan waktu ya, jadi tidak semuanya bisa tersampaikan dengan baik, bisa terputarkan juga semua-muanya. Jadi masih banyak juga telepon-telepon yang belum sempat terangkat, pesan-pesan juga masih banyak yang belum sempat terbaca. Ya mohon maaf sekali. Tapi semoga panjenengan terus berkenan juga untuk membersamai dan join terus di Prodangdut berikutnya yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Semarang ya. Misal juga ucapkan terima kasih banyak untuk panjenengan juga atas doa-doanya. Ya tadi didoain banyak sekali. Dan semoga semua hal-hal baik terus menyertai kita semuanya. Panjenengan sehat-sehat terus, panjang umur, rezekinya makin berlimpah-limpah ya, dan semakin bahagia juga, terlebihnya sambil mendengarkan Pro 4 RRI Semarang. Selain ini juga masih banyak info-info, berita-berita, cerita-cerita, juga hiburan, pokoknya tetap dimonitor, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang. Bisa pamit undur diri, terima kasih, selamat sore, parang-parang.

0: Oh, suci wotejo. Monggo sami midhangetaken Pro 4 RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melepas sebanyak 10 atlet Jawa Tengah yang menjadi wakil provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti pekan spesial Olympics Nasional Pesonas 2 2026 yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Timur pada hari Rabu hingga Minggu 14 hingga 18 Oktober 2026. Acara pelepasan tersebut digelar di kantor Gubernur Jawa Tengah pada hari Senin 12 Oktober 2026. Adapun pemerintah provinsi mendukung keikutsertaan atlet penyandang disabilitas intelektual untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi setara. Kontingen Jawa Tengah akan bertanding dalam 5 cabang olahraga, yaitu atletik, tenis meja, bulu tangkis, busi, dan renang. Berbekal gelar juara umum Pesonas 2022, Jawa Tengah menargetkan prestasi terbaik dan medali emas yang diharapkan dapat semakin membanggakan Provinsi Jawa Tengah.

Informasi lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menetapkan 7 kabupaten di Jawa Tengah berstatus awas kekeringan meteorologis pada Dasarian 2 Oktober 2026 pada periode 11 hingga 20 Oktober saat peralihan musim kemarau menuju hujan. Dan Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menyebut bahwa wilayah berstatus awas tersebut meliputi daerah Brebes, Tegal, Pemalang, Jepara, Pati, Rembang, dan Wonogiri. Disusul sejumlah daerah lain yang bertugas siaga dan berstatus siaga atau waspada. BMKG memperkirakan musim hujan 2026

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tase sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
3: Pak, nang HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kula daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Dumateng para bapak para ibu pamirsa RRI ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumangga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah. Pilih kita tasih binaringan rahmat nikmat binaringan pinten-pinten kenikmatan lan pinten-pinten rezeki rezeki lahir rezeki batin mugi-mugi nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah dhateng kita sedaya punika dados nikmat ingkang barokai ingkang saged marekakan kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi nikmat ingkang sampun kita tampi dados nikmat

0: ingkang dadosaken kita niki emot dhateng Allah saged kelampahi punapa ingkang dipun perintahaken dening Allah dhateng kita sedaya. Kerantan kita niki pikantuk nikmat saking Allah, nanging kok nikmat niku mboten saged nyebabaken emut takarup dhateng Allah. Nikmat niku dados nikmat ingkang mboten barokai, sehingga niku saged dados fitnah. Lah nikmat ingkang barokai, gawian pekerjaan ingkang barokai nggih meniko ingkang saged ndadosaken emut dhateng Allah. Dadi pikantuk gawian pekerjaan kanthi kerjaan punika saged emut dhateng Allah, berarti kerjaan niku mbarokai. Pikantuk rezeki kanthi rezeki punika saged ningkataken ibadahipun dhateng Allah, berarti nikmat niku mbarokai. Ninggih sewalike duwe gawian pikantuk pekerjaan ora parek marang Gusti Allah, ning sering nglampahi pelanggaran-pelanggaran kemaksiatan, batin niku mboten barokahi. Pikantuk rezeki ning rezeki ini ora ditasaruf ke marang dalan sing bener, batin niku kirang barokah, kirang manfaati. Sehingga napa nek rezeki niku utawa nikmat ingkang boten barokah niku enteke namung teng donya, boten wonten asare dumugi akhirat. Dadi enteke nggih namung teng donya tok, bar uripe ning donya ya wis rampung, wis ora entuk manfaate nikmat. Dadi mandek ning donya tok, bung iso menikmati ning dunyo tok, wis ora iso manfaati lan boten saged menikmati wonten ing alam barzah, alam akhirat. Lah ingkang kita suwun niku nggih punika nikmat ingkang barokai, ingkang kita niki nggih saged pikantuk nikmati wonten ing dunyo, lan saged pikantuk manfaate wonten ing alam barzah, alam akhirat. Niku termasuk nikmat ingkang barokai, mergo saged nglumantara akan kita parek lan emut dhateng Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita dados umat ingkang saged dipun banggaaken, umat ingkang saged kelampahi punapa ingkang sampun dipun ajaraken Kanjeng Nabi dhateng kita sedaya. Lan dados umat ingkang tembene kita pikantuk syafa'atul kubra benjang wonten ing yaumil kiamah. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang dipun rahmati Allah, pilih kita niki supados keimanan lan ketakwaan kita niki saged meningkat, saged tambah, ben boten termasuk golongan tiyang ingkang rugi. Ingkang sepindah niku kita kedah purun muhasabah. Dadi nek kepengin ketakwaane niki istiqomah lan meningkat, sepindah niki kudu gelem muhasabah. Muhasabah niku ngrenungke awake dhewe. Dadi diitung, direnungke kira-kira wektu ingkang sampun kalampah niku akeh apike apa akeh olone, kathah saene napa kathah awone. Iku direnungke, diangen-angen. Waktu-waktu ingkang sampun kalampah niku kira-kira salate luwih sae napa luwih awon, luwih tertib, luwih khusyuk apa dereng. Niku diangen-angen. Jadi kita kedas purun muhasabah dihisap awake dhewe ditung kanthi diperdi dados ampun ngantos dados tiyang ingkang rumangsa wis cukup dhateng amal-amal sae ingkang sampun dilampahi. Dadi nek tiyang niku sampun krasa cukup dhateng amal-amal sae ingkang dipun lampahi niku mboten badhe meningkat ketakwaanipun. Dadi rumangsa ya wis salate wis genep ning ora pernah direnungke genepe salate kira-kira ke ya wis bener napa dereng anggone kelampahe salat. Bacaan waosan-waosane pun bener napa dereng. Gerakan rukuk sujude sampun leres napa dereng. Terus salate niku nggih sampun saged nyegah perkara nahi mungkar napa dereng. Dadi dipun angen-angen. Dadi salate niku saged nyegah kemungkaran napa dereng. Lah niku kedah dipun evaluasi, dipun angen-angen. Karanten nek tiyang niku mboten purung muhasabah, wektu kontrake wonten ing donya wis entek ning mboten meningkat amal kesaenane niku termasuk golongan ingkang rugi. Karanten Allah Subhanahu wa taala niku sampun ngimutaken dhateng kita sedaya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Niku ngemotaken dhateng kita sedaya tiyang ingkang padha beriman takwa marang Gusti Allah wal tangdur nafsu makodama gelema mikir-mikir ngangen-ngangen punapa ingkang sampun kalampah terus rencanane salajenge pun kados pundi maksude kon perbaiki kon luwih sae tinimbang sak derengipun. Dadi muhasabah. Lah ingkang kaping kalih niku muahadah. Dados supados ketakwaanipun dhateng Allah niku meningkat kudu purun muahadah. Muahadah niku emut dhateng janji ingkang sampun dipun ucapaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Paling boten niku kita ikrar janji dateng Allah niku ping 17 wonten ing salat 5 waktu, salat gangsal wekdal nggih menika wonten ing ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niki ingkang kita ikraraken dateng Allah, namung dateng panjenengan kula nyembah. Lah namung dateng panjenengan kula nyuwun pitulung. Ini kan janji kita dateng Allah. Janji nengke menika namung dateng Allah kita nyembah. Nyembah niku nggih termasuk cara ngibadah nggih nurut ingkang sampun dipun tetepaken Allah. Termasuk gesange niki nggih nurut tatat napa nurut dateng perintah-perintahipun Allah, ketetapan-ketetapanipun Allah. Jadi ibadah mahdoi, ibadah rituale niku namung emo dateng Allah, nyembah lamit manut miturut dateng Allah, termasuk anggil yang kelampai kesang niku nggih manut dateng aturan-aturanipun Allah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah.

dateng Allah ku nek pas ngibadah to. Kobar ngibadah wis nenggone kerjaan, nenggone dagangane kadang-kadang lali marang Gusti Allah. Sing di ikuti sing dinut hawa nafsune. Dadi muahadah emo dateng janji ingkang sampun dipun ikraraken bilih kita niki namung nyembah lan manut dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkang kaping tiga niki menika kudu mujahadah. Mujahadah niku temenan. Dadi kudu tenanan. Tenanan anggone pengibadah, tenanan anggone kelampai gesang, tenanan anggone ikhtiar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi wong-wong sing jihad tenanan wonten dalanipun Allah, lanahdiyannahum subulana. Gusti Allah niku bakal nuduhke dalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenanan anggone ngibadai, tenanan anggone ngudi rezeki, tenanan anggone kelambai sedaya gesang punika. Itu tenanan ya. Lah ingkang nomor sekawan nggih menika muraqabah. Muraqabah niku rumangsa diawasi dening Allah. Jadi atine niki pun kumantil. Utawa artine niki atine pun rumangsa bilih sedaya ingkang dipun lampahi dohiron wa batinan niku dipirsani dening Allah, diawasi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gerak-gerik awak dhewe niku diawasi langsung dening Allah. Senajan tiyang sanes niku mboten mirsani, mboten ngerti, ning Gusti Allah tetap ngawasi mirsani dateng punapa ingkang kita lampahi. Mula Gusti Allah niku anggone ngawasi dateng menungso niku wan kanthi tigang cara. Ingkang sepinda pengawasan ingkang dipun napa? Pengawasan langsung saking Allah. Jadi Gusti Allah niku ngawasi mirsani langsung dateng sedaya prilakune menungso. Jadi mboten wonten prilaku ingkang saged dipun umpetaken sehingga Gusti Allah ora ngerti, niku mboten saged. Gusti Allah niku maha pirsa. Mbok ning nggone sing paling sepi, sing paling peteng, sing sekirane wong ora do ngerti, ning Gusti Allah bakal ngerti. Lah ingkang kaping kalih nggih menika pengawasan kanthi ngutus para malaikat supados ngawasi lan nyateti sedaya prilakune menungsa. Dadi saben menungsa niku termasuk awake dhewe niku diiringi dening malaikat, dicatet sedaya perilaku kita, diawasi. Diawasi. Nek sakniki kan modele CCTV. Nggih. CCTV niku nggih saged di napa? Saged direkayasa sehingga ora ketok nggih saged. Tapi nek CCTV ini Gusti Allah melalui malaikat niku mboten saged diapusi. Dadi malaikat niku mirsani lan dicatheti. Lah ingkang kaping tiga inggih menika pengawasan kanthi anggota tubuh. Dadi awake dhewe niki nggih diawasi kalian anggota tubuh awake dhewe. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dadi bisa ning gone dina kiamat kuwi
mulute bakal dikunci, lesane dikunci, sing ngomong watu kalimuna aidihim, tangan-tangane podo lapor podo ngomong punapa ingkang dilampahi wonten ing donyane, lan sikile dadi saksi. Dan iku berarti niki anggota tubuh awake dhewe, organ-organ awake dhewe dadi saksi, berarti ngawasi punapa ingkang kita lampahi sehingga mboten saged selak. Krono sing biasane selak niku lisane, pada lisane ora iso ngomong pun dikunci, sehingga anggota tubuh sanes niku do ngomong dhewe-dhewe kanthi jujur. Dadi sifat muraqabah rumangsa selalu diawasi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan niku wonten cerios zamane sahabat. Dadi nalikane sahabat Umar niki kepanggih kalian bocah sing nembe angon kambing, sahabat Umar niki ngendikan, "Del wae ra wis, kambinge kuwi siji wae ra apa-apa." Dijawabe kalian bocah niki, "Kula niki namung dados tiyang angen sing tugase ngen kambing punika." Dadi kambing niki wonten ingkang kagungan, kula mboten wantun nyadi. Sahabat Umar, "Dol siji kok kan rapopo, wong wedhuse jumlahe akeh, nek didol siji kan ora ngerti." Jawabe bocah niki, "Min aina Allah, terus Gusti Allah ning ndi?" Dadi bocah niki rumangsa bilih diawasi dening Allah wis ora wani, ora wani nglampahi curang, ora wani ngedol kambinge senajan ya ora bakal ngerti karo ndarane. Nenging rumangsa diawasi dening Allah sehingga ora wani melakukan perbuatan ingkang maksiat, mboten wantun maksiat, mboten wantun kelampahi dosa, mboten wantun goroh, mergo rumangsa diawasi dening Allah senajan ndarane ora ngerti, sing duwe wedhus mau ora ngerti, ning Gusti Allah ngerti ngawasi. Mula sampai sahabat Umar niki nangis ndung mergo krungu jawabane bocah ingkang jujur punika. Dadi muraqabah rumangsa diawasi dening Allah. Engkang nomor gangsal nggih menika muaqabah, maringi sanksi, teguran dhateng awake nalikane nglampahi perbuatan dosa maksiat khilaf niku langsung ditegur dhewe, ora sah nunggu tiyang sanes sing elike, ning langsung dielike dhewe. Nek tiyang niku pun terbiasa nglampahi perkawis ingkang sae, kok terus nglampahi perkawis sing ndadekke dosa, lan niku terus menyesal, ketun, terus ngewahi sanksi marang awake dhewe, ora bakal mbaleni meneh. Contone, nek tiyang niku sampun terbiasa qiyamul lail, nglampahi salat dalu, salat hajat, tahajud, lah delalae kok niku tangine kawanen sehingga mboten sempat nglampahi tahajud, niku getone gelo niku, saking gelone terus tahajude niki dikodok, ya mereka saking gelone niku, dadi menghukum awake mau, ngewahi sanksi marang awake kanthi ngodok salat tahajud lan maringi sedekah dateng tiang fakir miskin. Dadi sedekah iki minangka dadi hukum, ngukumi awake mergo lali utawa
kelewat orang nglampahi salat tahajud. Ini dalam rangka napa sobatos saged ningkataken keimanan dan ketakwaanipun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi limang perkawis punika sobatos keimanan lan ketakwaan niku saged ningkat. Singkang sepindah kedah purun muhasabah, ingkang nomor kalih muahadah emot dateng janjinipun Allah, ingkang nomor tiga inggih menika mujahadah kudu tenanan nek ngibadah iki kedah tenanan ikhlas krana Allah ngarep ridhonipun Allah, ingkang nomor sekawan niku muraqabah rumangsa nek awake niku diawasi dipirsani langsung dening Allah. Ingkang nomor gangsal nggih menika muaqabah gedhe gelem ngweki sanksi marang awake dhewe ora usah nunggu tiang sanes sing ngweki sanksi utawa sing ngelike nalika ning nglampahi perbuatan ingkang maksiat perbuatan dosa. Mekaten kang saged kula aturaken mugi-mugi nika manfaati dhateng kita sedaya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Senyum merupakan bentuk ekspresi rasa bahagia yang kita tunjukkan pada diri sendiri maupun kepada orang lain, yang mencerminkan suasana hati sedang bahagia atau bergembira. Dalam Islam, senyum adalah ekspresi yang sangat mulia dan juga tergolong sebagai sedekah paling ringan yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menambah pahala. Apabila kita bertemu dengan orang lain atau di hadapan saudara kita dengan senyuman, tabassamuka fi wajhi akhika lakah sodakoh, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

الرسول لعلكم ترحمون. Dirikanlah solat, bayarlah zakat, dan taatilah Rasulullah Muhammad agar kamu diberi rahmat.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita Perumbat Semarang. Kang Mas Bayu, Bupati Banyumas Satiwo Trilastiono mengajak masyarakat menghadapi kekeringan melalui ikhtiar spiritual dan langkah nyata saat sholat istikho yang diadakan di Alun-Alun Purwokerto pada hari Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memohon turunnya hujan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap ketersediaan air dan lingkungan. Dan sambutannya, Satiwo menekankan pentingnya menjaga kerukunan, memperbanyak istighfar, dan menghemat air. Adapun selain itu, pemerintah Kabupaten Pemkab Banyumas turut menyiapkan tangki air bagi warga terdampak serta bekerja sama dengan TNI untuk mencari sumber air potensial. Diharapkan seluruh upaya tersebut dapat meningkatkan dan mengingatkan masyarakat agar semakin menjaga alam, menghindari perusakan hutan, dan memperkuat gotong royong dalam menghadapi kekeringan. Informasi lainnya, Dinas Pertanian dan Pangan Disperpa Kota Magelang menggelar pelatihan budidaya ikan hias khususnya ikan mas koki selama sehari

0: 9 peserta melalui budidaya yang dapat dimanfaatkan. Memanfaatkan pekarangan dan ruangan kosong untuk mendukung kemandirian ekonomi serta membuka peluang usaha baru. Demikian Kang Mas Mbak Yuh, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: bapakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Gone keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki

0: Tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu kroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, masih saja.

0: Iya, halo, selamat malam Kang Mas Bayu, pendengar setia Perumbat Semarang. Keroncong modern dalam Bulu Perindu kami hadirkan untuk Anda ya. Setelah beberapa hari kita kangen begitu ya. Iya, terima kasih untuk yang tetap setia dengan kami. Dan jangan lepaskan kesetiaan Anda dengan siaran-siarannya Perumbat begitu. Yang mau request tembang silahkan kirim-kirim salam juga ya, melalui telepon maupun di nomor WA ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Dek Dewi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, monging. Tak tinggal sik topo.
1: Para kirim-kirim nganu warto, kirim-kirim pesen kok langsung ditinggal.
0: Kirim warto ngono kae yo. Aku wingi iki bareng anu bar sowan dateng menika.
1: Pasane main nganu to wayang di Boja to di Blorong to.
0: Ning nganu to. Ngendi kuwi jenenge? Alah, mangir.
1: Mangir ya, Boja itu.
0: Ya mlebune Limbangan.
1: Cuma itu dalan Limbangan.
0: Nemoni Mbah Mitra kula.
1: Oh, Mbah Mitra.
0: Nggih, wis cari
1: ya ini kakinya itu to.
0: Piyane nyenengke, grapyak semanak ngemong. Wah, kula diulai-ulai barang terus sing nampa Fahri. Fahri.
1: Senengen.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Aku minta lagu dulu.
0: Lagunya
1: apa? Jangan ada dusta di antara kita.
0: Oh, ambek men. Eneng dusta mbok yo men.
1: Heeh, jangan
0: sering bohong ya. Apa-apa, ngono ki apa-apa. Dusta iki ra apa-apa. Aja iki mung guyon kok terus berdusta.
1: Iya, mang guyon to. Katanya kalau guyon cepat awet muda. Maksudnya ben awet muda.
0: Betul. Bruri atau Dewi Yul?
1: Dewi Yul. Salamnya buat Bu Karyati, Bu Kartika, Bu Sutarto, Bu Minkasmanto, Bu Yeri Warsito, Bu Anti, Bu Kas, itu Bu Asti dan ibu-ibu semuanya saja. Bapaknya Bapak Sastro Jenggirat, Bapak Kabut SGG, Bapak apa Joko KSM, dan buat semua-muanya saja. Selamat malam buat Mas Tono yang ganteng siwi. Selamat bertugas, jaga kesehatan. Penting sehat ya Mas.
0: Iya, yang penting sehat. Nek wis sehati mesti bahagia, pikiran positif, hati tenangi mesti bahagia. Nah, ngono wis sehat, bahagia, bersyukur, tenang, rezeki datang. Wong guyu kandhani kok.
1: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi ya di BSB, terima kasih. Pak Debagio tinjau moyose kita tombol. Halo Pak Debagio.
2: Matur nuwun kang santen Mas Tono.
0: Nggih.
2: Di acara Bulu Perindu ki aku ya muncul ngono ta ya.
0: No, suwe ra muncul ndak jamur.
2: Ndak ndut ya muncul.
0: Eh, tenan kok.
2: Mari kangen ya muncul.
0: Nah, ngono.
2: Asam Semarang ya muncul. Lah temanku ya Perempat RI Semarang dan teman-teman semuanya. Iki lagunya aku minta kok tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri.
2: Sekarang ini Pak Tokir ya lo.
0: Apa ya wedi tenan to jane?
2: Gimana?
0: Anu nek sendiri ki wedi tenan to.
2: Wah. Wadidnan mas ya, itu boleh koncol.
0: Mbak ya wis, kaya kucuk nek tak ingin sendiri ki kaya piye ngono ya tidak yakin dengan sendiri-sendiri, potensi diri. Tapi
2: nek sendiri tersat ini.
0: Mbak ya, nek ku coba hidup sendiri.
2: Ibu Dewi mau salamnya ke Melu Ibu Dewi wae.
0: Nek ku coba hidup sendiri ki wong potensine nganu tenan. Priye, pilih sendiri tak ingin sendiri ki ngahingi lho. Nek ku coba hidup sendiri ki wong duwe potensi. Podo-podo dian pisesane ki ya yo.
2: Ya wis sing apik wae sing dilarang kok aku mantu wis.
0: Tak ingin
2: supere wis.
0: Iya iya.
2: Sendiri-sendiri wae.
0: Tak ingin sendiri engko tak aturi nggih.
2: Lah kan Pak Tuker sendiri juga.
0: Oh lah ya wis padha.
2: Padha karo aku.
0: Lah ora apa-apa.
2: Daripada orang-orang kawan-kawan yang temani Perempat, weh. Panteng terus yang
0: Perempat. Panteng terus Perempat.
2: Pak Salami mari Bu Dewi. Jadi Salami kagum semuanya. Nek Pak Tarto kita iya niki yo monitor monitor iki mesti ndek ning masjid mending langgar sih mesti biasane
0: ngono. Ngoten
2: kan. Matur matur nuwun, matur nuwun dadah. Pulu perindungi membuat semangat.
0: Meh tenan.
2: Jo, ada sebelah sekelek terus.
0: Ojo.
2: Mas Dino yo, rotok monteng-monteng mas. Minggu Senin Selasa kita tu, ya kuya karo pelanggane gitu, kutungirim dan sebagainya. Eh tak syukuri tak nikmati. Matur nuwun, assalamualaikum, makaryam tano.
0: Nggih, matur nuwun Pakde Bagyo. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, salam teng warga semua warga Tinju Moyo. Nggih, halo.
3: Halo.
0: Bude kata dan
3: bapak. Bude balu mas.
0: Inje.
3: Peripon, pawarta sipon.
0: Pengesu penjenengan baga, baga suara sehat, bahagia, tenang. Ngoten.
3: Kula mireng-mireng kok angsal kiriman tur asen.
0: Piye. Ora kasal kiriman.
3: Kula mireng-mireng kok angsal kiriman telur asin.
0: Oh, nggih. Telur asin sak dus gedhe ngoten nika arep tak weneke sapa wong kula niku baline teng anu nggih srondol nggih wis tak broke Fahri nika. Fahri.
3: Nggih lampon mireng niku waktu Mas Fahri siaran.
0: Nggih, leres menika.
3: Mas Tono.
0: Nggih.
3: Belah salam pun dari budaya mawon pun sedaya ingkang pun senggal sedaya kemawon kagem asana dalam menikah mugi tansah sinaringan sehat kanti semangat di sini mas sama jadi kesehatan sekalipun lagunya mas lagunya
0: apa? Lagunya?
3: Kisah seorang pramuria aja
0: pramuria.
3: Ya
0: kisah seorang pramuria
3: aku tunggu di pojok lapangan kembang
0: siap
3: kasih mas Tono
0: iya bu berdekar
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu lancar laris dagangane ya bu Tato. Halo Bu Tato.
4: Sehat mas.
0: Pengestu jenengan gumyak kaya ngene ya sehat mas. Ya. Pengestu jenengan.
4: Bar entuk tanggapan loro ya
0: telu, merah-merah. Ping telu, wau dalu ya.
4: Wau dalu teng pundi?
0: Wonten Getasan Solo 3. Ning Bali Boyolali, terus Bali Boyolali.
4: Sekeluarga.
0: Mboten, kula mabur dhewe wong wayangan sik, kita sebuah sewengi terus enten urusan Boyolali, ngoten.
4: Kalau wingi enten tamu saking Boyolali, Bu sinten?
0: Oh, nggih menika Mas Fahri ingkang nampi. Nggih. Nampi kasusastran.
4: Mas Tono karo Bu Tarto padha.
0: Nggih, padha pripun?
4: Nggih. Jadi ngomong kula wis ndek bojo karo Mas Fahri ngono.
0: Oh lha nggih kula wis ndek bojo.
4: Mas Fahri dingonoke jare.
0: Lha nggih.
4: Kata nganu padahal aku ndek bojo lho Bu. Lah jare Mas Janur Kuning aku yo ngono pepahan. Kula disetengke
0: lagu.
4: Gus Mulyadi Gereja Tua wonten mboten?
0: Gereja Tua Mus Mulyadi nggih wonten lho mesti tak golek kaya
4: mesti golek ke dikerontongke apik
0: nggih
4: ora nyenggol bumin nembe
0: Didi Kempot niku wontene Didi Kempot kalian Etiko Sendang
4: Didi Kempot ke mawon
0: Didi Kempot nggih
4: aku ora nyenggol bumin ke gerah niki Bumin Kaswanto
0: oh Bumin jeng nggal
4: Pak Kaswaras sinten ingkang pertama sinten Mbak sinten Mbak Mboten Mbak Karyati, saking bojo wae niku.
0: Nggih, Bu Dewi BSB.
4: Oh, BSB, matur sembah nuwun Mbak Dewi senggolane pun kula rumakake.
0: Nggih.
4: Dhumateng keluarga Mas Tono, semoga keluarga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah.
0: Nggih, justis
4: nggih. Matur sembah nuwun abangane ya, sok nek aku rono kaya abangan.
0: Mengke kula kepeti, mboten kula menamung kula aturi, mboten namung kula aturi tak kepeti nganggo anu abang-abangan. Oh, 15 po piro. Ya
4: abangan sami kuwo.
0: Ha nggih.
4: Matur sembah nuwun Mas satu bulat
0: nggih. Nggih, Ibu pun Tenggo menikah ya. Bu Tarto. Ya, kita kembali ke Temang dulu kalau belum ada yang masuk. Oh iya, nanti WA-nya saya bacakan di sesi berikutnya ya, oke. Jangan ada dusta di antara kita. Nanti susul kisah seorang pramuria baru tak ingin sendiri dan gereja tua. Kita urutkanlah pokoknya. Oke.

0: Sahabat Budaya, setiap usaha pasti dihadapkan pada tantangan yang menjadi bagian penting dari proses berkembang. Berikut disampaikan Eni Permani, pelaku usaha aksesoris etnik Etnikot dari Kota Semarang.
1: Jadi saya menyadari bahwa dalam setiap kondisi itu kita nggak usah ngeluh gitu. Pasti Allah akan memberikan jalan atau memberikan peluang asal kita cepat adaptasi gitu dengan keadaan. Dan adaptasinya Etnikot di situ. Akhirnya suatu saat kami pernah juga dapat pesanan masker yang lumayan banyak sampai ribuan piece untuk beberapa kabupaten kota karena ada proyek apa ya waktu itu saya lupa. Tapi saya akhirnya bisa mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga sekitar dan juga teman-teman adik-adik mahasiswa yang pada saat itu juga lockdown kan, jadi kuliahnya online, mereka hanya istilahnya main HP aja gitu. Akhirnya saya ajak kerjasama dan saya bisa mempekerjakan mereka dengan apa ya, membuat waktu mereka menjadi efektif dan bernilai ekonomi gitu. Jadi ketika tantangan terbesar itu saya lewati, alhamdulillah, dan bisa dilewati sampai sekarang Etnikot masih ada gitu. Jadi itu tantangan yang sangat luar biasa. Gak nyangka Etnikot masih berdiri gitu di saat badai COVID, kan semua carinya makanan gitu.

0: Oke, tiga tembang ya tadi sudah kita hadirkan. Sementara terima kasih untuk yang sudah WA. Nggih. Tadi ada Bu Arti Genuk nggih Bu nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buluh Perindu Perombat Semarang. Bu Arti, nggih tembangnya Dewi Yul Ampi Asmara nggih Mas Tono. Monggo diwenehi lho, ora diwenehi kok ya ampun aku piye ngono. Nggih. Wah, jan WA kok iso kaya gemes ngono nggih. Matur nuwun Bu Arti. Sehat selalu, bahagia juga, sejahtera, ceria, smile, semangat dan rezekinya berlimpah, amin. Alhamdulillah, salamnya untuk semuanya saja ya. Sementara Bu Hasri nje, minta lagu dari Bruri Mas. Salamnya buat semuanya saja nje, tanpa perlu saya sebut satu persatu, gak ngetahui waktu. Sebabnya aku ki yo karo nyambel terasi Mas, karo nyambel terasi arep nggo lawuh malam ngono ya kena. Halo.
1: Halo juga. Mas Tono.
0: Nggih, Dek Abdul.
1: Sambel terasi bumbune mbok siah.
0: Apa kuwi?
1: Tombok terasi ya.
0: Oh iya ya mbok siah ya bener. Aku ki kurang gaul nek ngono kuwi. Kurang gaul.
1: Ayo. Kulo dipun setelaken mencari jalan terbaik. Salamipun pitik kemawon Ibu Eni, Ibu Asri, Ibu Kartika, Bu Sri Papandayan, Mak Gombyor, Ibu Sarbini. Wingi ngintip-ngintip malah pedot ilang Mas.
0: Oh ngaten.
1: Nggih. Lah iki wonten Bapak Suwarno lan sedaya kemawon
0: nggih
1: ingkang dereng kula salami. Ya, nyuwun kuning pangan kami jembaro sekarane dawa sepurane matur
0: sembah
1: pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swara kaya Werkudara ngono Mbah Mitra bakas suara selalu nggih. Assalamualaikum Mas Tono. Tiga hari gak muncul dari Boyolali. Oh nje, matur nuwun puter ke lagu manut jenengan dari Mbak Mitra nje. Mangke kula aturi menika nje Mbak nge Api Asmara penjenengan kalian Mbah Putri nje, Mbah Putri sehat selalu. Wah, kula saya itu berkesan dateng, terkesan kalian Mbah Mitra, kalian Mbah Uti Ugi nje. Wah, direwangi pola budaya nggih, bela budaya menika sonten wayang dereng dipun menapa nggih, dereng dipun wiwiti kemawon sampun lenggah wonten pinggir lapangan mirsani ngantos dalu kayak kula niku ya. Wah, wis matur nuwun kalih piyai pai mriko nggih, piyai Mangir menika pancen wis jan jos distenan yoan wis piyaine kabeh panitia warga grapiak-grapiak suguhane lumintu sewengi ora prei wit sore medun panggung ya di menika Pak sarapan rumiyin sampun dipun cepake soto mangga mangga mangga. Aduh aduh jan piyai kok don temenake Mangir Purwogondo nggih Mbah nggih. Nggih matur nuwun matur nuwun. Mangke aturipun tembang kula aturi Api Asmara. Justice nggih. Lajeng Pak Sabto Kang Nguru Raya nyi lagunya ngikut salami kangge sedua ya mawon Mas. Nggih cocok nggih. Sunggal penelpon malih satu penelpon lagi. Halo.
2: Nggih. Mas Tono sunggal
0: lho. Nggih sugeng dalu kali sinten.
2: Bojo Mas
0: Eni. Oh Bu Eni nggih nggih nggih nggih nggih.
2: Pas wonten wedalipun.
0: Anu nggih ana nggih napa?
2: Wedalipun sapa?
0: Nggih tasih tasih tasih. Nih ya wis mepet.
2: Heeh. Etiko sendang Mas nggih.
0: Bukan aku tak cinta mesti.
2: Enggak sendiri lagi.
0: Ayolah sendiri lagi. Apa ya ronda meneh ta piye-piye ta apa ronda meneh.
2: Wong nyuwun lah kok malah
0: ngono. Mbok menawa kok ya. Nggih.
2: Iya. Salamipun nggih Mas Allah.
0: Nggih.
2: Kagem Bapak Abdul Ghofur, Pak Ibu. Pak Sabto Singgirep, Pak Sabto Bisabto, Pak Joko KSM,
0: ya.
2: Pak Pardiono, Mbak Dewi,
0: okay.
2: Bu Tarto,
0: okay.
2: Bu Dikar, Bu Arjing Genu, Bu Titin, sekemawan Mas Tono, yang sami dengarkan, matur bangun.
0: Monggo, jih. Matur nuwun, kita kembali ke tembang ya. Ada gereja tua, Api Asmi Mara, Aku Cari Jalan Terbaik, Bruri ya, dari permintaannya. Dan sendiri lagi, semoga nggih Bu Eni bisa uman wektune ngoten nggih, soalnya ya mpt-mpetan ngoten nggih, dinikmati sih.

0: Sahabat budaya, apa itu infeksi saluran kemih? Berikut disampaikan Dr. RSI Sultan Agung Semarang, Dr. Herinto Himawan, spesialis urologi.
1: Jadi saluran kemih, ya, saluran kemih itu terdiri dari ginjal, ya. Jadi secara garis besar dibagi dua, atas dan bawah. Atas itu ada ginjal dan ureter, ya. Ureter itu adalah tabung yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih. Jadi ginjal dan ureter adalah saluran kencing bagian atas. Nah, saluran kencing bagian bawah itu ada kandung kemih, ya. Kemudian ada uretra. Uretra itu tabung, ya, tabung yang berfungsi untuk mengeluarkan urin, ya. Jadi kalau pada laki-laki tabung yang ada di dalam kemaluan, ya. Kalau pada perempuan yang di apa untuk mengeluarkan kencing juga, gitu. Jadi ada dua, atas dan bawah. Ya, jadi infeksi saluran kemih, ya, bisa sebenarnya dialami dari ujung atas sampai bawah. Jadi bisa dialami dari ginjalnya, dari ureternya, bisa dari kandung kemihnya maupun di uretranya. Nah, ada saja kalau kita membahasakan, kadang-kadang membahasakan ke awam atau ke pasien, itu yang namanya saluran kemih infeksi itu lebih ditujukan di kandung kemih, jadi infeksi saluran kencing. Oh, ini infeksinya di kandung kemih. Walaupun sebenarnya secara definisi atau secara ini bisa di dimanapun, bisa di ginjal, bisa di ureter, bisa di kandung kemih, bisa di uretra.

0: Iya, Mojang Bandung, Kang Mas Bayu. Malam hari ini kita ketemu kembali, Dadang.
1: Halo Mas Tono.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar ini?
1: Ih, kabarnya baik banget. Ih, makasih. Hatur nuhun pisan tos kadia deui gitu.
0: Iya. Ini udah kurang lebih 3 tahun kita tidak siaran live. Malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh alam semesta, kan gitu kan?
1: Mohon. Makanya yuk, kesempatan banget. Alhamdulillah tiasa kadia deui gitu. Tapi Mas Tono kayaknya udah terbiasa dengan bahasa Sunda juga.
0: Ya lumayan, semenjak gaul sama Dadang ya 3-4 tahun yang lalu ini kan. Saya juga harus nanya nih.
1: Jadi maksudnya gak roaming gitu loh. Jadi kalau, jadi kami misal abi nyarios pakai bahasa Sunda pun Mas Tono masih bisa, oh iya ya, gitu.
0: 90% lah kita bisa menangkap.
1: Bisa, gitu, bisa ya, menangkap, bisa menangkap. Okay.
0: Tapi kalau kita mau ngomong balik itu ke Sunda ya paling ke Dadang gitu ya, kadia sorangan baik.
1: Oh gitu.
0: Kumaha damang.
1: Tapi kayaknya akses nada intonasinya sama aja ya. Kumaha damang, kadia sorangan baik.
0: Iya, masih menonton. Nah itu yang perlu diperbarui. Malam hari ini saya bahagia sekali. Ini banget bahagia gitu ya. Karena bisa ketemu lagi dengan Dadang. Dan kebetulan ini kita akan ngomongin tentang bahasa Sunda. Kalau dulu pernah kita ulas namun itu kan sekilas lalu gitu ya Dang ya. Tentang tata krama bahasa Sunda.
1: Iya.
0: Nah ini juga pengen tahu para pendengar Perumpat RRI Semarang. Kang Mas Bayu nanti yang ingin gabung silahkan di telepon on air 024-831-6661 maupun nomor WA di 0811-2777-914. Kita live sekarang.
1: Okay.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Tentang, dulu ya, dulu aku pernah hafal nomor itu loh Mas. Dulu saking sekarang rada mikir 08. Kok malah jadi nomor istri gitu.
0: Kalau dulu kan sering siaran sama calon istri gitu kan. Sekarang apa kabar itu calon istri?
1: Oh, alhamdulillah calon istri sekarang semakin subur.
0: Gitu ya.
1: Iya, tapi ya alhamdulillah sebagai penutur bahasa Sunda terus di rumah dapat istri yang bukan penutur ya. Jadi challenge buat kami, gimana caranya biar anak ini bisa jadi penutur bahasa Sunda juga. Itu jadi PR ku banget Mas Tom.
0: Ini nanti juga akan kita bahas gitu ya Dang ya, tentang tata krama bahasa Sunda. Ini penasaran juga ini. Bahasa di Sunda ternyata juga punya tata krama. Nah tata krama yang dimaksud dalam bahasa Sunda itu apa ini Dang?
1: Iya. Jadi kalau di masyarakat Jawa kan suka ada juga tuh yang istilahnya unggah-ungguh bahasanya gitu. Nah, aku belajar banyak juga tuh semenjak masuk ke Semarang. Dan ternyata ya sebetulnya itu wujud menghormati juga gitu loh. Di Semarang ataupun di masyarakat Sunda juga gitu. Jadi bisa dibilang ya cara menghormati pun di masyarakat Sunda ada tuh unggah-ungguhnya gitu. Jadi kalau misal kita klasifikasikan, apa klasifikasikan bahasa Indonesianya apa? Ya klasifikasikan ya, benar, dikelompokkan, bahasa gampang kelompokkan. Tadinya mau ngomong pakai bahasa Sunda, ini jadi rada roaming, apa pakai bahasa Sunda apa bahasa Indonesia, campur aja enggak apa-apa ya.
0: Campur enggak apa-apa. Okay.
1: Campur. Jadi biasanya gitunya aya tilu kelompok lah gitu, tiga kelompok dalam pakai bahasa Sunda gitu, bahasa Sunda undak usuk bahasanya itu. Nah, yang pertama aya bahasa lemes, bahasa halus gitu ya. Terus ada bahasa loma. Bahasa loma itu bahasa akrab, kayak misal aku sama seusiaku atau seumuran atau ke adik gitu, bahasa loma. Sama satunya bahasa kasar. Nah, kalau bahasa kasar ya mungkin kita pakai di mana ya? Di pasar mungkin atau lagi emosi gitu kan ya. Nah, pakai bahasa kasar. Tapi ya ada yang cukup sering pakai bahasa kasar, ada yang cukup terbiasa pakai bahasa lemes gitu ya. Kan nanti ngaruh juga tuh. Kayak orang-orang misal biasanya katanya orang-orang yang dekat ke laut keras tuh. Nah, jadi mungkin penuturnya lebih keras-keras kayak misal maneh munah maneh gitu, lebih gampang gitu, lebih gampang gitu. Sementara orang-orang yang lebih naik ke gunung dikit mungkin penuturnya lebih rada kalem-kalem meskipun sama aja keras ya. tapi mungkin bahasanya atau tuturnya lebih sepertinya lebih kalem kayak begitu. Jadi ada bahasa lemes itu dipakai ke misal yang lebih tua. Mm-hmm. Kayak aku ke Mas Tono nih. Mm-hmm. Aku pakai
0: bahasa. Emang aku udah tua?
1: Enggak sih. Mas, enggak sih kalau tua enggak. Aku percaya nah, Mas Tono. Ya.
0: Masih tetap muda.
1: Tetap muda, spiritnya muda. Aku juga enggak pernah merasa tua juga kok.
0: Iya, betul. Perasaan kita harus muda terus, ya, semangatnya, jiwanya, betul. Agar kita tetap sehat dan bersemangat dalam menjalankan sesuatu kan gitu,
1: betul.
0: Kan?
1: Betul. Dan bahasa lemes yang dipakai ke memang diperuntukkan untuk yang lebih untuk lebih menghormati. Hmm. Nah, ada juga yang penuturnya itu lebih sering pakai bahasa lemes ya sebagai keseharian aja. Sehari-hari emang biasa pakai bahasa lemes kayak gitu. Nah, kalau misal nih contoh kayak misal kita pakai makan gitu ya. Yeah. Makan itu kalau di bahasa lemesnya itu pakai istilah pakai bahasanya tuh tuang. Jadi tuang untuk ke orang lain. Mm-hmm. Nada untuk diri sendiri.
0: Oh.
1: Terus turun ke bawahnya itu bisa madang, bisa ngejo, bisa dahar kayak gitu. Kalau lebih kasarnya lagi buat binatang gitu misal ya babadog gitu nah.
0: Oh.
1: Nah, itu udah sebawah-bawah banget gitu nah. Kalau di ya tergantung keluarga ya. Ada yang cukup sampai di madang, enggak boleh enggak sampai keluar dari orang tuanya. Ada karena cenderungnya itu bahasa kasar, jadi udah dididik gak boleh ngomong kayak gitu. Jadi cukup disampe emam, tuang, dituang, neda, dahar pun kalau di masyarakat Jawa kan itu termasuk bahasa yang halus gitu ya. Nah tapi kalau di kami lebih cenderung dipakai untuk bahasa sehari-hari, bahasa seumuran kayak begitu.
0: Jadi kalau misalnya makan gitu ya, kalau dalam bahasa Sunda, bahasa lemes itu kan bahasa halus, boso kromo kalau di Jawa Tengah ya itu. Kalau untuk orang yang lebih tua, untuk apa yang menggambarkan rasa hormat kita, kesopanan kita, tuang gitu ya.
1: Betul, betul tuang. Dipakainya tuang. Jadi kayak misal untuk orang tua, untuk pun bapak gitu ya, misal pun kan bapak itu kan pun bapak, bapakku gitu ya, pun biang ibuku, pun bapak misalnya Rios, bapak badai tuang di mana gitu, bapak nuju tuang, bapak nuju tuang, bapak nuju tuang, bapak lagi makan gitu.
0: Oh.
1: Pun biang nuju di mana nuju tuang misalnya lebih sering dipakainya tuang meskipun adaptifnya sekarang lebih banyak pakai bahasa campuran gitu. Jadi kalau disebut nih unggah undak usuk bahasa ini lebih dipakai pas zaman dulu gitu kayak lebih pakem banget gitu yang untuk kelompok seniornya yang lebih tuanya yang seumuran sama yang kasarnya itu dulu sangat dipakai sekarang ya lebih banyak adaptif kayak lebih campur-campur kayak gitu. Tapi basic frame-nya adalah ngomong pakai bahasa lemes kayak gitu. Kayak gitu. Terus ada lagi bahasa lainnya kayak misal kan tadi kita ngasih contoh tuang ya, makan gitu kan ya. Terus kayak misal pergi. Pergi itu kan indit. Kayaknya di Jawa juga indit deh.
0: Indit.
1: Indit oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ah, bukan ya, pergi itu apa sih?
0: Tindak.
1: Oh, tindak.
0: Tindak. Tindak datang pun di...
1: Nah, itu tapi bahasa bagusnya ya? Bahasa lemesnya?
0: Bahasa lemesnya.
1: Nah, kalau bahasa lemesnya dari pergi itu, kalau di bahasa Sunda, ya berarti angkat. Bapak badai angkat gitu kan ya. Bukan angkat bahasa Indonesia ya. Angkat bahasa Indonesia kan... Ya angkat.
0: Nah, ini angkat pergi.
1: Ya. Badai angkat kemana gitu.
0: Bapak badai angkat kemana?
1: Badai angkat kemana gitu kan ya. Nah, kalau buat diri sendiri, mios.
0: Mios.
1: Jadi memang jadinya tuh lebih populer yang dipakai antara yang kasar atau gak yang untuk orang lain yang lemes gitu. Yang buat diri sendiri ya cukup jarang di kuping penuturnya cukup jarang kita dengar. Ya mungkin kayak pertama aku ke Semarang ketika ngedengar bahasa sehari-hari ya obrolannya gitu. Ketika aku berangkat ke Klaten ke daerah ketemu bahasa tiba-tiba ditanya ngasto teng pundi Mas Dadang. Wah, itu aku diam enggak bisa jawab. Apa ini ngasto?
0: Oke.
1: Nah, itu tadi ada dahar di bahasa Sunda yang artinya makan, dahar, terus neda, terus untuk orang lain jadi tuang, terus tadi pergi yang untuk kasarnya indit, terus jadi bahasa lemes angkat kayak gitu. Nah, itu bahasa-bahasa yang sampai sekarang masih eksis dipakai.
0: Okay.
1: Ada juga yang apa ya, beli. Kalau beli itu kan di kita beli. Ada e-nya gitu, beli.
0: Beli.
1: Rek meuli naon, misal ini bahasa kasar sehari-hari gitu ya. Yeah. Meli, meli. Mas Tono coba meli.
0: Meli.
1: Jadi rada meli. Rada kayak peuyeum kan sering yeah. sering rada kayaknya itu cukup susah pelafalannya kayak
0: peuyeum.
1: Kan rada di situ nah. Beli, beli pun kalau bahasa Indonesia beli, nah ini tuh ada beli, rek dibeli, dibeli, dibeli. Nah, jadi ada e-nya dikit. Rek dibeli, mau dibeli, rek meli, mau mau beli kayak gitu.
0: Itu di bahasa tulisnya juga ada
1: ada e-nya, e-nya ada ya. EU. Jadi ah, e iya. sama u. Jadi jadi bahasa tulisnya itu. Nah, bel, beli, beli, meli, terus bahasa lemes untuk diri sendirinya meser. Nah, terus buat orang lainnya galih. Sok biasanya, sorry, sok biasa tuh kan jadi mulai terbiasa, mulai balik ke settingan nih.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini
1: galih. Jadi bari ngagaleuh naon. Biasanya itu ada ya pakai galeuh, galih, ngagalih gitu. Jadi meser. Cuman memang lagi-lagi ya semakin penuturnya jarang, semakin kuping kita juga nge-recall lagi nih. Apa sih ini? Apa sih ini? Apa sih ini kayak gitu nah. Terus ada lagi yang sering ini tuh kayak misal duduk. Nah, duduk tuh tadi linggih. Aku pernah bilang linggih
0: iya,
1: kayaknya.
0: Iya betul, linggih. Linggi.
1: Bahasa Jawa juga ada kan linggih?
0: Ada, linggih.
1: Nah, linggih itu juga termasuk bahasa lemes yang diarahkan untuk diri sendiri.
0: Nah, gitu. Diperuntukkan diri sendiri gitu ya, linggih.
1: Jadi kalau misal untuk orang misal duduk, diuk maneh gitu kan. Diuk, duduk, diuk. Diuk kalau lemes untuk diri sendirinya berarti linggih. Pun ke orang lain juga linggih. Ya bisa mios linggih sih lebih tepatnya buat ke orang lain ke yang lebih sepuh gitu ya. Kita pakainya juga linggih. Jadi lagi-lagi ya sekarang itu dengan pola komunikasi yang sudah secepat itu ya. Nah, jadi penutur-penutur yang pakai bahasa lemes ke senior ke itu. Jadi vocabulary apa bahasanya vokabul kekayaan bahasanya tuh semakin rendah dimiliki sama anak-anak muda gitu loh. Nah, kecuali kita ketemu ke mungkin yang memang dia dari daerah gitu kayak misal emang desa mana terus dia datang ke kota, nah mungkin dia kekayaan bahasanya masih sekental itu kayak gitu.
0: Jadi nah, bisa dibilang kalau orang-orang kota ini ya apa ya tingkat pemahaman dan kebiasaan memakai bahasa yang sesuai dengan urutan atau undosu tadi ini bisa dibilang lebih rendah dibanding dengan saudara-saudara kita yang ada di desa-desa iya, di daerah.
1: Yang di kota gitu. udah cukup bias dengan kebiasaan bahasa di sekolah. Di sekolah juga kan kita lebih sering pakai bahasa Indonesia, misal di dunia kerja juga sama. Jadi pelafalan-pelafalan ini udah mulai, makanya cukup sering ketemu dengan istilah yang apa sih ini ngomong? Ya. Ini orang ngomong apa sih gitu kan. Pun aku juga kadang ketika pulang misal ya ketemu bahasa yang udah lama banget gak didengar itu aku rada oh iya ya kayak misal were
0: apa itu
1: were itu bahasa Indonesianya apa ya were misal Mas Tono nggak sengaja minum keminum sabun gitu nah itu were apa bahasa Indonesianya apa
0: itu
1: kok keracunan ya tapi bukan keracunan kayak were were
0: apa mendem kayak gitu ya
1: kali ya were, tapi kalau mendem kan lebih ke mabok ya jadinya ya mendem nah ini were gitu jadi misal nggak sengaja minum sabun terus were nah itu itu bahasa itu tuh di kalangan mungkin orang tuaku masih melafal itu masih menggunakan kata-kata itu yang kadang di angkatan milenial akhir-akhir ini ke Gen Z ini cukup ngeriko lagi oh iya dulu aku pakai itu. Ada lagi di daerahku itu namanya kalau handap itu kan bawah ya.
0: Yeah.
1: Bawah, handap landeh. Jadi landeh handap. Ada bahasa wewengkon yang itu memang spesifik di daerah tertentu doang gitu Mas Tono. Mungkin kayak kalau di kita mungkin kayak Banyumasan, terus Semarangan, Soloan gitu. Terus ada bahasa-bahasa yang khas daerah situ. Kayak misal Teoh itu di daerah Jatiwangi, di Majalengka, di daerah Burujul, itu artinya handap, bawah gitu
0: teoh,
1: kan ya.
0: Teoh.
1: Dan, tapi kalau kita, teoh itu kita bawa ke Sumedang, atau bawa ke mana ya, ke Bandung gitu, mungkin akan sedikit roaming juga. Teoh apaan? Teologi maksudnya, kan gak ke situ. Nah, jadi ada hal-hal yang kita sudah punya pakem undak-usuk bahasa untuk diri, untuk yang kasar, yang biasa aja sama yang lemes, tapi juga ada bahasa-bahasa wewengkon yang kemudian ngaruh ke bahasa sehari-hari kayak gitu.
0: Kayak sama gitu. Juga ya dengan di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu ada bahasa Tegalan, Banyumas, Jogja, itu kan. Ketika orang-orang Semarang yang belum pernah mendengarkan bahasa Tegal gitu, kemudian dia bilang, "Ki, wetenge nyong kencot kayak kowe." Nah, ini kan kencot bagi orang Semarang ini kencot apa ya? Tahu gitu ya. Sama itu bahasa-bahasa kedaerahan, bahasa wewengkon kalau di sana ya.
1: Betul, bahasa kedaerahan khas itu. Terus ada yang aku cukup sering dengar juga di sini, Uninga. Uningo apa ya? Apa?
0: Uningo itu mendengar atau tahu, mengetahui.
1: Iya, mengetahui, paham. Pun paham. Sama di kami juga, Uninga, ngatur, hatur Uninga. Pernah dengar di bahasa Jawa? Hatur Uninga, sama ya? Hatur Uninga. Hatur Uninga. Jadi mengingatkan, tahu, paham, hatur Uninga. Tapi bukan yang mengingatkan, diingetin gitu. Bukan yang begitu, kayak tahu, paham aja.
0: Iya, memberi jadi, tahukan gitu ya. Itu kalau hatur... Hatur Uninga ya, kan ya,
1: mengingatkan.
0: Artinya mengingatkan dari bahasa Sunda ini termasuk bahasa lemes atau
1: itu lemes. Uninga ya? Itu lemes. Jadi kalau bahasa misal bahasa sebayanya gitu ya, ya nyaho jadinya. Mana nyaho tuh gitu. Nah, itu aku seumuran misal ngomong atau ke adik gitu atau mana nyaho gitu. Mana nyaho ya, mana nyaho RRI Perempat di mana gitu tah nyaho. Tapi lagi-lagi kalau memang si orang tersebut terbiasa dididik pakai bahasa lemes, dia akan pakai terang tuh di mana RRI pakainya terang. Terang. Jadi lagi-lagi ya, sekalipun ada usak undak usuk bahasa, ketika memang udah terbiasa dididik pakai bahasa lemes, dia akan terus pakai lemes gitu. Kayak misal lagi dipanggil misal dari jauh misal Dadang, nah gitu kan ya. Ada beberapa yang akan jawab oi gitu kan ya. Nah, tapi juga ada yang akan jawab Kulan. Nah, Kulan itu kalau dipanggil ngejawab Kulan itu termasuknya bagus juga.
0: Oh, Kulan.
1: Gitu kan. Kulan.
0: Kulo kayak gitu kalau bahasa Jawa mungkin.
1: Iya, kali dalem
0: dalem gitu, ya, dalem. Iya, dalem. Kulo, Pak.
1: Nah, itu impresiku pertama ketemu orang Jawa terus jawab dalem perempuan. Wah, meleleh aku masa mantap. Enggak tahu, aku rasanya nyaman banget ketika aku panggil namanya terus jawab dalem, Mas. Aku kayak kok aku terngiang-ngiang ya gitu.
0: Enak gitu ya, enak, didengarkan. Enak, apa ya, kesannya kesan sopan banget. Betul. Gitu ya. Pripun Mas Redang.
1: Gitu kan, itu pripun juga. Terus ada lagi, kalau itu kan Kulan buat cowok ya. Nah, kalau perempuan itu pakainya Kah. Jadi kalau misal dipanggil namanya misal Tika. Tika, Kah gitu. Kah itu jarang juga aku sekarang dengar perempuan yang ngejawab pakai Kah. Makanya kalau aku ketemu perempuan terus dia jawabnya Kah, wah ini kayaknya oke sih buat diajak ngobrol ataupun seterusnya atau kayak gimana lah kayak gitu.
0: Kah ya. Artinya juga kulo saya
1: sama ya. Kah. Jadi kalau dipanggil misal Tika, Kah, Dadang, Kulan gitu. Nah, jadi yang daripada euy gitu, daripada euy kayak gitu. Nah, itu pelafalan atau penutur-penutur yang masih sering dipakai sampai sekarang dan mudah-mudahan masih terus dipakai terus kayak gitu.
0: Kalau di daerah Dadang sendiri ya, daerah asal Dadang, Majalengka ya?
1: Aku Majalengka banget, Jatiwangi.
0: Majalengka banget, Jatiwangi, Majalengka. Ini apa ya, kelestarian bahasa lemes, bahasa loma, bahasa kasar, ini gimana perkembangannya? Apakah masih terjaga eksistensinya seperti dulu, masih digunakan terutama generasi muda nih? Kalau generasi tua kan pasti ya, hampir bisa dipastikan mereka sejak kecil dikenalkan dan terbiasa menggunakan. Kalau generasi yang sekarang gimana?
1: Nah, iya, jadi aku cukup seneng ketika ketemu sama yang lebih sepuh-sepuh karena mereka akan mengeluarkan kosakata yang kaya banget, Mas Ono. Iya, kayak tadi wure itu dulu aku cukup sering wure, tapi tiba-tiba ada lagi kayak oh iya aku dulu pakai wure gitu kan ya. Nah, terus anak-anak sekarang itu lebih banyak pakai bahasa nggak lemes ya, tapi lebih ke bahasa loma dan menuju ke kasar, lebih banyak ke situ. Ya mungkin ngaruh juga dari didikan orang tuanya mungkin ya, terus juga sosial media sekarang yang semudah itu. Jadi kalau disebut latah enggak sih, tapi kayak lebih ke bahasa-bahasa ekspresifnya tuh lebih ke banyak ke bahasa kasarnya kayak gitu. Nah, pun pakai bahasa maneh gitunya, meskipun maneh itu bahasa loma lah, bahasa sehari-hari santai kayak gitu, tapi lebih nyaman pakai ngomong kayak pamisalira, salira juga sama artinya kamu gitu. Cuman kayak lebih nyaman aja gitu ngomong atau pami bapak lebih seneng ngambil bapak atau ibu daripada maneh pami aa pami teteh lebih nyaman begitu daripada pakai kamunya yang kemudian pakai maneh. Tapi banyak anak-anak sekarang pakainya maneh, pakainya apa lagi ya, maneh. Anjeun tuh di daerahku jarang dipakai, anjeun salira jarang, tapi lebih seringnya maneh. Ya maneh. Mungkin sambil main lebih gampang ngomong, eh maneh kemana, maneh kemana sih gitu. Nah gitu. Jadi dan anak-anak sekarang kalau di daerahku cukup jarang pakai bahasa-bahasa kayak tadi lah dipanggil. Misal Firly, oi, jawabnya mereka seperti itu. Jarang yang pakai kulan. Ya mungkin ini jadi PR buat gimana caranya anak-anak ini bisa pakai bahasa yang halus juga dan seterusnya kayak begitu.
0: Kalaupun sekarang anak-anak belum begitu mengenal bahasa-bahasa yang lemes, bahasa yang kromo, halus gitu ya. Enggak apa-apa dulu lah, enggak apa-apa kita berikan kesempatan bagi mereka untuk mengenal bahasanya sendiri dulu, meskipun itu bahasa loma ataupun mengarah ke kasar, enggak apa-apa. Nanti dibimbing oleh para orang tua ya, seiring dengan jalannya waktu nanti akan dibenerin, ditepatin. Betul. Gitu ya. Nah ini kalau medsos sekarang itu kan luar biasa ya, apa ya, powernya luar biasa. Saya sering buka-buka TikTok itu, yang paling saya suka itu kalau muncul ini kesenian Sunda. Itu ada banyak cewek-cewek yang seumuran 20-an sampai 30-an gitu ya. Dia pintar main kecapi dengan menyanyi bahasa Sunda, baik itu yang klasik, yang macapat ya, macapat kayak gitu. Seneng itu dang kita dengar, meskipun kita tidak
1: mengerti,
0: tahu ya, karena bahasa yang dinyanyikan, bahasa mocopat itu kan juga bahasa-bahasa yang bukan bahasa keseharian di Sunda mungkin begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Tapi kita seneng anak-anak muda bisa nyanyi dengan baiknya. Iya. Sambil main kecapi gitu. Iya. Ya, meskipun mereka saya yakin juga menempuh pendidikan seni.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul, betul.
0: Tapi kita sebagai orang di luar tanah Pasundan ya, sebagai orang Jawa Tengah, orang Semarang, kita suka gitu.
1: Betul.
0: Menikmati lagunya, menikmati bahasanya. Nah ini kekuatan medsos ini kan luar biasa sekali. Betul. Dan ini mungkin juga bisa dijadikan alternatif untuk penguat bahasa lagi gitu. Iya. Ya, pembelajaran bahasa.
1: Pun sama ketika aku mendengar lagu bahasa Jawa, Mas. Kayak misal ini aku lagi punya beberapa playlist, kayak misal Kidung Reksa Bumi. Terus ada lagi yang bunga itu apa, Sriwijaya,
0: Kusuma Wijaya.
1: Kusuma Wijaya, terus Kidung Reksa Bumi, Kusuma Wijaya, terus apalagi ya? Itu tuh awalnya didengar di bis. Jadi ini ceritanya orang-orang kantor berangkat liburan ataupun capacity building ya, begitulah ya. Namanya bis tuh mereka ngeplay lagu ya, ya udah gitu kan, bukan lagunya kita. Sering lama-lama kok terngiang-ngiang ya itu lirik. Apa sih? Akhirnya cari kan di YouTube. Akhirnya di play. Akhirnya jadi lagu pengantar tidur. Nah, tidak menutup kemungkinan sebenarnya lagu-lagu Sunda juga bisa dipakai sefamiliar itu, yang mungkin lagu-lagu Sunda cukup butuh effort nih biar cukup seperti lagu-lagunya Denny Canan yang go nasional banget kayak gitu ya. Gimana Dul Sumbang 2026 mungkin akan lahir gitu kan ya, dengan lagu-lagu yang punya karakternya sendiri gitu. Ya, aku juga punya harapan itu, mudah-mudahan kayak gitu.
0: Dengan seniman-seniman muda ya, seniman Sunda, seniman Jawa ini ada satu kekuatan besar. Mereka mengenalkan kembali bahasa-bahasa daerah kepada generasi muda. Generasi muda sekarang itu lebih tertarik berbahasa Jawa ya, belajar secara tidak langsung itu melalui lagu dan
1: setuju.
0: Kan gitu kan. Meskipun kalau saya amati sendiri ya, para pencipta lagu, syair lagu ini juga dalam penggunaan bahasanya kadang-kadang tidak tepat sesuai aturan, tapi tidak masalah,
1: Ini
0: sudah mengenalkan bahasa Jawa, bahasa Sunda ke generasi muda, itu yang terpenting gitu kan.
1: Jadi aku ngelihatnya lebih banyak ke aplikatif dari si unggah undak-usuk bahasa itu, yang tadinya buat buat seumuran, yang buat lemas gitu ya, lebih banyak ya udah yang penting tersampaikan gitu. Meskipun kayak kita ngomong bahasa Inggris, vocabulary grammarnya nggak bener, tapi sama-sama ngerti gitu maksudnya. Udah kayak gitu. Nah, okay, yang terjadi sekarang tuh kayak gitu.
0: Okay, kita akan ini makan Borono Garing dulu.
1: Siap.
0: Bareng Nining Meida ini.

0: Borondong Garing ini sebuah tembang yang memang enak didengar sejak aku SMP ini dan tahun 80-an ini ya. Apa ya?
1: Tahun 80-an katanya 2000-an, Mas Tono.
0: 2000-an lahirnya gitu ya.
1: Lahirnya. Tapi dengarnya
0: 80-an. Iya, 80-an akhir gitu ya. Ini Nining Meida ini Borondong Garing sudah familiar di desa-desa di Jawa Tengah gitu kan, karena dulu itu ada rekaman kasetnya, rekaman pita kaset ini. Wah, enak kalau didengarkan di desa, meskipun itu di Jawa Tengah. Kita dengarkan lagu Sunda, lagu Parahyangan, enak banget gitu kan. Tak terkecuali ini tidak beda dengan bahasa gitu kan, Dang ya. Kalau kita tadi sudah dijelaskan tentang bahasa lemes atau bahasa halus gitu ya, bahasa loma, bahasa yang biasa, atau kalau dalam di Jawa Tengah itu bahasa ngoko.
1: Iya.
0: Kemudian juga ada bahasa kasar, ini di Jawa Tengah juga ada bahasa kasar gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kan generasi muda sekarang belum tentu paham tentang semua bahasa ini kan, undo-usuk bahasa, tata krama bahasa. Kebanyakan apakah mereka juga mengalami seperti yang dialami generasi muda di Jawa Tengah, ketika mau menggunakan bahasa yang halus itu ada takut salah gitu kan, akhirnya mereka lebih memilih ke bahasa yang bahasa loma saja atau dicampur gitu dengan bahasa Inggris kalau perlu. Seperti apa itu gambarannya kalau di tanah Pasundan?
1: Di beberapa daerah atau orang-orang pas kita ketemu lagi ya, ketemunya memang jadinya di mix itu, digabung tuh antara bahasa halus dengan bahasa Indonesia gitu. Atau semakin cari amannya lagi adalah pakai bahasa Indonesia. Kayak misal aku di Semarang gitu ya, aku berani buat pakai bahasa Jawa kalau ke temen, ke temen aja gitu ya. Kalau ke yang lebih, ke rekan kerja yang lebih senior gitu misal, atau ke Mas Tono nih misal, aku akan pilih pakai bahasa Indonesia karena terlalu beresiko kalau pakai bahasa Jawa yang romo gitu. Atau kalaupun aku sok-sokan pakai bahasa Jawa kromo, terus nanti dibales, nah itu kesempatan di situ aku gak ngerti nih ngomong apa. Pun sama gitu ketika pakai bahasa Sunda, ketika pakai bahasa lemes banget gitu ya, terus direspon dengan, apalagi kalau misalnya udah nggak bukan penutur banget gitu ya, ngomong nyarios, terus diresponku sama orang tersebut dengan bahasa yang nggak familiar banget di kuping, ya itu pasti akan, hah, apa nih, akhirnya akan pakai
0: gitu.
1: Betul, shock di tempat, akhirnya akan pakai bahasa Indonesia juga. Kayak gitu. Nah, terus juga apa namanya, campur bahasa ini tuh kayaknya mungkin memang ngaruh dari orang-orang yang udah pindah dari desa ke kota, terbiasa pakai bahasa Indonesia terus. Orang tersebut kemudian ke anaknya ngedidik pakai bahasa Indonesia terus gitu. Nah, kayak pernah ngalamin gak Mas Ono? Kayak misal, ih medok katanya. Kan medok, anggaplah medok ini, anggaplah ada medok Jawa, medok Sunda gitu ya. Anggaplah gitu ya. Jadi kayak misal ketika ngomong, ih tebel banget nih ininya. Kayak Sunda juga, oh ini Nyunda banget nih, kedenger kayak gitu. Nah, kemudian orang tua ini mengajarkan ke anaknya lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Akhirnya pelafalannya lebih cenderung ke ya nasional aja, nggak terlalu medok, nggak medok Sunda, nggak medok Jawa kayak gitu. Nah, akhirnya karena udah terbiasa kayak begitu, akhirnya pelafalan bahasa Sunda yang sekaya itu atau seaksennya kita bisa kental banget denger itu jadi jarang kayak begitu. Nah, itu kejadian juga di anakku. Aku cukup PR banget gimana caranya anakku bisa berbahasa Sunda seperti bapaknya, sementara kami di rumah lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Pun kalaupun ke sekolah gak ada bahasa Indonesia, gak ada bahasa Sunda. Adanya bahasa Indonesia mentok pun bahasa Inggris atau bahasa Arab atau Mandarin gitu. Ya, kalau pengen belajar bahasa daerah ya lempar ke kakeknya atau ke neneknya, dia akan bisa belajar bahasa Sunda gitu.
0: Tapi kalau keseharian di rumah sampai saat ini ya, Dadang dalam keluarga di Semarang gitu kan pakai bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia
0: hari-hari ya. Adakah apa ya, cita-cita atau harapan nanti kalau anak sudah masuk SD gitu, dibiasakan dengan bahasa Sunda agar
1: itu bakal jadi PR banget untuk orang-orang yang mungkin urban kali ya, yang dari desa ke kota, urbanisasi, produk-produk urban gitu. Gimana caranya bahasa ibu bisa tetap ada di anak gitu. Hmm. Karena kan mereka jadi penerus penutur dong, iya, ya gak sih? Nah, itu akan jadi PR ku juga. Nah, aku juga lagi nyari gimana caranya nih bocil nih biar bisa pakai bahasa Sunda juga. Dan pasti aku akan memberikan bahasa-bahasa itu. Hmm. Itu kayak ini kan fase anak lagi meniru nih.
0: Ya.
1: Kayak kakeknya bilang ayah. Misal nanya om, omnya di mana? Om ayah. Kakek itu kan kakek, jadi kakeknya anakku nih, bapakku tuh Sundanya Sunda banget nih, pelafalannya bener-bener sesunda itu gitu. Hmm. Jadi anakku nanya apa akan dijawab dengan bahasa Sunda, dan itu ternyata ditiru sama si bocil ini. Hmm. Kayak misal omnya mana? Om ayah, om ada. Nah, ayah. Jadi anakku nih pakai bahasa, dan kupikir oh mungkin bisa nih dengan dikenalkan ke cara ngenalin bahasanya itu dengan aku pertemukan ke si penuturnya langsung yang mana adalah kakeknya atau neneknya gitu kan. Dan kupikir itu aku juga bisa mulai masukin 1, 2, 3 kata yang dek kalau misal dipanggil jawabnya kulan. Kulan misal nenek manggil dek jawabnya kulan nek gitu. Kulan nih kan nini ya. Tapi aku ngajarinnya manggil nenek aja karena ibuku enggak mau dipanggil nini, kayak tua banget manggil nini gitu.
0: Aki-aki dan nini gitu kan.
1: Cenderung kayak tua banget dipanggil nini ya, gitu.
0: Jadi kalau di dalam keluarga Dadang sendiri di Majalengka sana kan masih bahasa tuturnya kesehariannya masih bahasa Sunda asli di sana, iya. Gitu ya. Ini merupakan kekayaan juga ini kalau anak nanti ingin dibelajarkan bahasa Sunda bisa di lebih-lebih sering, yeah. Ya lebih sering-sering di pertemukan dengan kakek nenek di sana ya dan, yeah. Ya.
1: Mm-hmm. Jadi kalau ngelihat prinsip secara umum gitu ya Mas Dono, undak usuk bahasa yang tadi disampaikan itu yang ada bahasa loma, bahasa halus sama bahasa kasar ya, kasar, loma, halus gitu ya. Terus yang bahasa halusnya tadi ada yang halus untuk diri sendiri, yeah. Dan ada halus untuk orang lain. Adaptifnya sekarang secara umum itu lebih fleksibel, nggak sekaku yang ini wadahnya kuning, hijau, merah, nggak gitu. Lebih fleksibel, lebih banyak adaptifnya kayak gitu. Selama
0: tidak sekaku pakemnya dulu gitu ya.
1: Betul, nggak sekaku itu. Dan apakah ini nanti akan berpengaruh ke bahasa ini menjadi hilang? Ya mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tetap ada penutur-penutur aslinya,
0: ya.
1: Tetap ada bahasa ini tetap lestari meskipun kadang kita cukup kaget dengan bahasa itu kayak ada ya kata ini, ada ya kata itu kayak gitu. Ya mudah-mudahan itu masih ada gitu karena prinsipnya adalah bahasa undak-usuk bahasa itu dipakai untuk wujud rasa hormat, menekankan rasa hormat, rasa menghormati kepada orang atau kelompok tersebut gitu loh. Kayak gitu. Mungkin kita sering nemunya kalau pas serah terima nikahan tuh, kan suka pakai bahasa. Kayaknya di Jawa juga pakai bahasa yang yang aku gak ngerti gitu kayak ngomong apa nih gitu. Nah, pun di Sunda juga kalau misal udah opening apa tuh pembawa acara.
0: Panata coronya gitu.
1: Bukan
0: ya,
1: yang juru bicara. Nah, dari si laki-laki ke perempuan nah, juru bicara itu. Nah, mereka akan pakai bahasa lokalnya yang semelokal itu gitu kan ya. Nah, itu dipakai sedemikian rupa khasnya banget kayak gitu. Ya, sekalipun sekarang banyak mix-mixnya tapi mudah-mudahan tetap lestari terus lah.
0: Oke. Untuk anak nanti selain sering dipertemukan dengan penutur-penutur bahasa asli juga bisa dikenalkan dengan kesenian-kesenian Sunda gitu kan.
1: Betul.
0: Pembawa bahasa murni sana ya, Nda.
1: Betul.
0: Wayang golek atau apalah di sana kesenian, yeah. Kan banyak sekali yang menggunakan bahasa Sunda asli dan di situ masih cukup terjaga. Unda usuk king boso itu ya.
1: Iya. Nah nanti kita siaran selanjutnya kita ngomongin keseniannya tuh. Karena seru bang, bukan seru ya istilahnya apa ya? Karena kaya banget kesenian-kesenian yang kita kira kan itu kan pengetahuan umum waktu di SD gitu ya. Kesenian khas Jawa Barat apa? Wayang golek. Terus alat tajam apa namanya? Senjatanya apa? Kujang kayak gitu. Nah, itu kan cukup familiar dulu pas zaman SD-nya. Sebetulnya itu mereka tuh punya filosofi masing-masing yang kalau kita perlu tahu apa sih filosofi dari Kujang. Oh ada loh ini. Jadi bukan yang tadinya kita hanya nyaho, hanya tahu, hanya nyaho. Oh jadi ngerti gitu. Oh maksudnya tuh Kujang ada maknanya begini. Nah nanti kita bisa obrolin itu tuh Mas Tono tuh.
0: Oke siap, dan masih banyak banget materi yang nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah ini kesimpulan akhirnya, ini sekalian sebagai closing statementnya Dadang, apa ini tentang bahasa Sunda?
1: Iya, tentang... siap Mas Tono. Jadi undak usuk bahasa kita punya tiga. Ada apa namanya, untuk diri sendiri, untuk bahasa apa namanya, ada bahasa lemes yang bahasa halus, kemudian bahasa loma, bahasa akrab, sama bahasa kasar. Nah tiga ini memang ada pakemnya masing-masing. Dan mudah-mudahan di anak-anak sekarang minimal tahu aja kalau misal ada tiga level dalam bertutur kata, kayak gitu, sehingga kita tahu kapan untuk pakai dan kita tahu untuk kapan untuk bersikap menghormati dengan menggunakan bahasa, dan mudah-mudahan lestari terus para penuturnya.
0: Oke, gitu, siap. Terima kasih Dadang, waktunya, ilmunya, energinya, yang sebenarnya Dadang juga belum sempat pulang dari tempat kerja tadi ya. Langsung ke sini. Nanti Selasa depan atau setiap Selasa depan nih rencananya. Setiap Selasa ya Dang ya.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa ngobrolin yang lain lagi, yang tentunya ini akan membawa kemanfaatan tentang kelestarian budaya Sunda. Terima kasih Dadang.
1: Sama-sama Mas Tono.

0: Eh, Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya, gampang. Ah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa, kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?

0: Emang ada ceritanya.
1: Ah, Om Saprudin pasti tahu ceritanya. Cerita kata dulu.
0: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
1: Bagaimana Om Saprudin caranya itu?
0: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
1: Bagaimana je ini cerita sebenarnya Pak Saprudin?
0: Di masa lalu, di toli-toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
1: Bisa ya Om Saprudin?
0: Bisa saja Nurul, namanya juga cerita.
1: Terus Om, gimana ceritanya lagi?
0: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya,
2: "Wahai Perdana Menteri,
3: Daulat Tuanku Ratu,
2: saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?"
3: "Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting Yang Mulia."
2: "Karena burung Sri Gunting?"
3: "Iya."
2: "Memangnya kenapa dia?"
3: Seperti diketahui Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
2: "Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita. Dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia."
3: "Undangan kita buat sekarang Yang Mulia."
2: "Tahun depan? Ya sekarang juga dikirim."
3: "Siap Yang Mulia."

0: Om Safrudin.
1: Iya. Yeah.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak ngeru. Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya. Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batu-duh-tuduh sembarang. Batu-duh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit, mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.

Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang Mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Pak Dutai. Dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka Yang Mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit, Yang Mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian, Yang Mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga, Yang Mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan, Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan, Yang Mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik, Yang Mulia.

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Kurang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat, noh. Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya, Om. Cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya, Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah. Besar juga ya ikannya, Dani.
2: Dani mau dilawan. Om. Lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting, dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya, Om?
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya, Om Sapruddin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ. Yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya, Om.
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut, Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya, Om Safrudin, sudah bercerita tentang penjinak ikan dari Toli-Toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya, Om.
0: Iya.

Demikian tadi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiluddin Esos, naskah disusun oleh Ijan Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharmi, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijan, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Cutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

awet seulasan Kristin Angoloko nyanyipun poro pamirsa RRI Semarang maliki perumpat budaya kawilujengan kawriyawan kebakas barasan serta kayuananipun gesang bangsa sumondo panjenengan sedaya soro kula wilujeng dalu nyanyipun poro pamitri bedaya wilujeng pepanggian kalian kula ribut saking Plego Boyolali atur giaran mereh Sekar Binabar. Sekar mau tembang binabar mau kawerti agen datang menyanyipun poro pamitri budaya surah sing Sekar Binabar menikoi awet saking menopo kekelempaanipun saking ketodaan tuan cicuplian kasusastran Jawi yang minongko dados wulangipun kawulo Jawi ngantos demiksa angkih pangkah nyanyipun poro pamitri budaya Sekar Binabarmu dadi somno pengis rono minang kompan paning pambudi tumpra pangudi dateng ingreh kawuh selajeng pun kulo menikau menawa dadi setalang margi nilai-nilai tirta wening saking sumberipun ingang tundunipun saged gemrojok dadi grojogan lan gampil tinadaan satu lajeng kenging dipunang sudining sok sinten oke mawon.

0: studio, di studio sambung kepareng sakopo, sambung kepareng Rumanti lan Miranti, ibu kulo sang lalat dan Semarang, gajah sekawan, di jalan gajah sekawan dalemipun penyanyi pun ibu Sugiyarti, rumiyin penyanyi pun ingasto, RRI Semarang, sambung sambung wanci pun kedah rampung. Purno Karyo Labet Rojo. Nah ini penyanyi pun tasik kepareng ngerangkul dateng RRI sebatas Kuncoro merikini pun perumpat. Sampun dawuh dateng kulo penyanyi pun Bapak Pamitri Bugiyarti kepareng asto serat Bimo Suci. Serat Bimo Suci tembangnya tembang pangkur. Tembang pangkur cengkoi pun kulo sumangga agen. Cengkoi Bugiyarti yang ngel ditiru. Kulo mulu monggo ibu Rening samudian ibu sambun Rumanti lan Miranti kula aturaken sawta ibu nukta.
1: Ngestahaken dawuh Kanjeng mbah badhe nyekar pangkur rimong badhe.

0: Duk miarsi
1: nyanipun para pamtri budaya dangu-dangu Sang Werkudara menawi kemutan awit menapa sampun wekdal sedinten sedalu mboten wonten purukipun kayugun susu ngangin banyu Perwitasari. Pramila wonten riki tan katon kang duwe swara dados swara ingkang dumeling kala wau mboten ketingal. Aduh putraning sun liwat kaswasih. Aduh putraning sun liwat kaswasih. Pindika nggih saged mung soalipun basanipun putra iki mesinipun waraning menika Bratasena ngono bapake menipun niku becipun Bathara Bayu mesti saged wonten riku. Aduh putraning sun liwat kaswasih. Ngupaya ora ketemu, ngupaya ora ketemu. Mbok golek ana Werkudara ora ketemu. Kayugung susuwe ngangin ku ora ana gunung reksa muka, ora ana gunung candra muka. Mbok golek ana nganti mbok dungkir ana watu-watu wit-witan ora bakal ketemu. Mula dawuhipun ingkang boten kasat mlipat kala wau nyanipun para pamtri. Tan antuk tuduh nyata, tan ki ora antuk ki oleh tuduh ki dawuh nyata sing samestine. Dadi kowe nampa perintahe gurumu, kuwi ora tuduh nyata. Dikanipun ngaten. Ing pranae kang sira ulati iku kayugung susu ngangin banyu Perwitasari ku ora ana ning gunung Reksamuka Werkudara ngaten. Dados ora nang ngono sing mbok golek iku ora ning kene. Salah tontuhu salahnya, salah ton niku kanthi panyakrabawa nyanipun para pamtri. Saur salah ton tegesipun saking manungkunipun karep nggugu lan diperintah dening guru menung ngantos salah ton. Salah ton tegesipun manteng penggalih saged. Salah ton tuhu salahnya Werkudara duk miyarsi. Werkudara krungu najan tuwe ngendikane urung wujud nek mangke badhe wujud nyanipun para pamtri. Bathara Rendulan Bathara Bayu mangke ngetingal nika. Namung wasal-wasal betim badhe pepanggihan dipun sanggit mawi swanten dumuling ing karna langkung rumiyin. Salajengipun Bu Giyarti

0: Nganipun poro pamtrip doyo jingleng sang Werkudara. Ini ono suara kara ono rupane ngaten iki. Ucara kasan mripati pun ngaten. Nawuri sinten kang swara?
1: Tegesipun Werkudara iki.
0: Saya tahu ni rata njulo penggalipun. Aku omongan karo sapa ngaten iki. Dene mboten ketinggal dening mami. Swara mau mboten ketinggal karo aku. Ki sapa ngaten Werkudara? Menapa yun ngambil tuwuh? Menapa yun kuwi karep menapa kuwi apa ngambil njikuk tuwuh kuwi nyawa? Apa arek mateni aku ngaten karepipun Werkudara? Kula inggih sumangga sumarah Raden Bratasena. Gandeng gegolek anu serana sing digolek ora bakal ketemu, wancine sampun dalu nyumyen pun berarti upama dipateni karo sapa wae sumangga Werkudara aturipun ngaten. Kula inggih sumangga. Selajengipun luwung pejah angrati tan ketemu dikon kaul gurune kon golek kayu gong atau kalau pas sekolah wau wonten kliki mboten ngopi nangge aku luwung mati aturipun Werkudara ngaten. Kang swara gumuyu suka Dora Indralan Bayu malah ngeguyu. Ada kaya dek cepat mikirmu to Werkudara ngaten tuami dipun blaken. Kang swara gumuyu suka tegesipun Bathara Indra Bayi sami ih gemuyu tayu gemceng nguyu Werkudara malah dipateni apen ngaten. Yen sira tambuh ing kami yen sira kowe takon karo aku menika mangke badhe badaranipun yenipun para pamtri bedaya nggih sinambi kaliyan angrangu keparingipun angen-angen yenipun Ibu Giarti tembang pangkur garapipun cengkok rimong batik menika katur dhateng kadang dalang yang wonten ing bang larangan comal kadang dalang sikit dengan kundang sak menapa-menapanipun kalian ibu-ibun ibu Turiah lilu jemidang ngatakan ibu no tembang pangkur garap lumiyin iki mungkin datusaken jampi saya bapak kula ingkang wonten Ciliwung penyanyipun bapak Rudi Kanjeng Rudi Purnawan dalasan ibu ingkang mentas kemawon nampi rawuhipun pisan saking Cengkareng Jakarta kanthi raos raosipun pegat-pegat penggalihipun awit menopo putra saking nyanipun Bapak Rudi putra mantu kapundhut pun kersa dalem Allah Subhanahu wa taala nyanipun mangke tansah tinampi paswitanipun ingapunten sedaya kalepatanipun satemah minggah swarga timulya pilujeng midhangetaken Kanjeng Rudi Purnawan kalian penyanyipun Ibu Mariati ngamun dalam Ciliwung kalajengaken penyanyipun Bu Giarti.

0: Amtriptoyo. Kula aturaken iki dhatengipun para seniman-seniman menika. Tembang pangkur garap rimong batik ngaten menika. Nyelehke badhe gotra ingkang kantun piyambak. Nggih. Kantun piyambak menika radi anu lho nyanipun para pamtri. Menawi kirang pinter anggenipun ngolah guru lagunipun. Mangke badhe anu lho. Badhe menapa iki? Kecolongan raras keminggahan. Kang wonten ngarsa sangaji lumakan 6 menes lindro songo menut titilaras jipun 6 mongko menes lindro songo menut wilanipun wilan gangsal. Nah pramilo mianipun ibu Bugi Arti lebet rumiyin seleh wonten ing laras 6 nembe rambatan dumugi laras 5 ngaten menawa wong pinter Bugi Arti niku. Eh, tadi nak di longgo, nak digarap, sing sak mesti nengat nengok. Panjang seleh 6 nengi, seleh 6 nangeng penyanyi pun Bugi Arti mawi rambatan pun tipun rambat ngaku ngantus temuki titi laras kangsa, dados pas. Perandung atas penyanyi pun borokadang waranggono nih kom sini pun. Anggeri pangkuri mung batik ngaten nengok tulung, gotro kari dewe aja gegabah nengok wonten baken pun. Cakapanipun ingkang dipun ngendikaken Bugi Arti kala wau. Duk miyarsa Werkudara Kendel. Duk miyarsa Werkudara. Bareng dikandhane kowe bali ya nang negara Ngastina Werkudara. Kondho karo gurumu sakmestine ning endi to kayugung sesuai ngangin. Ngaten. Kendel sarwi waguken. Waguken no gelo-gelo kados mundi ngaten lho penyanyipun para pamitri. Waguken. Dados gelo ning aku arep mrono aku rawani pekewuh karo guruku ngaten. Dados wonten peranganipun penggalih yang dipun suraos dening Sang Bratasena. Kendel sarwi waguken tiasireki. Saksono wau sumebrung. Sumebrung mriku menapa penyanyipun Purwa Mentri? Rasaku kudu entang rampung. Sumriweng cara awake dhewe wonten sumriweng. Ini wonten tembung pedalangan sumebrung sumriweng mantuk marang Ngastina bali nyang negara Ngastina tan wirnarna ing marga Ngastina rawuh mboten kacariyosaken janipun para pamtri Sang Bratasena saking gunung Reksamuka ngantos dumugi negari Ngastina malih sowan kengroko lan Sang Hyang Guru Nati pendak ing dina samono ilinganipun Ngastina sewengi nggih wangsulipun kados kulikala dipun utus kang wonten ngarsa sangaji nuceritanipun nagari Ngastina monggo ibu tasih wonten wekdal
1: terus iki
0: nggih ora panggur

0: ingsun babu arining sun prapto antuk karya sun watawe
1: kalipun para pamirsa jangkepipun Werkudara dumkin akring astina jangkep para Kurawa. Ih, nyanipun para wangsri Sang Arya Werkudara. Apan sami mbagekaken sedayanipun. Babu arining sun praptono sampun suyudana menika nyanipun para wangsri. Babu arining sun prapto Werkudara antuk karya sun watawis entuk karya entuk gawe apa ora. Aturipun Werkudara mangke wonten ing ngandhap dening penyanyipun Ibu Sukiyarti. Kalajengaken Ibu.

Ngendikanipun Prabu Duryudana, yanipun para pamitri, Yayi Mas nggih. Ngempek ke wolong, ngempek ku njaluk. Ngempek ku njaluk. Praptaniro sayekti antuk kardi, tekamu baline Ngastina apa entuk gawe, Werkudara. Sang Resi Druna sumambung, raning ngono bakenipun gawan Durna. Paran Mas lakuniro, priye Werkudara? Nek ben tak kongkon golek banyu kayugung susuwe ngangin banyu Prawitasari. Werkudara matur, pukulun mboten kepangguh. Raning menika kawangku dening guru laku jane kepanggih ning bugi arti ngendikanipun kepangguh mboten menapa-menapa dhanipun para pamitri. Dene wukir Candramuka mung ditya kalih pinanggih Rukmukul lan Rukmakala.

sedoyo awit saking nampi dawuh saking pengarah acara wekdal sampun telas pramila pianipun Ibu Sugiyarti kula ingkang kepareng nderekaken nyuwun pangestu kemawon pianipun Bapak Para Menteri pendak dina antara mangsa iki Selasa dalu giaran Sekar Binabar wondene wonten tuna dungkap anggenipun nyekar menapa anggen kula matur pianipun Ibu kula Sugiyarti sesamu jane ku namung titas awantah ing pasek kapurba dateng ngeneng Gusti Kang Maha Agung diagung aksami nyuwun pangestu mugi tansah pinaring rayu niskala jogro angkara winangun sarjana marjayeng westi para kasukawasa sastrane jero widomuni suradira jayaning kangkrat suwuh brasta tekaping ulah dharmastuti nyuwun nyuwun.

Pamirsa Sutresna Prambatarir Semarang, sak sampunipun sawanipun Kanjeng Raden Arya Tumenggung. Ribut carita nagara kala wau, wekdalipun sak menika kula samaptakaken pasugatan pawartos abasa Jawi.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesarengan BI nggelar aksi peduli lumantar gerakan pangan murah. 317 siswa SMP nderek lomba kebahasaan tingkat Kabupaten Banyumas. Pawartos jangkepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesarengan kalian Bank Indonesia nggelar aksi peduli lumantar gerakan pangan murah GPM ing Kompleks Taru Budaya Ungaran, Kabupaten Semarang dinten Senin 12 Oktober 2016. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi paring katerangan, kegiatan menika dipunwontenaken kanthi ancas kangge nyetabilaken regi bahan pokok ingkang mindhak lan ngendhalekaken inflasi daerah sarta mitigasi dampak El Nino. Kejawi penjualan bahan pangan berharga terjangkau tumrap para pedagang lan masyarakat, wonten ing kalodhangan kasebat pemerintah ugi nyaluraken bantuan beras perpipaan hingga griya utawi rumah burung hantu kangge njagi produktivitas petani. Langkah kolaboratif saking hulu dateng hilir menika dipunajab saged mbiyantu pedagang kecil lan pengusaha catering pikantuk bahan pangan langkung mirah kalebet cabe lan beras. Tigang atus pitulas siswa SMP nderek lomba kebahasaan tingkat Kabupaten Banyumas 2016 ing SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto dinten Senin 12 Oktober 2016. Kegiatan ingkang dipun wontenaken dening musyawarah guru mata pelajaran MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Banyumas menikom nggadahi ancas kangge ngrembakakaken kecintaan generasi muda tumrap bahasa lan sastra Indonesia. Lomba nyakup maos pulisi, pidato, nulis carios utawi cerita kanthi peserta suwang-suwang 106 lan 119 siswa kanthi ndugekaken juri saking Purbalingga lan Banjarnegara kangge njurung penilaian objektif. Kaajab kegiatan menika saged dados sarana ngembangaken kemampuan berbahasa lan karakter generasi muda Indonesia nyeras pantes pados bibit unggul para pemenang pertama maos puisi lan pidato ingkang badhe makili Banyumas ing tingkat provinsi. Pemerintah Kabupaten Cilacap lumantar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD ngelar gebyar Dorpres Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB P2 tahun 2016 ing BPKAD Cilacap Senin 12 Oktober 2016. Lumantar kegiatan kasebat, pemerintah kepingin ngapresiasiaken masyarakat lan jajaran pemerintah awit pencapaian realisasi penerimaan PBB P2 ingkang tembus 100,6 miliar rupiah hingga akhir September. Ajang apresiasi ingkang dipundereki dening 806,603 wajib pajak menikom ngedomaken maneka hadiah kados dene puluhan unit sepeda motor lan elektronik lan setunggal unit kangge pemenang ing saben kecamatan.
dipunajak program

Antar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar ngelar pameran temporer ing 9 hotel berbintang ing Kitha Surakarta 9 dumugi 16 Oktober 2016 kangge mengeti Hari Museum Indonesia. Pameran menika nampilaken koleksi saking Museum Radya Pustaka lan Museum Keris Nusantara kangge ngraketaken warisan budaya dumateng para wisatawan. Lumantar kegiatan menika, Wali Kota Surakarta Respati Ardi njurung hotel lan agen perjalanan kangge saged nawakaken paket tour museum premium tumrap wisatawan luar daerah lan manca negari. Kepala Bidang Seni dan Budaya Disbudpar Anisdiah Oktavianti paring katerangan ugi bilih kegiatan menika mujudaken strategi kangge njembaraken akses masyarakat tumrap sejarah. Kolaborasi kasebat dipun ajab saged ningkataken pengalaman wisata edukatif ngiras pantes nglestantunaken budaya lokal. Pemerintah Kabupaten Kendal paring bantuan beras dumateng balita bergizi kurang dan buruk kangge nyepetaken penanganan masalah gizi. Ing kesempatan kasebat, saben balita bergizi kurang nampi bantuan sedoso kilogram, dene balita bergizi buruk pikantuk gangsal 12 kilogram beras. Data penerima ingkang dipun himpun lumantar laporan puskesmas kalebet puskesmas Patebon 2 ingkang nyatet 120 sekawan anak saking sangang desa. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari nggadahi pangaja bantuan kasebat sageta dados ngirangi pengeluaran keluarga kangge beras saehingga saged dipun alihaken dados kangge tumbas lauk bergizi tumrap lare. Puskesmas bersama posyandu sesarengan ugi nglampahaken pemberian makanan tambahan, pemeriksaan kesehatan rutin sarta penanganan khusus tumrap anak ingkang berat badanipun mboten ningkat supados kondisinipun samsaya sae. Ingkang pungkasan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG netepaken 7 kabupaten ing Jawa Tengah nggadahi status awas kekeringan meteorologis ing dasarian 2 Oktober 2016 periode 11 dumugi 12 Oktober. Rikala peralihan musim kemarau tumuju mangsa rendeng, Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto nyebataken bilih wilayah ingkang gadai status awas kasebat ngliputi daerah Brebes, Tegal, Pemalang, Jepara, Pati, Rembang, lan Wonogiri. Kasusul maneka daerah ingkang sanesipun ingkang gadai status siaga utawi waspada. BMKG ugi nggadahi panginten mangsa jawah 2016-2017 menika dugi sacara bertahap utaminipun November dumugi Desember awit saking bentenipun kondisi iklim setempat. Masyarakat lan pemerintah daerah dipun himbau kangge tansah ngantisipasi kekeringan njagi ketersediaan air bersih lan nyukupi kabetan pertanian sarto maspadani cuaca ekstrim dangunipun masa transisi. Para miyarsa, mekaten pawarto saboso jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

Pamirsa Sutresna Purumbata dari Semarang, salajengipun kepareng kula aturaken pasugatan campur sari Sekar Turi ngantos manggih dunggap tabuh kalih likur.

0: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: apa?
1: Jangan sering makan bruto lah. Lah kamu itu gimana, Tole? Masa baru dikasih tahu tadi sudah lupa?

lainnya. Sebagai seorang anak, itu harus berbakti kepada orang tua. Kamu yang selama ini hidup bareng Simbah, ya berarti harus bisa

0: jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ah, percuma.
1: Iya, iya, iya mbah, iya tahu. Siap, terima kasih deh nasihatnya mbah.
2: Halo dok, kapan nih mulai?
3: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangsul tadi sebulan malih pak.
2: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
3: Pak, yang di HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
4: Nah, ngenten niki mbah, unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: kibal, Wan.
1: Pangundangi Darung.
2: Yo, bener. Pi kabari.
0: Masih aman. Bapak tasih urip.
1: Dumadaan rarang bengok sak rusane. Bareng weruh glegeri kibalan

0: Kulo suci wotejo monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga

Nun sedasono budaya sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan Prahara Blambangan perangan kawan likur sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sederek S. Kopingho. Sedasono budaya sugeng midhangetaken.

0: dhisik. Hei, sabar. Darmono. Mengko dhisik.
1: Tenan aku.
0: Ora kena diteruske.
1: Sajiwa. Mingkir ka, Sajiwa mingkir kowe.
0: Mengko dhisik. Karepmu ki piye, Darmono? Heh? Kok durung-durung ora takon-takon Wenrajang Adirna Manuhara? Ana apa?
1: Sak karepku atiku panas. Aku kudu iso mateni Retno Manuhara. Kudu iso mateni Retno Manuhara.
0: Ora iso. Sabar dhisik. Darmono.
1: Ngapa?
0: Kok dadi kowe arep mateni Adi Manuhara? Apa lupute Manuhara?
1: Kowe ora perlu ngerti perkarane. Sing baku aku kudu iso mateni Retno Manuhara. Yen kowe arep melu-melu. Arep nandingi aku apa kowe? Arep ngewangi Retno Manuhara kowe?
0: Aku
1: kok saya gawe panas sing atiku kowe.
0: Aku ki ora arep ngewangi. Ning kok terus entek-entekane dadakan kowe nesu, kowe ngamuk. Ora
1: Retno Manuhara kudu mati.
0: Loh, mengko dhisik. Mengko dhisik. Ya. Sabar dhisik.
1: Kowe.
0: Adi Manuhara.
1: Kowe ngantem aku Sajiwa.
2: Sajiwa.
1: Kowe arep ngewangi Retno Manuhara. Ayo. Ya. Tak tandingi kowe Sajiwa.
0: Kowe aja kleru tompo Darmono. Aku ora arep ngewangi sapa-sapa. Ning aku butuh ngerti perkarane.
1: Ayo.
0: Yo. Ya. Ya. Mengko dhisik to. Sabar dhisik. Aku kepengin ngerti tenang Darmono. He?
1: Ora. Aku mangkel karo Retno Manuhara. Aku mangkel karo Retno Manuhara. Uga karo kowe. Kowe wis tumindak lemer. Aku ora seneng ana wektu tumindak lemer.
0: Sing lemer kuwi sapa?
1: Kowe.
0: Aku ora lemer. Darmono.
1: Nyatane, kowe metu saka guwa kowe rangkulan, mongko aku mayang-mayang di Dawi Rama, Bapa Sarwa Gunung goleki.
0: Aku kuwi nulungi Retno Manuhara sing diglandang wong Blambangan. Iki mau metu saka guwa tak tulungi.
1: Kowe sengorong aku Sajiwa, atiku panas. Ayo nek kowe ngewangi Retno Manuhara.
0: Sabar. Sabar. Darmono.
1: Aku kalah karo kowe.
0: Dhisik Darmono. Iki dirembok Darmono.
1: Saiki aku kalah karo kowe. Saiki aku rumangsa kalah karo kowe. Aku pancen kuwagang yen ngadepi kowe. Ning aku ngancam patine Retno Manuhara. Mati kowe bakal mati.

0: Kakang.
1: Aneh. Darmono aneh. Wong wato ndakwa.
0: Darmono mbok menawa cupriya, Kakang.

0: iso tindakake dhewe ora iso dielingake, Kakang.
1: Cubriya marang aku. Nek aku arep seneng karo kowe ngono apa?
0: Aku dhewe ora ngerti.
1: Lho ning ngono.
0: Lah senyatane dhewe nrambol aku dhewe ngancam patiku, Kakang.
1: Terus dakwa marang aku yen aku arep tresno marang kowe. Neng le ora bener. Kok dadi sing ditrajang kowe, terus sing diajar kowe, terus sing diancam kowe. Ra kleru kuwi.
0: Aku
1: nek dheweke kuwi dakwa marang aku arep tresno marang kowe. Dheweke kuwi kudu ngancam aku. Arep mateni aku.
0: Iki mergo dheweke mangkel, Kakang. Kasenyatan dhewe ora bisa dielingake. Dheweke nekat. Kakang sajiwa.
1: Iki isih ana sak jroning perkara. Nggonku ora nduga dheweke ora ngancam marang aku. Ning kok ngancam marangku. Klerune dheweke ngancam marangku. Iki arep tak larah. Dheweke arep tak goleki. Opo karepe? Wis, mongso bodho.
0: Kakang sing ati-ati, Kakang sajiwa. Orang iroh babar bisa dan kanan koyong ini
2: Manuara

Cekap sumanten stusno budaya tur siaran Ketoprak Mataram kan dilampan prahoro blambangan. Ing usono warga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

terdengarnya irama ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

0: Si Balon
1: pangundangi Darung.
2: Yo, bener. Pi kabari.
0: Tasih aman. Bapak tasih urip.
1: Dumadaan rarang bengok sak rusane. Bareng weruh glegeri ki bal

kawan saandali podo kami tenggengen nyawang pelayune prajurit obor-obor wis pating kelencar pelayune prajurit kadang terang kadang mung regemeng kibawan nganti urang gape yen diundang dening rarang Paman Danden sak menika sampun mancingipun kula panjenengan luwari panjaluke rarang Danden royo nyedak ikrangkeng taline krangkeng diudari kanthi dirantas nganggo pedhange rarang metu banjur ngrangkul kibawan tak kira kowe wis kentir ing kaliaksa kibawan trenyuh isih bisa kepethuk anak elanang kepriye kowe kok bisa nganti teko kene

sagung prokadang ingkang dat kinasing Gusti, kulo sampun hamur wani mengatur pasugatan waosan buku Jawi. Namung kemawon kados padatan, para kadang badhe atur pisungsung arupi gending Jawi minangka selingan. Ingkang punika sampun jengkar saking Palenggan, kita tenggo kalajengipun. Sumangga.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 14146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: beragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa pagi hari ini melalui Pro 4 RRI Semarang. Yang pada kesempatan kali ini di hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Titis Sampoto sudah bersiap untuk menghadirkan acara-acara terbaik kami untuk membersamai Kamas Bayu semuanya di kegiatan hari ini. Dan teriring harapan semoga Kamas Bayu di hari ini dalam menjalankan kegiatan selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan apapun yang menjadi target dan rencana kita di hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan acara Hikmah Pagi dengan mimbar rohani agama Buddha. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Namo Buddhaya. Pendengar RRI Semarang yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Mengawali perjumpaan kita kali ini, terlebih dahulu saya berdoa dan berharap semoga pendengar sekalian senantiasa berada dalam kondisi sehat dan bahagia, dan tentunya selalu dalam lindungan Sang Tri Ratna Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini saya akan mengambil topik belenggu kehidupan. Selamat mendengarkan. Pendengar yang terkasih dalam Dhamma, dewasa ini telah muncul beraneka ragam tafsiran terhadap ajaran Buddha. Apa saja yang diajarkan Buddha? Pokok mana yang menjadi ciri khas ajaran Buddha? Ketika seseorang bertanya, beberapa dari kita dapat dengan senang memberikan satu jawaban. Karena itu kita dapat berkata kalau kita bukan lagi umat Buddha KTT. Lebih tepatnya sudah diwisudi lengkap dengan nama Buddhisnya pula. Sehingga jawaban kita sudah pasti oke. Ajaran Buddha sangat khusus. Kita tidak hanya diajarkan tentang pedoman hidup yang mendasar seperti berbuat kebaikan dan menjauhi kejahatan. Tetapi lebih dari itu, secara individual, saya menyarankan dua patah kata sebagai pokok yang harus kita perhatikan, yakni tanpa kemelekatan. Kemelekatan pada apa? Kemelekatan pada aku. Bagaimana kemelekatan dapat menimbulkan penderitaan? Karena kita menginginkan sesuatu yang timbul oleh sesuatu perasaan tertentu. Akibatnya kontak indera dengan objek, yakni mata dengan bentuk yang dilihat, telinga dengan bunyi yang didengar, dan seterusnya. Contoh sederhana, seorang anak kecil dibawa jalan-jalan oleh ibunya ke pasar. Dia melihat mobil mainan yang bagus. Timbullah perasaan senang. Karena menyenangi mainan itu, dia pun menginginkannya. Sedemikian kuat dia menginginkannya, sehingga dia tak mampu terlepas dari mainan itu. Dan apabila dia tak dapat memilikinya, timbullah penderitaan bagi dirinya. Demikianlah caranya bagaimana kita memahami rangkaian hukum sebab musabab atau paticca samuppada, bahwa sesuatu yang timbul dikarenakan oleh sesuatu hal yang lainnya. Saudara harus bijak mengenali sesuatu metode yang paling cocok untuk diri saudara sendiri dalam mengatasi masalah-masalah saudara. Misalnya, di kantor, ketika saudara harus berhadapan dengan rekan kerja yang tak bersimpati dengan saudara, atau ketika saudara dimarahi pelanggan, dan seterusnya. Ketika itu juga perasaan sedih dan kecewa muncul. Bahkan sesampainya di rumah, kita masih saja berkomat-kamit tentang perlakuan yang tak menyenangkan itu. Pernahkah saudara diprasangkai melakukan sesuatu hal yang tak pernah Anda lakukan? Bila saudara adalah orang yang diprasangkai, bagaimana Anda akan bertindak? Mengundurkan diri dan keesokan harinya menangis di toilet, atau mengganti uang yang hilang dengan uang Anda sendiri? Padahal saudara tidak melakukan yang manapun juga kecuali merenungkan Dhamma. Merenungi kembali ucapan Sang Tathagata,
seperti merenungi kembali nasihat seorang ayah pada anaknya yang dapat memberinya sesuatu kelegaan hati, terlebih terhadap sesuatu kejahatan yang tidak pernah kita lakukan. Bagaimana mungkin hati kita dapat terganggu?

bentuk atau bunyi yang tak kita senangi, kita membencinya. Dan sebaliknya terhadap bentuk atau bunyi yang kita senangi, kita ingin menggenggamnya dan tak ingin melepasnya. Tapi kita harus jeli memahami pernyataan Sang Buddha tersebut. Misalnya, ketika dimarahi atasan, kita tak boleh menganggap omelan atasan sebagai omong kosong belaka dan mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali. Kalau yang ini memang pantas untuk dimarahi. Kiranya setiap orang pernah dimarahi atau ditegur di dalam pekerjaan. Terlebih ketika kita masih baru dalam pekerjaan, sehingga masih sering berbuat kesalahan. Saya juga pernah mengalaminya sampai kesekian kalinya. Dan ketika ditegur, saya hanya bisa tersenyum saja. Sampai-sampai senior saya tak dapat bertahan dan berkata, "Hei, saya sedang dimarah-marah sama kamu. Kenapa kamu tersenyum sama saya?" Saya jadi tak bisa marah sama kamu. Nah, jadi ketika pihak yang satu memberi sinyal kemarahan atau energi api, saudara membalasnya dengan sinyal keheningan atau energi air, sehingga air dapat memadamkan api dan dia tak sanggup marah-marah untuk waktu yang lama. Masalah-masalah ada di sekitar kita dan kita diajak untuk mengenalinya, sehingga kita dapat mengatasinya dengan cara yang lebih baik. Di kantor ada duka seorang pegawai. Di rumah ada duka orang rumahan. Di organisasi juga ada duka berorganisasi. Tetapi karena kita tak mampu mengenalinya, kita merasakan kalau duka yang kita alami lebih menyakitkan dari duka yang dialami siapapun juga, sehingga dunia seakan-akan telah runtuh bagi kita. Bagaimana kita dapat memastikan kalau mereka yang barusan kehilangan orang-orang yang dicintai tidak lebih menyakitkan dari diri kita? Ada dua jenis duka yang diajarkan oleh Sang Buddha, yakni duka jasmani dan duka mental. Kita tak dapat berlebih, berbuat banyak untuk mengatasi duka jasmani. Kita hanya dapat merawat jasmani ini semaksimal mungkin selama kita masih hidup. Namun kita tak dapat memintanya untuk kita menjadi tua, sakit, dan mati. Ajaran Buddha bertujuan untuk mengatasi duka mental. Duka mental di sini bukan duka oleh suatu penyakit mental seperti hilang ingatan atau gila, namun oleh berbagai pandangan-pandangan salah yang kita genggam, yakni melekati apa yang sesungguhnya tidak menjadi milik kita. Sehingga bagi kebanyakan orang, tubuhnya sakit, batinnya juga sakit. Frase "bukan milik kita" ini mungkin cukup sulit untuk dipahami bagi sebagian orang. Jadi saudara akan menyertakan suatu perumpamaan yang sederhana untuk dapat memahami hubungan antara dukkha, anicca, dan anatta dengan lebih jelas. Jadi karena kemelekatan pada sesuatu sesungguhnya tidak menjadi milik kita, tak jarang kita mengidap penyakit duka. Dalam keseharian, kita sebisanya kita berlatih untuk mengurangi kemelekatan. Mulai dari hal-hal yang paling kecil. Misalnya saja ketika mobil kita macet di jalan, sehingga pada hari itu kita telat ke kantor. Bagi sebagian orang yang tak sabar, walaupun kendaraannya tak bisa banyak bergerak,

Dia terus saja marah-marah, terus saja melirik jam tangannya, dan tak henti-hentinya memencet-mencet dia. Nah, kacau kan? Apabila kita memang tak dapat banyak berbuat, ya sudah terima saja kenyataan kalau kita memang telat pada hari itu. Seberapa panjang kita mengomel, marah-marah, atau walaupun kita melirik jam tangan setiap detik sekalipun, kita memang telat. Tapi orang-orang tak dapat menerima dan menjadi gelisah. Berlebihan, walaupun dia tak dapat banyak berbuat. Terhadap hal-hal kecil saja kita tak mampu mengurangi kemelekatan. Sejauh mana kesiapan kita dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan yang lebih besar lagi. Ketika kita telah memahami pandangan tentang diri, maka secara otomatis kita terbebas dari keraguan pandangan. Kita memahami penyebab munculnya hal yang satu ke satu hal yang lainnya. Kita memahami perubahan dan ketidakkekalan. Dan di saat keraguan telah ditinggalkan, di saat itu pula kita tidak membutuhkan lagi peraturan-peraturan yang sifatnya duniawi. Hendaknya kita senantiasa merenungi ketidakkekalan dari segala sesuatu yang kosong dan tak berisi. Semakin sering kita merenungi kemelekatan kita pada apa yang dianggap sebagai aku, akan berkurang dengan sendirinya. Inspirasi Buddha dapat ditemui di Okanti Samyutta. Di sana beliau berkata bahwa siapapun dan senantiasa merenungi ketidakkekalan dalam hidupnya. Dengan kata lain, perenungan itu dilakukan secara intensif, maka dia tak dapat meninggal dunia tanpa matang dalam buah kesucian Sotapanna. Kembali di sutta yang lain, di dalam Wilama Sutta, beliau mengatakan bahwa perenungan terhadap ketidakkekalan yang sesingkat jentik jari saja memberikan pahala yang sangat besar. Mengapa? Karena perenungan pada ketidakkekalan dapat membawa seseorang pada akhir dari duka. Untuk mereka yang dapat memahami pada tingkat yang paling mendasar, kita dapat menilai perkembangan diri sendiri. Apabila kita masih saja seorang pemberang, pencemburu, pendendam, maka kita dapat pas kalau kita belum memahami ajaran tanpa diri. Apabila kita masih belum terlatih dalam sila, maka kita dapat pasti kalau kita belum lagi memahami ajaran tanpa diri. Kalau kita masih saja kikir, maka kita dapat pasti bahwa kita belum juga memahami ajaran tanpa diri. Mereka yang telah mematangkan belenggu tentang diri tak dapat jadi seorang pemberang, pencemburu, dan pendendam. Dan mereka yang mengasihi tak dapat melakukan pelanggaran sila. Mereka yang terlatih dalam sila memahami manfaat-manfaat dari perbuatan-perbuatan baik dan tak dapat menjadi kikir. Demikianlah caranya kita dapat mengukur perkembangan diri kita sendiri. Marilah kita bersama-sama kita belajar melepas. Bahkan Buddha pun berkata, Dhamma hanya bertujuan sebagai rakit yang digunakan untuk menyeberang saja. Terhadap Dhamma pun kalian tidak seharusnya melekat, terlebih terhadap hal-hal yang bukan Dhamma. Setelah kita sadar, semoga kita semua berada dalam sinar Dharma yang senantiasa menuntun kita ke arah kebaikan demi kebahagiaan kita bersama untuk sekarang dan mendatang juga untuk selama-lamanya. Demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi saudara pendengar yang berbahagia.
Akhirnya kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sabi Sata Bawantu Sukitata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengajak masyarakat menghadapi kekeringan melalui ikhtiar spiritual dan langkah nyata saat sholat istisqo yang diadakan di Alun-Alun Purwokerto pada Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memohon turunnya hujan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap ketersediaan air dan lingkungan. Dalam sambutannya, Sadewo menekankan pentingnya menjaga kerukunan, memperbanyak istighfar, dan menghemat air. Adapun, selain itu pemerintah Kabupaten Banyumas turut menyiapkan tangki air bagi warga terdampak serta bekerja sama dengan TNI untuk mencari sumber air potensial. Diharapkan seluruh upaya tersebut dapat mengingatkan masyarakat agar semakin menjaga alam, menghindari perusakan hutan, dan memperkuat gotong royong dalam menghadapi kekeringan. Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Pertanian dan Pangan Disperpa Kota Magelang menggelar pelatihan budidaya ikan hias, khususnya ikan mas koki, selama sehari di Aula Dinas setempat pada Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan ini ditujukan kepada generasi milenial dan generasi Z untuk mendorong minat berwirausaha di bidang pertanian dan peternakan. Kepala Dinas Agus Dwi Windarto menjelaskan bahwa ikan mas koki dipilih karena berpotensi menambah pendapatan masyarakat. Adapun dalam kegiatan tersebut, para peserta mempelajari teknik pemijahan, pembesaran, pemeliharaan, persiapan kontes, serta pemasaran digital. Diharapkan pelatihan tersebut dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta melalui budidaya yang dapat memanfaatkan pekarangan atau ruang kosong untuk mendukung kemandirian ekonomi, serta membuka peluang usaha baru. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: bune wis padang iki lho ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora saben bengi kok Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Iki ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki Mbok Ne.
1: Oh, piye to? Sesuk ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wah.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali bersua pagi hari ini di Geliat Pagi Propater dari Semarang. Saya Titi Saboto yang menemani kamu sebagai semuanya ya. Pagi hari ini mengawali aktivitas ya. Yuk yang lagi siap-siap berangkat kerja, siap-siap ngantar anak ke sekolah, siap-siap ke mana ya, ke sawah gitu ya. Monggo aktivitas apapun panjenengan hari ini, semoga selalu diberikan kelancaran. Semoga pagi hari ini mendatangkan rezeki untuk kita semua. Semoga pagi hari ini juga menjadi hari yang baik, menjadi hari yang membawa manfaat untuk kita ya. Dan juga tentunya hari ini adalah hari yang baik untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Baik itu ya, Kamas Bayu ya. Dan Geliat Pagi hari ini masih kami hadirkan untuk panjenengan semua yang nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat menemani Kang Mas Bayu bersiap-siap untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Perempat RRI Semarang.

0: San, aku ingin cerita nih.
1: Cerita apa? Soal mimpi gilamu nih pasti nih. Kamu sekarang mau bermimpi apa lagi? Jadi astronot? Atau berkelana ke Neptunus?
0: Tahu aja. Aku memang mau menceritakan mimpiku. Tapi mimpiku kali ini bukan seaneh yang dulu. Kali ini lebih realistis. Aku ingin jadi penulis novel. Tepatnya jadi penulis novel fantasi. Kamu kan tahu sendiri kalau aku ini tukang ngayal. Kalau jadi penulis novel fantasi, khayalanku kan bisa aku wujudin.
1: Widih, tumben-tumbenan bener mimpimu. Eh, ngomong-ngomong, kamu udah bikin naskahnya belum?
0: Udah dong, malah kemarin aku kirim ke penerbit.
1: Wih, mantap kali, bah. Semoga ya, naskahnya diterima penerbit. Amin.
0: Amin, makasih ya.
1: Jangan lupa, literasi dari novel-novel lainnya biar tambah bagus.

Punta, yang merupakan benda cagar budaya peninggalan zaman Hindia Belanda. Terletak di kawasan Kota Lama Semarang, Gedung Marabunta adalah salah satu bangunan bersejarah di Kota Semarang yang masih berdiri kokoh hingga kini. Gedung ini menjadi saksi perjalanan waktu dan perubahan zaman, menyimpan cerita masa lalu yang tetap hidup di tengah kota modern. Gedung Marabunta mengajarkan tentang menerima diri apa adanya tanpa harus kehilangan jati diri. Meski tua dan sederhana, gedung ini tetap bernilai dan bermakna. Seperti manusia yang tidak perlu membandingkan diri atau iri pada orang lain untuk merasa cukup. Setiap orang memiliki keunikan dan nilai tersendiri yang patut disyukuri.

Sahabat Budaya, pernah Anda merasakan ngantuk ya, walaupun di pagi hari baru mulai aktivitas, sudah mandi begitu ya, sudah segar, tapi ketika sampai di kantor atau sampai di tempat kerja tiba-tiba ngantuk begitu. Nah, ini sebetulnya satu hal yang patut diwaspadai juga, karena memang ini adalah efek atau akibat dari sebuah pola hidup yang kurang baik atau kurang pas gitu ya. Dan kebanyakan rasa ngantuk yang timbul ketika di pagi hari atau ketika mulai aktivitas itu karena gaya hidup yang kurang baik, yang disebabkan kebiasaan kurang tidur yang berkepanjangan. Bahkan jika kita tidur 7-9 jam setiap malam, kurangnya kualitas tidur dapat memicu rasa kantuk yang berlebihan di pagi maupun di siang hari. Jadi ketika kita sering bergadang, sering kemudian waktu tidur kita di bawah normal begitu ya, ini akan menyebabkan kita juga lebih merasa cepat mengantuk di pagi hari. Kemudian adanya indikasi anemia, kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin dalam aliran sel darah. Ini memang perlu diwaspadai dan perlu mendapatkan rekomendasi medis begitu ya, ketika ada indikasi kita mengalami anemia, karena ini berkaitan langsung dengan kesehatan jangka panjang kita juga, sahabat budaya. Kemudian ada sleep apnea, di mana gangguan tidur seperti sleep apnea ini bisa menjadi penyebab sering mengantuk di pagi hari. Dan sleep apnea sendiri adalah kondisi ketika pernapasan terhenti sementara selama beberapa kali sepanjang malam, dan kondisi dapat mengurangi kualitas tidur di malam hari sehingga memicu rasa kantuk di pagi hari. Ini mungkin bagi yang mempunyai gangguan pernapasan ini juga rentan dan rawan sekali mengalami rasa kantuk pagi hari, karena memang pernapasannya kurang lancar ataupun ketika tidur ini ternyata mengganggu kualitas tidur kita. Dan kemudian ada juga efek samping obat, di mana bagi orang-orang yang rutin mengkonsumsi obat-obatan ini biasanya juga mempengaruhi kualitas tidurnya, karena dari obat tidur atau obat yang dikonsumsi berlebihan ini bisa menyebabkan rasa ngantuk yang berlebih. Kemudian adanya depresan atau depresi gitu ya, ketika banyak pikiran, ketika banyak tekanan, ini juga akan mengganggu mentalitas dan tentunya mengganggu tidur, dan efeknya adalah kita lebih cepat mengantuk ketika di pagi hari. Dan masih banyak penyebab lainnya, yang terpenting adalah sebetulnya pola hidup yang baik dan juga atur pola tidur kita, di mana setiap hari usahakan sebelum jam 9 kita sudah mulai beristirahat, sehingga ketika kita bangun kita mempunyai jam tidur yang cukup dan mempunyai waktu istirahat yang cukup untuk kemudian kita bisa beraktivitas dengan baik dan lebih nyaman di esok harinya.

0: Sahabat budaya, apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Berikut disampaikan psikolog Amino Hospital Semarang, Immanuela Indraningtyas Wulandari, MPSI Psikolog.
1: Kesehatan mental itu kan sebetulnya bukan berarti kita selalu harus senang, harus bahagia terus gitu ya. Kesehatan mental itu artinya kondisi di mana kita itu bisa mengenali diri kita ini, mengenali emosi yang sedang kita rasakan. Terus juga kondisi di mana kita itu bisa membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Terus juga kita bisa produktif, misalnya bekerja atau belajar dengan baik. Dan tidak lupa kita masih punya rasa mampu untuk menghadapi tekanan hidup sehari-hari gitu ya. Karena tadi bukan berarti kalau sehat mental itu berarti harus bahagia terus gitu. Tetapi lebih kepada bagaimana kita masih bisa menyeimbangkan pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Nah, kalau kelihatan atau enggak gitu ya, maksudnya ada beberapa hal yang bisa diamati gitu ya, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Misalnya pada perubahan emosi, misalnya nih kalau biasanya kita itu orangnya senang, ceria begitu ya, tiba-tiba banget ada perubahan yang drastis, jadi sering sedih, sering nangis tanpa sebab, mudah marah, atau mungkin merasa hampa, itu mungkin jadi satu tanda yang perlu diperhatikan. Yang lain lagi bisa juga dari kesulitan tidur, kok gak bisa tidur-tidur, atau gak mau makan gitu, atau mungkin juga menarik diri dari orang lain, biasanya kok bisa bersosialisasi, nah tiba-tiba ini sukanya mengurung diri.

0: Baik sahabat Duda, hingga di sini kebersamaan kita di Gelat Pagi hari ini ya, dan tetap terus stay tune di Pro 4 RRI Semarang. Masih banyak acara menarik lainnya yang kami hadirkan. Setelah ini Ragam Semarang kami hadirkan untuk Kamas Bayu semuanya ya, dan bagi penjelasannya punya informasi, punya kabar seputar Kota Semarang dan sekitarnya yang bisa dibagikan pada kami semua. Anda bisa berkirim pesan lewat WhatsApp di 0811277791 setelah acara ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.
1: Saluran Budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, sebanyak 317 siswa SMP mengikuti Lomba Kebahasaan Tingkat Kabupaten Banyumas 2026 di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto pada Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Banyumas ini bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Lomba meliputi membaca puisi, berpidato, dan menulis cerita dengan peserta masing-masing 102, 96, dan 119 siswa dengan menghadirkan juri dari Purbalingga dan Banjar Negara untuk mendukung penilaian objektif. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana mengembangkan kemampuan berbahasa dan karakter generasi muda Indonesia sekaligus menjadi bibit unggul pada pemenang pertama membaca puisi dan berpidato yang akan mewakili Banyumas pada tingkat provinsi.